Ya, lagu Kediri by Ika Saiful Kediri aja. Okey, lagu dikenal kita tengah pun ke Solo pagi wai kita ke pagi tu peninga. Pagi hari 3 hari tu 30 hari bulan 9 2026 tentunya kita bergulai ngau aku Imelda Johnny ke pagi tu mai ke kita topik cerita pagi kita pagi tu ianya nama pengawak kita pagi tu wai tak berkongsi ke ngau aku ba page Facebook YFM Iban ke pagi tu. Jadi beri selamat pagi ngagai mami Nini pagi tu ku ya. Dan ni pagi terus ngulai kupi ke lalu mantai ke bala lauk rendam sida lauk ku ya. Lalu mesin garik berjembi ke garik ku ya. Pemaga ngemup nyapu nyumai lauk semua meh siap ku ya. Kak berjalai keluar dulu lipek ngebala kaban ku ya. Nyak meh rutin kita bak rumah nyaga dapur CEO rumah tangga ku ya. Okay. Ya tadi hari Mami Nini pembaga hari Serina Senai Janang pagi tu salam hari seratu aku ya gaya hari kami di tu mana aku ya jadi pengawal pagi tu bakal selama masa radio ngemas penindu mando air kena ngagat air teh ku ya lalu duduk santai dulu seraya ke ninga radio ku ya okay. Habis pesan berat baru mandi ku ya ha, tampung baru mandi yang ke Solo pagi wah pagi tu ni Serina Sindai Janang ok pemegang beri selamat pagi ngakai sis Lucy selamat pagi ngakai Noan berasa nyamain seput pagi tu ku ya laban anda lagi jerebu nyau

Anda tentu mayuh pengawal bak pagi hari DJ Kia. Simple-simple aja. Terima kasih DJ Kia, Tuhan merekat kita semua. Okey. Pemaga hari Yen Will pagi tu. Selamat pagi Yen Will. Kau ya madah ke... baru datang berupis pagi tu ko ya. Bagi selama pagi tu nyamun pengawal ngadu costing fee ko 30 hari bulan serito closing ka monitor sale report ga lagi sampai ke lemai salah-salah hari bulan engka lawan pulai lemai tu lagi mail ko ya. Oti sejam bekenyak meh ko ya nyak meh apa mau udah closing segi sibuk hari pagi datai ke lemai sampai jalai ke pengawal ngagai nuan DJ mail ko ya. Terima kasih makan ngagai nuan Ian Will. Pemaga selamat jalai ke pengawal ngagai nuan ngarap ke uliah nembuk ke pengawal nuan tumu pagi tu neh Yen Will ngarap ke pulai ngau likun maya kita ke pulai gawak lagi neh Yen Will. Okay, mari selamat pagi ngagai peningat kita ya ke bisik nyapa maga tu peningat Catherine Robin selamat pagi ko ya selamat jalan ke pengawal pemaga Nancy BT selamat pagi benung ngupi tu DJ ko ya mana hari kami di betong pagi tu. Okay, terima kasih ngagai nuan Nancy Betty ke pagi tu kaki peningat bukai ke dekat berkongsi ngaku nama pengawal kita pagi tu boleh terus ngelawak pes Facebook YFM Iban dan lepas tu lagi aku dekat nampung baru macam komen kita abah Facebook YFM Iban kita berperinan dulu tu peningat laban aku ke Solo pagi tu kita mendiang ke lagu Papadu Nyawa Ari Stewart ngau Florence Law tu sanggup YFM pengerak pagi.

0: Pagi Rewind.
1: Ayo, kena dari ngelapan utek kemana-mana. Pun suah ditapat kurang gak bakal aku beli ke gelah pinggai mangkuk. Mana ya? Nanti bakal udah tadi dini dengan udah aku. Dini bisa udah. Tanya ke benda sama kedai. Do ringgit kenyak me ya.
0: Nanti bakal di empumen. Nanti ditambah ke kedai ke bakanya. Kenapa mau teka beli di salu ya?
1: Sikinya me bakal pinggai mangkuknya. Sikinya utek suah ketapat kaku. Utek ke perengkau berumah. Lagi utenya mudah. Kualiti ya pun mana mega. Ya standard quality ya.
0: Nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal sama kedai ya. Aku pun mendapat pinggir mangkuk. Pinggir mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Tiba ke mangkuk tadi. Aku ingat ya kamu saja luang. Ya aku kena rian hati aku. Udahnya tadi. Siti lagi nanti beli mak semua. Aku pun ingat mak ya ke besar itu. Lebih dari 1 liternya. Nama aku bahas pemilihnya. Lepas aku tau Siti. Nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat 2-3 kali. Nanti bakal ada nasihat mie ni. Pinggainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya dia kira pernah nasihat baru aku ingat. Engkau tadi. Mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali. Ngiru pas sekali.
1: Nah patut ke mana mie lo. Tasek ke milo ke dia.
0: Kalah dia mudah. Nyumai mie campur milo.
1: Engkau meh. Engkau ada ngagak utai kenyelai. Garam orang bukai. Tepuk mie berjaluang. Lalu tasek ke milo. Sekali aku deh.
0: Sekali makai. Sekali ngiru. Bukannya. Dia sekali digulai ke dia.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita arif pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

Lagu ke di bai Duna Ibu Cantik, Siti lagu ke di pinta Mami Nini tadi neh ngarap ke terperindah meh mendiang ke lagu ke di tebah kunya tadi Mami Nini ngamaga pedinga ke bukai. Okay, kita lagi nampung baru topik solo pagi wai kita pagi tu peninga. Nama pengawak kita pagi tu wai seraya kita mendiang ke radio ya. Jadi Ari Hendri Jawan, selamat pagi kuya. Nanti aku kuya Dani pagi lalu mari mano serama aku makai dulu udahnya baru aku ngupi ya. Datai ba ndo gawa atau kepala ndo gawa dia aku start meh berpegai ke sida drill, sida tukul, sida kapek ke sigi nak sebaka pen utai dikena kita gawa DJ ku ya. Bisi mantai ke gambar perengka ke dikena e gawa ba Facebook YFM ni tene. Okey, mari selamat pagi magang ngagai Proteus Max Xavier. Selamat pagi, mana hari kami di Miri pagi tu ku ya. Baru udah ngiru pagi tu DJ kia maya ujung bulan ketuk kak berbeli ke barang kia. Terima kasih ya serta selamat berjalan ke pengawak kia. Okey, pemaga hari Katrina Rina pagi tu. Selamat pagi ko ya. Serta selamat berjalan ke pengawak pagi tu. Baru udah berkemas serta bersapu ke bilik pagi tu DJ ko ya. Okay, terima kasih yang kenuan Katrina Rina pagi tu. Pemaga Ari Santi Louis Santi. Selamat pagi ko ya. Jadi yang madah ke pagi tu ya baru udah ngerenam lawak ke bekal kerja lagi ko ya. Kita inut tu ko ya. Nada nemu habis pengawak. Sebenarnya nurun kerja gawak ke dulu ku yang gemas mautai pulai gawak lagi pen gawak baru meh barumah ku ya. Ikinya tadi hari Santi Louis Santi piamaga seni en si nyapa kita minta tebah ke lagu Ari Linda Kau Ati Tua ku ya dikenal merindang semua pening YFM pagi tu. Okey, pemegang BC Enjawil pagi tu baru dah meda sulu diri nurun gawak tu DJ ke ya. Atuk benung scroll-scroll Facebook dulu ngecas tulang sebeda nyumai shift kedua. Nyumai kanat nurun sekolah lagi ku ya. Pagi tadi nyedia kebekal pagi sedak ya. Sulu nurun gawak ku ya. Selamat jalan ke pengawak DJ. Terima kasih yang kagenuan Enjawil Ja Will ke pagi tu. Out, selamat berperang pada dapur. Okay, pemaga kita misi Lisa Sidut pagi tu. Salam hari Kim Lana Punan Ba ko ya. Mana hari kami di tu di Ye ko ya. Ada ni pagi lalu muka radio sebentar ngerja pengawak ke ngulai kupi, manuk mi ke apa tu wai, lalu bertimun ke air. Laban kami di tu agi ngena air sungai di Ye ko ya. Nanti bakal 3 atau ke 4 hari nada hujan kia nada air kami di tu kia paman anda tunggu pagi ni pun air sigi nak ampit air nada air kia bomba nambun ngau orang ku ya sambil mendeng ke lagu ke di tebah nuan DJ kia. Salam lelengau ngagai indai delin selamat berjalan ke pengawak DJ kia. Terima kasih ngagai nuan Lisa Sidut ya hari kem Lana Punan Bah. Okay, jadi mari selamat pagi maga ngagai peninggal kita itu ke besi nyapa James Pengiran pagi tu madah ke gayari sidaya di Sibu Perencing pagi tu pemaga mari selamat pagi ngagai peninggal kita itu Syasha Am Manda ku ya. Agi galik DJ kia pukul 6.30 tadi out. Jadi hari kami di Sibu mana kia minta tebah ke lagu Ari Jacqueline Johnny Aman nanai guna ngetan lagi dikenal merindang balak cabang Facebook ya kesuah atau ke selalu ngau berpesan kia. Terima kasih ya kepesan kita serta grup PWI ngau semua peninggal YFM bakal ke pagi tu. Terima kasih ya DJ sama-sama nujunuan Syasha Amanda ya ke BC komen kita ba Facebook YFM Iban ke pagi tu peninga ya. Okay, terima kasih yang kita ya kenang ya seluruhan milih kami jadi ke stesen pemerintahan kita ke pagi tu. Kita ba program solo pagi Y pagi tu peninga tak kena tai ke komen kita ba page Facebook kami YFM Iban. Jadi sebelum kita mendiang ke lagu nangkan ke tu lagi lagu ke dipinta Syasha Amanda. Mari selamat pagi ngagai Clarence Medan tu peninga ya. Jadi
dikenal, ia minta lagu untuk peningau Juliana Ambu, nama Rita Sulu dikenal merindang hati diri ku ya. Kaban bak Facebook ngau semua peningau YFM. Bedung barantau jalan itu DJ ke Serikai ke dengan Wan Radio Nurul Renew Lisin udah habis timpuh tu ku ya. Lalu nuju Nuan DJ pesan ya ngarap ke terperindang meh ke pagi tu. Terima kasih ya. Nuju Nuan Clara Midan ngarap ke sama bela berjimat meh maya berbaik ke perengkap ngangkut au nuan ke benung dalam pejalai nuju ke Serikai pagi tu. Kelimpah harinya megah peningan ngagi kita peningan kebukai ia ke benung barantau jalai nak ngira kini ke pejalai kita pagi tu ngarap ke sama bela berjimat. Ok tu lagu ke di by Jacqueline Johnny Aman nanai guna ngetan lagi YFM segulai sejalai.

0: sini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuh nuan dulu au. Datai benua dituju. Nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang. Anang nyawa telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawa telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepawan maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maga nuan dekat mudah terbawa hari jalai. Terkeranjur simpang. Ngelantak orang ke penjalan kaki. Ngelanggar lampu merah traffic light. Ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro. Dini nuan.
0: Nasadudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.
2: Statistik bandang kepenusah babadi ba jalan lun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalan lun. Kebuah penusah babadi nyadi ari ulah diderba tindak nitiah ke atur jalan lun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi ba jalan lun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin atau kengerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Okay, lagu kedua by Juliana Ambu, nama Rita Sulu ya. Mic jam kita dia tu pukul 8.41 minit pagi. Mari selamat pagi. Angga guys, semua belah peningai ya ke benua mendiang ke kami. Ba YFM, ba awak pengerak pagi ya. Terus macam komen peningai kita ba page Facebook YFM. Iba nama pengawak ke di kerja kita pagi tu peningai. Seraya ke mendiang radio YFM. Okay, mari selamat pagi angga jam. Kami sagai pagi tu hari kami bak Bintulu panas pagi tu DJ ke ya, udah perenceng mata panas tumu pagi udah dani tu DJ ku ya, lalu mendiang ke radio minta tebah ke lagu sebarang lagu ku ya, kena merenang bala peminat radio serata menua ngarap ke semua gerai Tuhan merekat kita ku ya. Pemegang mari selamat pagi dengan Kak Liza Wati Abdullah, panas hari kami di Julau di tu DJ. Tunggu pagi tadi nurun breeze walk dulu udah pulai lalu bersapu ke rumah baru bergagak ke breakfast ke atau ke sarapan pagi. Udahnya sambung berbasuk ke gare gak kedak hari tu. Kedong ke hari tu panas ku ya. Okay, terima kasih dengan Kak Noah Liza Wati Abdullah. Mas Diana selamat pagi nujunuan Mas Diana, peninggal kita tu hari Limbang ku ya. Salam hari Limbang ku ya. Jadi pagi tu benung gawak tu DJ ku ya. Pagi tadi tumu Dani DJ nyumai air hangat ngagak kopi serapan dulu udahnya baru nurun gawak ku ya. Terima kasih DJ, sama-sama nujunuan Mas Diana. Pemaga kita bisik Miss Jane pagi tu mana hari bak serikai ku ya, benung gawak tu sambil mending ke radio tu DJ ku ya. Terima kasih DJ, labau udah macam komen aku lalu ya bisi madah ke Tok Jakur Putih ne. Today is the last day of September. Kya, I hope October will be good to us. Kya. Iki nya tadi hari Miss Jane peninga ya. Iki mari selamat pagi bagang ngagai Rica Uno pagi tu sampai jalai ke pengawak kya. Mana hari kami di tu bajalai simpang semunjan. Agi gak bisi sebun tu DJ kya mimit aja benung ngiru pagi sambil mendiang ke nuanto. Kya udah tu lagi kan masuk garik ke sungai. Laban air payip udah langkang kya air bukit kemarau tu tadi ku ya, bisi hujan tang nada banget tu DJ ku ya. Thank you DJ, sama-sama nuju nuari cunup ngarap ke bejimat meh maya nuan tu tadi nurun berbasuk ke garik ke sungai ne ke pendai au. Eki pemegang mari selamat pagi ngagai peninga kita pagi tu Boniface EP hari selepin ku ya, benung ngiru kupi tu ya, bakal pagi tu sambil mendiang ke radio minta tebah ke lagu hari Rem Jana ku ya. Abisi maya berpuru semua ku ya. Okey, pemaga mari selamat pagi ngagai peninga kita ke bisi nyapa tu Alin Empanit. Selamat pagi. Lalu madah ke Gayari di Miri manah pagi tu ya. Okey, jadi mari selamat pagi ngagai peninga kita tu Jeniko Juan ku ya. Tiap pagi hari 1, hari 3, ngau hari 5 aku delisis tu DJ ku ya. Bertuci darah start hari pukul 6 nyentuh ke 4 jam baru tembok ku ya. Ekinya tadi hari Jeniko Juan bisi nganyung gambau ya ba komen YFM iban dia nih ngarap ke Jeniko Juan tu seluruhan diberkat petara belama nih ngarap ke mujo belama meh pengawak ke di kerja nuan maya ke delisis tu tadi Jeniko Juan ya ngarap ke mujo nih. Ekin pemegang mari selamat pagi ngagai Roy Kuang pagi tu. Selamat pagi ko ya, udah perenciang mata panas kami Basri Aman tu DJ sambil gawak sambil mendiang ke YFM tu DJ. Terima kasih ya, sama-sama dojodohan Roy Kuang. Pemaga mari selamat pagi ngagai Rini Sabai pagi tu hari serikai. Nanti pagi ko ya bakal biasa nyedia ke sarapan pagi ngadu ke bekal bala ucuk ke sekolah udahnya masuk gare tindu besapu besapu dia nya buang sampah kia nak berasai nyau dekat nyumai baru tengah hari ha. Tu tadi hari Rini Sabai peninga ya, sikit nak berasai peninga nanti ketai kerja pengawak di rumah nanti ketai tumu dani pagi ni dia ketengirup dia ketengirup tu tadi nak kita nyedia ke pemakai nanti ketai tu tadi sikit orang ya ke heavy breakfast kurang au berpanduk ke asi berpanduk ke lauk dia kena ketengirup pagi ni bisinya ke manuk mie kini au udahnya tadi udah
kita ngirup-ngirupnya nak berasai gajap dia kita itu tadi maya ke ngirupnya tadi udah ngin garik pelabak aku nak udah bermasuk ke garik udah nyak kita itu tadi nyembe garik nyak tengari garik itu tadi nih nyak berapi nak pula hari rapu kelebih lagi kita ya kenang ya ngemeran ke pengawak di rumah tu peninga. Okey, terima kasih yang lagi kita ya ke udah ngetai ke komen bab page Facebook YFM Iban ke pagi tu peninga. Abis ini kita lagi komen tu hari Nelson Iguah tu peninga kita hari Kuantan tu peninga benung gawak pagi tu DJ ya sambil mending ke radio minta tebah ke lagu hari Lotness Empire penyayau tua ke ya. Okey, nyak pelabak ku nyak tadi komen ke penudi kita bab solo pagi Y pagi tu. Terima kasih kaki komen kita mayuh komen pagi tu bab topik solo pagi Y kita peningat. Terima kasih mayu-mayu laban seluruhan segala sejalan ngau kami 24 jam sehari mending ke YFM mau nangira nama pengawak ke di kerja kita sambil mending ke YFM ngarap ke semua pengawak kita muju serta likun magang. Okey, jadi ngau tu peningat pukul 9 pagi tu lagi mai kita mending ke berita pagi ya ke di tabur terus hari Angkasa Puri Kota Media lalu terus bergulai ngau pengelola program kami nangkan ketuk lagi Y912 kita ia kediau di luar bagi menua kucing ngau serian bakal selama kita boleh terus nampung program kami tu mending ke kami ngena RTM klik ngau mega channel Astro 871 ya dikena aku ningau ke pengerak pagi kita pagi tu peningau au duitik lagu siti lagu Hindustan lagu kedi by Sonu Nigam Karho Naho tang sebenarnya kita berperindang dulu ke lagu ke dipintak peningat kita tadi out lagu ke di by Lotness Empire penyayang tua ngatuh peningat mumpuk dulu aku bertemu baru kita berawak ke bukai Tuhan merekat kita semua bye bye selamat pagi tucum anang kurang bye.

0: Adab perlu diperkukuh dalam segenap lapisan masyarakat. 333 sekolah berasrama pasang CCTV tahun ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah menyeru budaya syura dan adab diperkukuh terutamanya dalam keluarga, institusi pendidikan, organisasi, masjid, pentadbiran serta seluruh masyarakat. Bagi dia bertitah, kekuatan masyarakat bukan pada keseragaman pandangan, sebaliknya perbezaan perlu diurus dengan ilmu, kesabaran dan rasa hormat.
1: Dalam bermesyuarah, kita hendaklah mencerminkan adab, berkata benar berasaskan ilmu dan fakta, bertutur dengan tertib lagi bersopan, menghormati pandangan yang berbeza, serta menghargai dengan memberikan ruang kepada mereka yang berpengalaman dan berpengetahuan.
0: Sultan Nazrin yang juga pengerusi Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam MKI bertitah, kebebasan bersuara tidak boleh dijadikan alasan menghina atau merendahkan pihak lain. Baginda turut mengingatkan masyarakat supaya mendengar sebelum menjawab, memahami sebelum menghukum dan meneliti sebelum menyebarkan sesuatu. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menekankan kepentingan syura dan adab dalam pembentukan kefahaman umat Islam. Beliau berkata titah Sultan Nazrin wajar dihayati rakyat.
2: Titah tuanku itu harus dihadap oleh rakyat dan terutamanya umat Islam, kerana musyawarah itu bukan saja demokrasi dalam arti kata pahaman yang ditonjok oleh barat, tetapi pahaman yang membawa perundingan, kesabaran, kebijaksanaan dan kemudian runding dan akhirnya tawakal kepada Allah SWT.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata kepakaran perlu disertai integriti dan keberanian menolak rasuah serta ketirisan. Beliau berkata iktisas bukan sekadar penguasaan dalam sesuatu bidang. Sebaliknya, ia perlu disertai nilai, etika dan tanggungjawab kepada masyarakat. Menurutnya, pengkhususan tanpa kesedaran tanpa terhadap masalah masyarakat boleh menyebabkan ilmu kehilangan makna. Katanya kekuatan Malaysia bergantung kepada kepintaran yang dipandukan dengan hikmah. Dalam pada itu, 29 September disiarkan sebagai Hari Iktisas Malaysia, ia sebagai pengiktirafan terhadap peranan golongan profesional dalam pembangunan negara. Datuk Seri Anwar berkata, golongan itu perlu menjadi pemangkin pembaharuan khususnya dalam memperkukuh produktiviti, kecekapan dan tata kelola.
3: Apa yang hebat dalam negara ini? Hebatnya kerana golongan profesional itu dari pelbagai disiplin, pelbagai kaum, dari pelbagai wilayah. Dan badan-badan seperti mana balai iktisas, seperti badan-badan profesional lainnya yang gabung, itu badan yang menghimpunkan semua kekuatan. Tidak lagi melihat dari sudut wilayah atau kaum atau agama secara sempit.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini pula usaha menangani isu buli di sekolah. Kementerian Pendidikan memperluas pemasangan CCTV ke 333 sekolah berasrama tahun ini. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Sidik berkata, usaha itu menggunakan peruntukan tambahan RM5 juta. Jelasnya, seramai 300 pembantu warden MyStep turut ditempatkan sejak April lalu. Ia bagi membantu pemantauan murid di asrama khususnya pada waktu malam. Katanya sistem aduan buli turut ditambah baik. Pengadu dan saksi kini boleh membuat aduan secara anonim bagi melindungi identiti. Dalam pada itu, dua pelajar lelaki berusia 16 tahun ditahan bagi membantu siasatan kes kematian seorang pelajar di sebuah asrama sekolah di Kuala Pilah. Ketua Polis Negeri Sembilan, DCP Datuk Azafni Ahmad berkata, polis turut menyiasat kemungkinan wujud unsur buli.
4: Alat tuju siasatan, selain daripada untuk kita mengetahui punca sebenar kematian, siasatan turut merangkumi aspek kemungkinan berlakunya insiden buli ataupun sebaliknya di asrama sekolah tersebut. Di dalam perkembangan terbaru, pihak polis telah membuat satu lagi tangkapan melibatkan seorang pelajar lelaki berusia 16 tahun yang bersekolah di sekolah yang sama bagi membantu siasatan kes ini.
0: Siasatan awal mendapati kejadian berlaku pada malam 25 September. Mangsa dipercayai dipukul sebelum dibawa ke hospital dan disahkan meninggal dunia. Polis telah merampas getah paip yang dipercayai digunakan dalam kejadian. Setakat ini, 68 saksi telah diambil keterangan. Pendekatan lebih proaktif dipergiat bagi memastikan dasar dan inisiatif kerajaan disampaikan dengan berkesan kepada rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, kerjasama antara bahagian komunikasi strategik dan korporat dengan unit komunikasi korporat setiap kementerian akan diperkukuh. Katanya semua saluran media akan dimanfaatkan. Ini termasuk televisyen, radio, pawagam dan platform digital.
5: Kementerian ini perlu bekerja lebih keras untuk pastikan inisiatif contoh bawah Kementerian Kewangan ada program MySalam, Pekebi 40 dan banyak lagi yang perlu satu, dipastikan kumpulan sasa mengetahui, dua, rakyat umumnya nampak dan lihat bahawa program-program ini ada dan dapat membantu mengubah hidup rakyat.
0: Tambah Datuk Seri Fahmi, promosi media sosial turut diperhebat bagi menembusi kekangan algoritma. Kerjasama dengan platform media sosial akan diperluas bagi memastikan maklumat kerajaan sampai kepada kumpulan sasar. Sektor rel negara dijangka memerlukan kira-kira 25,000 tenaga kerja menjelang 2030. Timbalan Menteri Sumber Manusia, Dato' Khairul Firdaus Akbarhan berkata, keperluan itu selaras perkembangan industri dan pelaksanaan projek rel termasuk ECRL. Katanya TVET penting bagi melahirkan tenaga kerja mahir yang memenuhi keperluan industri dan Jabatan Tenaga Manusia sedang merangka kursus yang bersesuaian dalam TVET untuk memastikan keperluan itu dapat dicapai. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle IMTGT TVET Forum 2036 di Kuantan, Pahang.
6: Forum ini adalah salah satu forum untuk kita memastikan juga gerakan sektor TVET itu benar-benar dapat membawa impak secara keseluruhan bukan saja kepada kepelbagaian sektor ataupun industri tetapi secara khususnya kita membincangkan sektor rel.
0: Datuk Khairul Firdaus Akbarhan. Berita seterusnya, luar negara, lebih 100 peneroka haram Israel melancarkan serangan ganas ke atas kampung Jalut di utara Tebing Barat. Dalam kejadian berasingan di Ramallah, puluhan peneroka haram Israel menyerbu kediaman Palestin dan membakar 5 buah kereta serta mencederakan 3 penduduk. PBB mendedahkan insiden serangan yang merangkumi kes pukulan, vandalisme dan pembakaran kian meningkat. Kini ia mencatatkan purata 6 kes sehari. Dalam hari itu, dua warga Palestin termasuk seorang komander kanan Hamas selamat dikebumikan selepas terkorban dalam serangan udara Israel di Gaza City. Majlis pengebumian tersebut diselubungi suasana hiba dan kemarahan penduduk tempatan. Pejabat Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan PBB mengesahkan serangan udara dan risiko terhadap orang awam masih berterusan di wilayah terbabit meskipun perjanjian gencatan senjata telah dimeterai sebelum ini.

Bahrain di litar antarabangsa Sepang terjual. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Syahriman Hanif berkata, kira-kira separuh pembeli terdiri daripada peminat antarabangsa. Beliau menyarankan pengunjung menggunakan pengangkutan awam dan bas ulang-alik berikutan kapasiti parkir di litar yang terhad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Adab perlu diperkukuh dalam segenap lapisan masyarakat. 333 sekolah berasrama pasang CCTV tahun ini. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku, serta bagi orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan.
1: Nidaul Islam. Kita bersama Datuk Dr. Haji Muhammad Fazila Kamsa.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak bicarakan tentang dunia ladang akhirat. Ya, masya-Allah. Pepatah Arab ada menyebut yang bermaksud dunia adalah ladang tempat cucuk tanam bagi akhirat. Ya, dunia adalah tempat persinggahan bagi manusia dan dia tempat untuk mengumpul amalan-amalan untuk dibawa ke negeri akhirat, insya-Allah. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, ya, Rasulullah SAW pegang bahunya dan berkata yang bermaksud

0: So jadilah engkau ya, wahai Ibnu Umar ya, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau orang yang melalui satu daerah. Jika kamu berada waktu petang, jangan tunggu pagi. Esok pagi, jangan. Dan jika kamu berada di waktu pagi, jangan tunggu sehingga petang. Gunakan kesihatan, persediaan ya, untuk sakitmu. Dan kehidupanmu untuk kematianmu. Ini hadis riwayat Bukhari. Ya, jadi artinya kita jangan bertangguh-tangguh untuk buat kebaikan. Sebab kita tak tahu, maaf ya, bayi pun meninggal dunia. Ini kan pula anda atau Tawabah yang kita ni, macam Tawabah ni dah bayi purba. Ya, jadi kita tak boleh bertangguh masa lagi. Dan kita tak tahu bila kita akan dijemput Allah. Ya, jangan bertangguh untuk buat amalan ya kebaikannya sebelum maut menjelang. Kita tak tahu amalan yang mana satu yang akan tolak kita, yang bantu kita untuk masuk syurga. Mungkin kita buat amalan senyum kat orang, bukakan pintu untuk orang, kutip sampah kat masjid, ya, buang kayu daripada tengah jalan dan sebagainya. Benda yang amat remeh, amat kecil, tapi rupanya pahalanya yang akan membantu kita ya di padang mahsyar nanti. Amal jariah merupakan amalan yang terus mengalir pahalanya walaupun orang yang melakukan itu dah meninggal dunia. Dan kita selalu dipesan hadis daripada Abu Hurairah ya, yang berkata Nabi bersabda yang bermaksud, apabila mati anak Adam, ini selalu kita dengar kan, maka terputus semua pahala amalan perbuatan kecuali tiga perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan doa-doa daripada anak-anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim. Jadi selain daripada tiga amalan yang sebut tadi, rupanya ada lagi beberapa amalan yang tergolong dalam amal jariah yang pahalanya akan mengalir ya untuk orang yang sudah meninggal dunia. Ya. Satu contohnya, menyebarkan ilmu pengetahuan tentang agama tapi sedikit-sedikit yang kita faham, kita sampaikan, kita kongsikan sedaya mungkin. Mudah-mudahan jadi sebagai amal jariah. Yang keduanya, didik anak-anak kita jadi anak yang soleh-solehah. Jadi setiap amal baik yang mereka lakukan, maka kita yang sudah meninggal dunia pun akan dapat, ya kata orang tu, imbasan ataupun sedekah daripada anak-anak ini. Ya, pahala mereka kita dapat ya, apa nama kata orang tu, sebagai pencen kubur separuh orang kata. Anak yang buat baik di dunia, asbab didikan kita yang betul, maka mak ayah dan di dalam barzah juga dapat fadilahnya insyaAllah. Dan satu lagi perkara yang akan jadi sedekah jariah ya, amal jariah, ialah mewariskan mushaf ataupun buku agama pada orang-orang yang dapat memanfaatkannya. Ramai orang yang orang alim yang banyak buku agama, bila dia nak meninggal dunia, dia berwasiat pada anaknya, tolong berikan buku ini kepada syekh ni, kepada apa nama tuan guru ni, kepada ustaz ni, sebab mereka boleh gunakan buku yang abah ada ni ataupun ibu ada ni untuk sampaikan ilmu kepada orang lain. Jadi ini pun akan jadi sedekah jariah, amalan jariah ya. Dan of course tak dapat tidak membangunkan masjid ya, memang satu apa nama amalan yang bersifat jariah lah ya. Dia akan mengalir pahala selagi masjid digunakan ya, sehingga Nabi bersabda, barang siapa yang apa nama bangunkan masjid kerana Allah, walaupun sekecil mana pun, walaupun sebesar lubang untuk burung bertelur, maka Allah akan bina sebuah rumah di syurga ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jom kita ya hari ini cari jalan untuk buat ya, amalan yang terbaik ya, kita buat yang terbaik, mudah-mudahan agar kita dapat jadikan dunia ini sebagai ladang akhirat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nidaul

Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Rabu 30 September 2026 bersamaan 18 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Baik, hari ini sedang dengarkan kami di Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi bertemankan saya Azimah dalam spektra 9-12 warnai harimu sehingga pukul 12 setengah hari nanti. Baik, seperti biasa, selama 3 jam kita bersama. Pelbagai info hebahan akan saya kongsikan. Just stay tune bersama kami di Sri Aman FM. Baik, kepada yang tengah menjamu selera, yang selamat menjamu selera di mana saja anda berada, di dapur rumah, di premis makanan, dalam kereta, di pantry pejabat, selamat menjamu selera, selamat bersarapan. Jangan lupa baca bismillah disudahi dengan alhamdulillah. Yang tengah bekerja di pejabat, di luar pejabat, asalkan bekerja, selamat bekerja, selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah kerana kerja itu satu ibadah. InsyaAllah, semoga dipermudahkan segala urusan anda hari ini dan hari-hari yang akan mendatang. Sila baju wahai yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda. Kami di Sri Aman FM mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat, jiwa selamat, ingatlah insan yang tersayang.

0: 9.24 minit pagi, insyaAllah selepas ini saya akan kongsikan berkaitan dengan ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong. Tapi sebelumnya, jom kita berhibur dulu dengan lagu pagi ini. 9.24 minit pagi, jom kita berhibur dengan Baby Shima, Kopi Dangdut.
1: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Strong 93.2 MHz.

Baru saja dihiburkan dengan lagu dendangan dan persembahan daripada Baby Shima yang berjudul Kopi Dangdut. Dan semestinya masa pagi lagi tu, semestinya ada yang tengah minum kopi masa tu, semoga terhibur. Baik, seperti yang saya janjikan tadi, kami nak sharekan ramalan cuaca untuk bahagian Nesri Aman dan Betong. Berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam untuk hari ini 30 September 2026 bersamaan 18 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang dah pun dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Baik, ramalan cuaca untuk bahagian Nesri Aman dan Betong berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam hari ini. Pada sebelah pagi ini, kedua-dua bahagian iaitu Sri Aman dan Betong diramalkan tiada hujan. Sementara pada sebelah petang, kedua-dua bahagian juga diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Dan ramalan pada sebelah malam, Sri Aman dan Betong diramalkan hujan di beberapa tempat. Sementara itu, ramalan keadaan laut di perairan, keadaan angin utara timur laut dengan kelajuan 10 hingga 20 km/jam dengan ketinggian ombak 0.5 hingga 1.0 meter. Dan ramalan suhu untuk Sri Aman dan Betong hari ini, suhu minimum 24 darjah Celsius dan suhu maksimum 35 darjah Celsius. Di sini juga diramalkan tiada amaran diterbitkan untuk hujan berterusan dan juga tiada amaran diterbitkan untuk angin kencang dan laut bergelora. Untuk ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong hari ini berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Baik, ramalan ini dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia dan disediakan oleh Pegawai Meteorologi Pejabat Meteorologi Sarawak Muhammad Iskandar Hisham bin Amzam. Baik, ini adalah ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong. Hari ini, Rabu 30 September 2026 bersama 18 Rabiul Akhir 1448 Hijriah.

9:39 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi kepada anda yang baru je tune bersama kami di Seri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi. Kita orang tengah dengarkan Spektra 9.12 warna iharimu bertemankan saya Azimah. InsyaAllah sehingga pukul 12 tengah hari ini. Selamat bersarapan kepada yang tengah bersarapan. Sekiranya di mana kita orang berada, di premis makanan, di dapur rumah, di pantry pejabat, selamat menjamu selera. Saya lupa juga kepada yang bekerja di pejabat, di luar pejabat, asalkan bekerja, selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah kerana kerja itu satu ibadah. Semoga dipermudahkan segala urusan anda dan kita semua hari ini dan juga hari-hari yang akan mendatang. Saya lupa juga kepada pendengar-pendengar kita yang tengah dengarkan kita di dalam kenderaan kini tu menuju ke destinasi ke mana jua, kami di Seri Aman FM mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju pandu cermat jiwa. Selamat, ingatlah insan yang tersayang. Jangan bergaut, okey, kerana lokasi yang kita orang pergi si akan ke mana-mana. Yang penting kita selamat sampai ke destinasi yang dituju. Sedikit bahan berkaitan dengan sambutan Hari Sukan Negara 2026 peringkat negeri Sarawak yang akan berlangsung selama 3 hari dari 16 hingga 18 Oktober ini. Sebanyak 33 aktiviti sukan dan program sampingan telah pun disusun atur bagi memeriahkan sambutan Hari Sukan Negara HSN 2026 peringkat negeri Sarawak. Menurut Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Dato' Gerald Rentap Jabu, sambutan berkenaan menyasarkan sekitar 21,000 penyertaan daripada masyarakat di seluruh Sarawak dengan Betong dipilih sebagai lokasi utama sambutan. Katanya lagi, kemuncak sambutan akan berlangsung pada 17 Oktober dengan pelbagai aktiviti yang dirangka untuk menggalakkan masyarakat tanpa mengira usia dan latar belakang tampil bersama-sama menyertai aktiviti kecergasan serta sukan. Menurut Dato' Gerald Rentap Jabu lagi, pelaksanaan HSN peringkat Sarawak ditetapkan seminggu selepas sambutan HSN peringkat kebangsaan pada 10 Oktober 2026 bagi memberi laluan kepada sambutan hari jadi yang dipertua negeri Sarawak. Baik, antara 33 aktiviti yang dirancang termasuk khutbah Jumaat, perlawanan bola sepak persahabatan, HSN 2026 10 km virtual run, pertandingan aerobik turn peringkat bahagian Betong, sukaneka kanak-kanak dan ibu bapa, pertandingan pickleball, sukaneka OKU serta sukaneka warga emas. Turut diadakan ialah aktiviti mewarna kanak-kanak dan warga emas, e-sport Mobile Legends, pertandingan dart Betong Tech Explorers, permainan tradisional seperti kaki tiga, batu seremban, sepak raga bulatan, ting-ting dan galah panjang, selain aktiviti jenis ikatan tali. Sangat menarik aktiviti yang akan diadakan nanti. Aktiviti lain termasuk demonstrasi walking football, pameran dan saringan kesihatan percuma, pameran interaktif agensi kerajaan, jualan Ria Madani, pameran industri sukan, program usahawan belia serta klasikal dan 3D hunting archery invitation 2026. Acara turut dimeriahkan dengan tarik tali, street soccer, kejohanan sepak takraw komuniti Betong, aktiviti futsal terbuka jam berambih nyetik 2026, kejohanan sepak takraw terbuka serta aktiviti bola jaring tertutup bahagian Betong. HSN 2026 peringkat Sarawak tu akan berpusat di Dewan Panglima Rentap Betong dengan acara teras merangkumi majlis perasmian HSN 2026 peringkat negeri Sarawak, larian Ria Madani sejauh 2 km dan berjalan
jalan Ria Madani sejauh 2 kilometer. Dato' Gerald berkata penganjuran HSN 2026 antara lain bertujuan meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kepentingan bersukan bagi membentuk komuniti yang cergas, aktif dan mengamalkan gaya hidup sihat. Baik, ia adalah sedikit hebahan dan perkongsian berkaitan dengan sambutan Hari Sukan Negara 2026 peringkat negeri Sarawak pada 16 hingga 18 Oktober ini. Baik, 9.44 minit pagi pada pukul 10 pagi nanti kita akan ikuti berita dunia 10 pagi dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Jadi untuk pendengar-pendengar kita yang belum lagi drop komen dan salam anda adalah dialu-alukan untuk drop dan komen. Sampaikan salam anda kepada rakan taulan, sahabat anda dan keluarga yang jauh di mata namun dekat di hati di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Teks sedaknya sekali supaya Danya pun boleh alert dengan ucapan anda. Jadi Danya pun boleh reply salam anda. Ya, jangan lupa selitkan sekali lagu kegemaran anda untuk saya putarkan dan bersama-sama kita berhibur dalam spektra 9.12 Warnai Harimu. Baik, 9.45 minit pagi. Jom kita berhibur dengan lagu dendangan daripada Ultimate Feat Awi Rafael, Kalau Aku Kaya Tapi. Kita dengarkan dulu Zizan Feat Kakak, Infinity Cinta.

0: 89.5 MHz.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

0: 9.5 MHz.
1: Tebak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau ya, Ji?
2: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
2: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi.
2: Buli bukan gurauan, dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang mengarahkan Kerajaan Persekutuan menggantikan istilah Artificial Intelligence atau AI kepada Super Intelligence atau SI. Arahan itu melibatkan semua komunikasi rasmi dan dokumen dasar serta bahan lain yang tidak bersifat perundangan. Menurut White House, perubahan tersebut bertujuan mencerminkan keupayaan sebenar serta potensi besar teknologi yang sedang dibangunkan. Dalam pada itu, Trump bersama 6 gergasi teknologi dunia termasuk Google, Meta dan XAI menandatangani perjanjian keselamatan kecerdasan buatan terbaharu. Perjanjian yang dikenali sebagai Joint Commitment on Frontier Responsibilities menggesa syarikat yang membangunkan dan menggunakan model AI termaju supaya mewujudkan proses dalaman serta mekanisme kawalan yang kukuh. Komitmen bersama itu menetapkan 4 lapisan kawalan dan audit bagi memastikan sistem kecerdasan buatan termaju dibangunkan dengan selamat sekaligus membuka ruang kepada pengawal selian undang-undang kerajaan pada masa depan. Gubernur California Gavin Newsom menandatangani undang-undang baharu yang mengiktiraf Aidilfitri dan Aidiladha secara rasmi sebagai cuti umum di wilayah berkenaan. Melalui rang undang-undang perhimpunan 2017, sekolah awam dan kolej komuniti diberi kebenaran untuk bercuti, manakala kakitangan awam yang layak turut menerima kemudahan serupa. Langkah itu sekaligus memperakui kepentingan kebudayaan perayaan berkenaan kepada komuniti di California. Qatar mengesahkan negara itu kini bertindak sebagai perantara dengan menyampaikan mesej antara Amerika Syarikat dan Iran. Menurut jurucakap Kementerian Luar Qatar, Majid Al-Ansari, langkah diplomasi itu diambil bagi meredakan ketegangan dan mencari jalan damai untuk menamatkan peperangan melibatkan kedua-dua pihak. Doha turut menyatakan kebimbangan terhadap sebarang peningkatan konflik ketenteraan berskala besar di rantau berkenaan. Susulan penemuan 11 mayat wanita di Ekurhuleni, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa mengarahkan tindakan tegas serta-merta bagi melindungi golongan wanita. Beliau turut mengarahkan pihak berkuasa melakukan audit keselamatan segera di kawasan berisiko tinggi. Setakat ini, 4 suspek telah ditahan, namun polis mengesahkan tiada bukti jenayah itu dilakukan oleh pembunuh bersiri tunggal. Penemuan seekor lagi anak paus Southern Right yang terdampar mati di pantai Puerto Madryn, Argentina mencetuskan kebimbangan pakar mengenai kadar kematian luar biasa spesies mamalia marin itu. Penyelidik Majlis Penyelidik Sains dan Teknikal Kebangsaan Mariano Alberto Coscarella berkata kadar kematian anak paus di perairan Vels itu bagi musim 2026 amat tinggi. Pasukan saintis kini giat menganalisis sampel bagi menyiasat kemungkinan berlakunya jangkitan bakteria yang serius. Lebih 100 peneroka haram Israel melancarkan serangan ganas ke atas kampung Jalut di utara Tebing Barat. Dalam kejadian berasingan di Ramallah, puluhan peneroka haram Israel menyerbu kediaman Palestin dan membakar 5 buah kereta serta mencederakan 3 penduduk. PBB mendedahkan insiden serangan yang merangkumi kes pukulan, vandalisme dan pembakaran kian meningkat. Kini ia mencatatkan purata 6 kes sehari. Sekurang-kurangnya 27 orang maut manakala 4 lagi masih hilang selepas hujan lebat mencetuskan banjir buruk dan ratusan kejadian tanah runtuh di Nepal. Pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal merekodkan 542 insiden berkaitan bencana di seluruh negara setakat 27 September lepas. Bencana tersebut memusnahkan ratusan rumah serta menjejaskan lebuh raya utama ke ibu negara Kathmandu. Sekarang ini hampir 1 juta penduduk diberi amaran berjaga-jaga susulan amaran banjir, manakala lebih 2,000 penduduk dipindahkan ke lokasi yang lebih selamat. Beralih ke Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, tumpuan hari ini dalam acara berbasikal track di Velodrome Izu, Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang dan Syafidaus memulakan aksi pecut individu pagi ini, manakala Nurul Izzah serta Nur Alisa menggalas cabaran Kirin Wanita. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 10:16 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Rabu 30 September 2026 bersamaan dengan 18 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Baik, kita dah pun memasuki jam kedua untuk Spektra 9.12 Warnai Harimu bertemankan saya Azimah sehingga pukul 12.30 hari kelak. Baik, terima kasih kepada pendengar yang dah tune bersama kami seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah ke saat ini 10.17 minit pagi. Teruskan kesetiaan anda. Baik, sebelum saya nak menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM, baik, ini ada satu hebahan berkaitan dengan kejohanan pencak silat jemputan pertubuhan persaudaraan silat Mayang Mengurai Sarawak edisi 1 2026. Anjuran Pertubuhan Persaudaraan Silat Mayang Mengurai Sarawak Wilayah Sri Aman dan Kelab Silat Olahraga Mayang KESOM akan mengadakan satu kejohanan pencak silat jemputan Pertubuhan Persaudaraan Silat Mayang Mengurai Sarawak edisi 1 2026 pada Jumaat hingga Ahad ini 2 Oktober hingga 4 Oktober 2026 bertempat di Dewan Suara Sri Aman. Dan insyaAllah Ahli Dewan Undangan Negeri Lingga yang berhormat Puan Dayang Norazah binti Haji Awang Sohor merangkap penaung Pertubuhan Persaudaraan Silat Mayang Mengurai Sarawak Wilayah Sri Aman akan merasmikan penangguhan rasmi kejohanan silat jemputan Pertubuhan Persaudaraan Silat Mayang Mengurai Sarawak Siri 1 2026 pada 4 Oktober 2026 bertempat di Dewan Suara Sri Aman. Jadi untuk penduduk sekitar Sri Aman, sekiranya berkelapangan, bolehlah kita menjengah ke Dewan Suara Sri Aman bermula 2 Oktober sehingga 4 Oktober 2026. Dan insyaAllah pada Jumaat program ini akan bermula seawal pukul 2 petang sehingga malam. Manakala pada hari Sabtu 3 Oktober program ini, kejohanan ini akan berlangsung bermula 8 pagi sehingga 7 malam. Dan Ahad 4 Oktober 2026, program ini akan bermula 8 pagi dengan ketibaan pasukan diiringi dengan kejohanan disambung dengan perlawanan akhir yang dijadual sehingga pukul 11 pagi. Manakala majlis penangguhan rasmi dianggarkan bermula pukul 2.30 petang di Dewan Suara Sri Aman. Baik, ia adalah sedikit hebahan berkaitan dengan kejohanan pencak silat jemputan Pertubuhan Persaudaraan Silat Mayang Mengurai Sarawak edisi 1 2026. Baik, 10.20 minit pagi, jom kita menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Dimulakan dengan Dayang juga. Dengan ucapan selamat pagi DJ, katanya. Selamat pagi, selamat bertugas, katanya. Salam ceria semua di pagi ini. Terima kasih. Terima kasih kembali kepada Dayang juga dah wish dan juga kirimkan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Baik, seterusnya Timbul Tawau dari Tawau, katanya di situ. Assalamualaikum, katanya. Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat pagi semua buat DJ, katanya. Selamat bertugas. Terima kasih. Selamat bertugas juga kepada kita Timbul Tawau dan juga pendengar-pendengar kita yang tengah bertugas. Seterusnya pendengar kita David Ikom dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah. Selamat pagi David Ikom. David Ikom ada lagi, selamat bertugas. Semoga sihat dan ceria-ceria selalu. Cuaca baik pagi tu di Seratok. Terima kasih DJ. Sama-sama, terima kasih kembali dah drop komen dan salam dan juga perkongsian cuaca di kawasan anda di Seratok pagi tu. Terima kasih David Ikom. Seterusnya Ujoh Chawong ni ucapan selamat pagi DJ Aziz, katanya selamat pagi Ujoh. Selamat menjalankan tugas di pagi Rabu, katanya semoga sihat walafiat, hendaknya cuaca cerah di sebawah pagi tok, katanya happy konti. Terima kasih Ujoh Chawong atas komen anda dan juga perkongsian cuaca di sebawah pagi tok cerah katanya. Seterusnya Rashidah Idi dengan ucapan Assalamualaikum DJ Azimah. Waalaikumsalam Warahmatullah. Selamat pagi, selamat bertugas. Cuaca panas pagi tu, katanya salam pagi terindah untuk semua pendengar setia Sri Aman FM. Ucapan semoga senyuman kita semua secerah mentari pagi. Gitu. Putar lagu Cinta Tersimpul Rapi Anis Suraya. Terima kasih, kata Rashidah Idi. Sama-sama. Terima kasih kembali kepada kita Rashidah Idi, dan drop komen dan salam juga perkongsian cuaca di kawasan anda. Dan juga nyana dengar lagu Cinta Tersimpul Rapi daripada Anis Suraya. Baik, tanpa membuang masa, jom kita berhibur dengan lagu permintaan daripada Rashidah Idi, dengan daripada Anis Suraya berjudul Cinta Tersimpul Rapi. Tapi sebelumnya kita berhibur dulu Dayang Faizah dan Zin Nakal. Saya aku tanya, apa khabar?
1: Terima kasih kerana mendengar Sri Aman FM.

0: 89.5 MHz.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Spectre, Miladwa Blas, Wanai Hari.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak...
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
1: Ikuti Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati.

0: tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Minit pagi. Ya. Kembali lagi bersama saya Azimah dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu Jam Kedua edisi Rabu 30 September 2026 bersamaan dengan 18 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Baik, jom kita menyapa lagi rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Daripada Roy Kwang, katanya selamat pagi hari Rabu DJ, katanya. Selamat pagi juga kepada kita Roy Kwang. Roy Kwang mudah lagi, selamat bertugas, seceria-ceria selalu buat pendengar Sri Aman FM, warnai harimu, kerja sambil dengan Spektra 912 tu DJ, katanya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih kembali kepada Roy Kwang dah drop komen dan juga setia mendengar kami di Sri Aman FM ini. Terima kasih banyak-banyak Roy Kwang. Pendengar kita yang seterusnya, Dublin K. Baja, dengan ucapan selamat pagi dan selamat bertugas DJ Azimah. Selamat pagi juga kepada kita, Dublin K. Baja. Dublin K. Baja mana lagi? Ceria-ceria selalu, katanya. Panas, cuaca di Batu 15 Kuching, Serian, katanya. Alhamdulillah, dah panas dah. Sama juga di Sri Aman pagi, Totek. Dah nampak sikit cahaya matahari lah. Semoga berterusan. Hendaknya amin. Terima kasih, Dublin K. Baja, atas ucapan anda. Seterusnya, pendengar kita, James Pengiran, katanya. Selamat pagi DJ Azimah, selamat pagi juga kepada kita, James Pengiran. Asfian Mahyus daripada Mempawah, Kalimantan Barat, tanya pada. Assalamualaikum DJ, selamat pagi, ceria DJ. Salam pagi buat sahabat di Sri Aman FM, di mana juga berada, ceria pagi, selamat pagi. Terima kasih DJ, selamat bertugas. Terima kasih Asfian Mahyus atas ucapan anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Dan seterusnya, Azlan dengan ucapan salam DJ Azimah, selamat bertugas, selamat pagi, katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat bertugas juga kepada kita dan juga pendengar-pendengar kita yang lain. Terima kasih Azlan dah drop komen di ruangan komen Facebook Seri Aman FM. Pendengar kita yang seterusnya, biar-biar dengan ucapan Assalamualaikum, selamat pagi DJ Cantik Azimah, katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat bertugas di Sri Aman FM dan rakan pendengar semua, semoga kita sihat selalu, amin, dipermudahkan segala urusan semua, thank you, katanya. Sama-sama, amin ya rabbal alamin. Doa yang sama juga kepada kita, biar-biar. Terima kasih dah drop komen dan salam anda di ruangan komen. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM. Last but not least, pendengar kita Rini Sabai dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah, katanya. Selamat bertugas di Konti Spektra 9.12 Sri Aman pagi Rabu. Cuaca di Sri Kep panas pagi tu, minta mainkanlah sebuah lagu dari Salim, katanya di situ. Dari Salim, buat hiburan sambil memasak makan tengah hari. Masak terong asam pedas gulai ikan salai. Panjang nak nama menunya. Kami di sini hanya menelan Nailio. Terima kasih Rini Sabai. Ya, nyaman masak kita pagi tu. Oh, lauk ia pun dah cukup dengan nasi panas. Air sirap. Jalan. Baik, insyaAllah sekiranya ada lagu yang kelak kami akan mainkan. Just stay tune bersama kami di Sri Aman FM. Jom, 10.50 minit pagi kita berhibur dengan Bunga Citra Lestari dan Yuna Watak Utama.
3: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: tahu ke anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: jap-jap nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Pada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: 11.25 minit pagi, kita baru saja dihiburkan dengan lagu dendangan daripada Aizat Amdan berjudul Sampai ke Hari Tua. Baik, jom kita menyapa lagi rakan-rakan kita di ruangan komen Facebook Seri Aman FM daripada Kawi Kurus dengan ucapan Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat bersiaran buat DJ kesayanganku Seri Aman FM. Spektra 912 mewarnai harimu, inspirasi berinformasi bertemankan DJ Azimah. Kawi Kurus mana lagi, semoga dipermudahkan tugasan kita pagi tu, diberi kesembuhan, keceriaan, kegembiraan dan diberkati Allah Subhanahu Taala. Mohon DJ putarkan sebuah lagu Madu Madu dan Racun katanya. Untuk hiburan semua peminat setia, rakan pendengar, rakan Facebook dan yang mengenali Kawi Kurus di mana saja berada. Stay tune Sri Aman FM, like, share, komen dan request lagu-lagu diminati anda. Amin Allahumma amin. Baik, terima kasih Kawi Kurus atas ucapan dan juga doa ya. Doa yang sama juga didoakan kepada anda juga pendengar-pendengar kita yang lain. InsyaAllah sekiranya ada lagu Madu dan Racun ya, kami akan mainkan. Terima kasih Kawi Kurus. Seterusnya Induk Kerawit dengan ucapan selamat pagi dan selamat bertugas katanya. Kami ceria-ceria selalu. Spektra 912 Riaman FM katanya. Cuaca panas di Kerawit pagi tu. Request lagu Bujang Ulu Sungai, nyanyian Marina Jara katanya. Buat sahabat-sahabat yang nyetek tu, antaranya Lina Bugis, Dublin Kebaja, Peter Tiga Kujam, Sojo Somo, Sojo Somarino, James Pengiran, Jaitan Ace, biar-biar buat DJ juga katanya. Semua rakan FB yang lain di mana-mana mereka berada ini juga, dan ucapan semoga terhibur dan sihat-sihat selalu katanya. Thank you my favorite DJ Azimah katanya. Sama-sama. InsyaAllah sekiranya ada kelak, kami akan mainkan lagu permintaan anda. Just stay tune bersama kami di Seri Aman FM. But not least, peringkat kita Ramli Lee dengan ucapan salam DJ Azimah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat bertugas, semoga sihat ceria-ceria selalu katanya. Seri Aman FM pasti yang terbaik. Cuaca di Sibu panas dan berjerebu masa tu katanya. Terima kasih Ramli Lee dah drop komen dan salam anda dan juga perkongsian cuaca di Sibu yang kini tu panas dan berjerebu kata Ramli Lee. Terima kasih. Baik, 11.28 minit pagi, insyaAllah pada pukul 11.45 minit pagi lah, kami akan kongsikan info solat bagi Zon 6 untuk hari ini Rabu 30 September 2026, bersamaan 18 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Baik, jom kita dengarkan dulu Ernie Zakri, Sejambak Bunga.
1: Spau 99.5 MHz.
2: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: 1.5 MHz。Sri Ahmad 89.5 MHz.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Kita Sri Aman FM
1: 89.5 MHz. Ilmu ku tunggu.
2: Anak adalah anugerah yang tidak ternilai. Mereka tidak meminta untuk dilahirkan dan mereka juga tidak wajar menjadi mangsa penderaan.
3: Setiap hari masih ada anak kecil yang menangis dalam diam kerana didera secara fizikal, emosi maupun seksual.
4: Sebagai masyarakat yang prihatin dan bertanggungjawab, jangan tutup mata, jangan berdiam diri, lindungi mereka sebelum terlambat.
5: Jika anda syak berlaku penderaan terhadap kanak-kanak, laporkan segera kepada pihak berkuasa terdekat.
4: Kanak-kanak berhak untuk hidup dengan kasih sayang dan selamat. Bersama kita hentikan penderaan, lindungi masa depan mereka.
3: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Sri Aman FM.
1: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tahun 1967 telah mencatat sejarah kerana penyertaan Qori dan Qoriah, Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa yang mengatasi jumlah peserta peringkat kebangsaan. Sebanyak 23 negara telah menghantar peserta yang terdiri daripada 27 orang Qori dan 10 orang Qoriah. Pada tahun tersebut juga, perbarisan mengarah peserta juga telah diadakan. 6 hari lagi, Madani dihayati, Umar diberkati. #penyiaranjakim

0: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
1: Ikuti Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Minit pagi. Nampaknya kita nak sampai ke penghujung Spektra 9.12 warnai harimu kita hari itu. Sebelum saya melabuhkan tirai, nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pendengar yang dah tune bersama kami di Sri Aman FM seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah menghampiri 11.51 minit pagi ini. Terima kasih banyak-banyak. Teruskan kesetiaan anda setiap hari bersama kami 9 pagi hingga 12 tengah hari. Baik, kepada yang tengah menjamu selera, di mana saja anda berada, selamat menjamu selera tengah hari itu. Yang tengah bekerja, selamat bekerja. Yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, kami di Sri Aman FM mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pada cermat, jiwa selamat, ingatlah insan yang tersayang. Baik, sila lupa juga kepada rakan pendengar kita yang dah drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Terima kasih banyak-banyak. Teruskan sokongan padu anda setiap hari. Hantar komen dan salam anda tiap-tiap hari, kata orang. Kerana kami di Sri Aman FM bersiaran setiap hari Spektra 9.12 warnai harimu. Baik, insyaAllah pada pukul 12 tengah hari kata kita akan ikuti berita tengah hari dan siaran dari YFM. Dan esok insyaAllah anda akan ditemani rakan kita DJ Amy untuk siaran Spektra 9.12 warnai harimu. Baik, 11.52 minit pagi, saya tutupkan tirai Spektra 9.12 warnai harimu hari ini, Rabu 30 September 2026 bersamaan 18 Rabiul Akhir 1448 Hijri dengan lagu penutup Bedroom Sanctuary berjudul lagu Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Jumpa lagi.
2: Betong 99.5 MHz.
3: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tahun 1967 telah mencatat sejarah kerana penyertaan Qori dan Qoriah, Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa yang mengatasi jumlah peserta peringkat kebangsaan. Sebanyak 23 negara telah menghantar peserta yang terdiri daripada 27 orang Qori dan 10 orang Qoriah. Pada tahun tersebut juga, perbarisan mengarah peserta juga telah diadakan. 6 hari lagi, Madani dihayati, Umah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

0: Megahertz.
1: Bully bukan gurauan. Dan bully juga bukan sekadar kata-kata. Yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit. Hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: Masalah kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan. Penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Selamat tengah hari, peningat bulan ngaku Min Meliza Rayon bak berita tengah hari Saraituk 30/9/2026, kena hari 3. Pengawak koperasi bak Sarawak patut ngena digital ngau e-dagang. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ketuk dikena ngerembai ke pengawak dagang yang kaum koperasi bak menua pesisir. Koperasi megak patut ngena agih belanja latih ngau atur pemansang tidak disedia ke agensi perintah menua ngau perintah besai lalu patut nyingkang nyerombak plan pemansang pasca COVID-19 PCDS 2030 kelebih agih bak pengawak bertanam bertupik, industri, logistik, dagang temuai ngau energi. Arinya, koperasi ulah mansut ke Asia ngau nyadi kaban dagang bak pengawak industri, kelimpah arinya urang dagang bak menua tu mansut ke mayu agi Asia dagang. Ya mansut ke jakut tu bak pengrami apresiasi gerakan koperasi 2026 Negeri Sarawak di Kuching. Projek nambah kekuasa Karan Kuching Fasa 1 KNR1 udah manggai 21% bak substation besai Tanjung Bako ngau 30.2% bak substation besai Entingan B. Menteri Utiliti ngau Telecommunication Sarawak Datuk Seri Julaihi Narawi madah ketuk dikena negap kagik kuasa Karan bak bagi menua Kuching semarahan ngau kanang endur industri Samajaya. Tumaga dikena ngisi peminta guna kuasa Karan bak endurnya. Arinya kuasa Karan 275 kilovolt udah nambah ari Tanjung Bako ngagai Kuching. Kuasa Karan nyangka dekat ditambah ke megak ungkup industri baru, pemansang palan data bak Tanjung Bang, padang bilon baru ngau penyangkai kapal ke di Perambu dekat digagak bak endurnya. Yang mansut ke penerang tu bah Facebook udah bekau ngabas projek ngaga SEB at KNR1 bah Tanjung Bako. Simulation tau ke latih ngatur palan endo ngengkah korang ke kena penusah ngenyit PPS patut nitih ke gaya penusah ke Amai Nyadi. Sapit Residen bagi menua Sibu Christopher Ranggau Untiang madah ketuk berguna bendar dikena ngemanah ke atur genap bengkah agensi lalu patut megak diatur bak menua TBC penangguh bak endur bermalam perengkau tidak diguna ngau nadai jalai ke uliah di tengah. Ia megak madah ke penerang orang tidak register tidak diregister megak berguna bendar bak PPS kelebih agi ngena sistem kod QR. Laban tu, meh nyadi ke malian lebuh merik tolong ngagai sidak dikena penusah yang kau megak merik duit tolong BWI. Nyalai, latih simulation tu megak patut digagak bermayuh bengkah penusah ngenyit bakal penusah angus, bah tanah tusur ngau mayuh agi ia kebukai. Ya maksud ke jakut tu bak pengrami latih pengawak pengasih ngau simulation pengatur PPS bak Dewan MUC. Bisik 16 ikut rakyat Indonesia sudah ditangkap Upis Immigration Malaysia JIM Sarawak maya op selera bak dua bengkah kedai pemakai di Bintulu. Operasi ke dia tu 28 hari bulan 9 tu tadi dipejalai ke 20 ikut Raban Immigration Bintulu ngau unit pengatur korporat UPSKK Upis Immigration Sarawak ti meresa 44 ikut orang yang kaum 16 ikut rakyat hari menua bukai ngau 28 ikut rakyat Malaysia. Semua rakyat Indonesia tidak ditangkap tu ianya 12 ikut lelaki ngau 4 ikut induk tidak pelabak ke ngereja penyalah bak baru section 15 bracket 1 bracket C ngau section 6 bracket 1 bracket C Akta Immigration 1959-63. Bak operasi tu megak Raban Immigration bisi mansut ketiga itu hukum saman saksi. Upis Immigration Malaysia Sarawak dan seluruhan dekat terus nerit ke undang-undang Immigration Bak Serata Manuato. Sikuk lelaki udah parai bak penusah bebadi bak simpang punda Jalai Semunjan udah bekau sebuah kereta four-wheel drive belantak ngau lori tangki minyak. Palan operasi Bomas Sarawak madah kesidak bisin remak kangau telefon pasal penusah tu urung pukul 4.45 minit lemai. Arinya, 7 ekor raban bomba ari balai bomba Semunjan udah datai ngesah penusah tu lalu mansut ke tubuh niang ari kereta ngenak stretcher. Niang udah tetap ke nadai lebih diperasa upis pengerai kesama belak bisi datai ngesah penusahnya lalu udahnya niang tu diserah ke ngagai polis. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari ungkap ke hari tiga nya di berita tu tadi ditusun ditabur ke tengah tengah hari tu nya berita tu tadi ditusun Azarina Sabri lalu disalin Edwin Nanggah hari section berita Ewa Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani ngau selamat tengah hari. Jadi kita lihat tu terus bergulai dengan YFM Seriaman bawa ngelah tengah hari.
2: Terima kasih Puan Min Meliza di YFM Kuching.
3: Ngelah tengah hari YFM Seriaman 89.5 MHz. Segulai sejalai.

0: Rengau kami bawa ngela tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Segulai sejalan.

Okey, berangkari ya dia tu bala pendengar kita mendiang ke YFM Sri Aman nyentuh ngagai pukul 3 lalu sore tu aku Ibin tau ke Steven tapa silai ngau kita nyentuh ngagai pukul 3 mega. Ungkup 30/9/2026 hari kepenudi dalam bulan 9/2026. Ya kita nyoka ngelengkak ke bulan 9, sari pegila kita nyingkang ngagai bulan 10/10/2026. Dikarap ke semua pengawak yang sudah diatur kita di bulan atau bulan September, bulan 9/2026 sama bela ngenatai ke pengelantang ngagai kita mojur dip jalai ke lalu piam ke lantang dip jalai ke mga lalu piam ke pengawak yang kedekat diatur kita perambu-perambu yang ke udah diatur kita untuk bulan 10 bulan tidak data itu sari pagi lah kita nyingkang ke bulan 10 dikharap ke mga dalam pengelantang kita ngatur ya ilah mojur dip jalai ke lalu mai kenang ya kemanis mai pengelantang ngagai semua kita. Okey, sehari itu lagi mengkang dengan kami, tahu ke dia itu lagi mengkang kami di YFM Sri Aman 12 minit dah pukul 12.30 hari. Harap ke penuh pengelantang kita mendiang kami sekali kena medak kami live hari Facebook Sri Aman FM, YFM Sri Aman. Terima kasih lagi kita yang kebising nanti ke komen, mega kita yang kebising medak live. Lalu tetap kati kita mendiang ke YFM Sri Aman nyentuh ngagai penghujung program ngelah tengah hari YFM Sri Aman.

0: Ya, lagu Keterubah Kedai Kumbai Dayang Bintang disedak Mr. Mawat. Lagu ya ke udah mujur, udah menang ba kategori lagu Borneo Pemaduk Manah ba Anugerah Industri Music AIM 25. Jadi anugerah itu sudah dikenatai ke disuak ke Premier Menu Kita Sarawak sampai lama yang amat berhormat Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg disuak ngagai Mr. Mawat. Dari pengagai hati ngagai Mr. Mawat, lagu itu mengagaknya di finalis antara lagu finalis ungkup SCSJ ke-9.
1: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
0: Ya, segamai 3 hari bulan 10 2026 rengka hari pukul 6 lemai dekat diatur final SCSJ ke-9 Abah Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan dibagi menua betuang mensia mayuah di kelalu kedatai di perangsang datai sampal lalu masuk Nadai Berbayar. Rangka di pukul 12.30 tengah hari bekas selamat Nur Pekunsi ke pesan-pesan berat diterima hari Kitab Bela Peninga sekali kena diterima hari yfm@yfmiban@gmail.com lalu pihak mengga ia kebisik di anjung kita ngagai lumur konti YFM Iban Kucing. Lalu pukul 1 dalam program Ruai Kita ya baka selama mega kami berkongsi kemayuh macam info ia kedekat dikenatai ke temuai ia kebisik datai sarito ngagai konti. Lalu pukul 2 Nur berkongsi ke lagu-lagu lama dalam program saruran dikenang dan dengari pukul 2 nyentuh ngagai pukul 2.30 ngali hari. Lalu setengah jam ke penudi ia bakal selama mega nada berubah Nur berkongsi ke pesan rindu hati kita dibisik di angkah kita dikirim kita ngagai Facebook YFM Sri Aman, Sri Aman FM. Hanya aku gaya rintai program ungkup sarito 30 hari bulan 9 2026. Aku nginsiat dekat mai kita berkongsi ke report gayari yang kedip kongsi ke Opis Meteorologi Malaysia ungkup bagi menurut Sri Aman engkau dibagi manua betuang 30 hari bulan 9 2026. Pagi tadi ada hujan di dua bengka bagi menua. Bagi menua Sri Aman, engkau dibagi menua betuang. Lalu muak ke ngalih hari itu lagi. Bisa hujan berserta ngoribut bak sekedak nur di dua bengka bagi menua to. Lalu muak ke lemai. Bisa muka hujan bak sekedak nur di dua bengka bagi menua to. Bagi menua Sri Aman, engkau dibagi menua betuang. Lalu sehari itu ribut berpuput hari, hari utara timur laut. UTL utara timur laut pengelaju ya antara 10 nyentuh 20 km sejam lalu gelombang detasia sarito peninggi ya antara 0.5 nyentuh ngagai 1 meter. Anangkan kenyatikas pengangat gaya hari sarito bak bagi menua Sri Aman engkau bagi menua betuang ianya antara 34 nyentuh 35 degree Celsius ya antara 24 nyentuh 35 degree Celsius. Terima kasih ngagai Encik Muhammad Iskandar Hisham bin Amzam ianya pegawai Opis Meteorologi Menua Kitai Sarawak.

0: ke-9 Renggan Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Ya, dia tahu aku berengkah berkongsi ke pesan-pesan berat yang kebisik diterima dari Kitab Bala Peninga. Diterima dari email yfmiban@gmail.com atau ke area lumur WhatsApp kunti YFM Iban 013-862-8422. Nyak lumur WhatsApp kunti YFM Iban. Nur kita tahu berkongsi ke nganjung pesan berat jako gerah atau ke jako tesau. Jadi 3-4 bengkah pesan pemati ke sekali itu dikenatai ke bawa ke terubah. Jadi pesan pemati ke terubah itu datai dari Jisil Anak Buma. Jisil Anak Buma madah ke Indaya. Ianya Tera Anak Ansudin, Tera Anak Ansudin tau ke bini Buma Anak Pengiran. Udah nadai lemai kemari 29 hari bulan 9 2026. Jadi pesan itu dituju ngagai kawan melayan kediau Bak Sekayuk Batang Undup, Kucing, Kelawah, Selepung, Melugu, biar muka semua kaban belayan Tik Ngelala, Tera Anak Sudin. Tera Anak Sudin. Jadi pesan tu madah ke pemati, Tera Anak Sudin, tau ke bini Buma Anak Pengiran, tiudah nadai lemai kemarik, 29 hari bulan 9, 2026. Jadi niang Tera Anak Sudin dekat disenggai berbala mayuah, lemai tu lagi, lemai hari 3, 30 hari bulan 9, 2026, Barumah Meri Tuba, Munggu Demam Undup Seri Aman. Kapan belayan kedai tujuh kepesan, kita dipinta datai ngagai Rumah Meri Tuba, Munggu Demam Undup Seri Aman. Laban pesan tu madah kemati, Tera Anan Sudin, tudah nadai lemai kemarik, 29 hari bulan 9, dekat ada sengai lemai tu lagi, 30 hari bulan 9, 2026. Kapan belayan kedai tujuh kepesan, kita dipinta datai ngagai Rumah Meri Tuba, Munggu Demam Undup. Lalu nangkan kenyata atau pesan yang kedia terima hari Nuyang Anak Anji. Nuyang Anak Anji tau ke payusin madah ke pemati menantu ya, ianya Jonas Kevin tau ke laki Yud dikangau ke megak ngawa nama Apamila tau ke Kashmila. Udah nadai lemai hari 2, lemai kemarik 29 hari bulan 9 2026. Niang dekat disenggai berbala mayuah baru malidam Nanga Empit Wak Pakan lemai hari 5 2 hari bulan 10 2026. Lalu dianjung pagi hari 6 3 hari bulan 10 2026. Kaban belayan ke di 7 kepesan, kita dipinta datang ngagai Rumah Lidam Nanga Empit Wak Pakan. Jadi penerang kesiliak kaban belayan tau telefon ngagai Yud Anak Nuyang, ianya bini ni yang tau lumur teleponnya 017 8037 944. Jadi itu tadi pesan yang kemadah ke pemati Jonas Kevin tau ke laki Yud dikangau ke megak ngau nama Apai Mila tau ke Kashmila. Udah nadai lemai hari 2, lemai kemarin 29 hari bulan 9 2026. Niang dekat disenggai berbala mayuah baru malidam Nangampit Wak Pakan lemai hari 5 2 hari bulan 10 2026. Dianjung pagi hari 6 3 hari bulan 10 2026. Lalu pesan pemati ke nangkan kenyak datai dari Camuang Anak Gadum. Madah ke pemati apaya ianya Gadum Anak Jimbu tau ke Jimbau. Disebut megah Aki Ingkuang. Udah nadai 28 hari bulan 9 2026. Niang dekat disenggai berbala mayuah lemai hari 6 3 hari bulan 10 2026. Baru matungan Nangas Nuang Batang Rajang Kapit. Jadi niang dekat dianjung pagi hari Minggu 4 hari bulan 10 2026. Jadi pesan tu dituju ngagai kamar belayan kediau di Nanga Peraran, Nanga Pelagus, Pasir Nai, Nanga Merit, Nanga Kemali, Nanga Kain, Nanga Serangil, Nanga Cermin, Nanga Dia, Nanga Kuta, Nanga Beluru, Nanga Dayu, Sungai Rusak, Kelutun, Mutuak Layar, Sungai Ipuh, Rumah Jitap, Nanga Belabut, Rumah Sekang, Pihak Megak Kaban Belayan Kebukai, Kelebihan Kita Ayah Kengelala, Gadum Anak Jimbu, Tau Kejimau. Jadi pesan tu, Madah Kepemati, Gadum Anak Jimbu, Tau Kejimau, disebut Megak Ake Ingkung, Udah Nadai 28/9/2026. Niang dekat di Sengai Bebala Mayua Lemai Hari 6/3/10/2026. Lalu Danjung Pagi Hari Minggu 4/10/2026. Kaban Belayan kedi tujuh kepesan kita dipinta datang ke rumah Tungan Nangas Nuang Batang Rajang Kapit. Jadi sebarang penerang kelebih silik berkawal ngau penusaha atau kita tahu telefon ngagai Indai Riti tahu kebini Camung. Nombor telefonnya 014-2726-520, 014-2726-520. Sekali kenyak tahu telefon ngagai Sri tahu ke Indai Malau 014-5758-344, 014-5758-344. Lalu ke situ itu pesan pemati Megak. Jadi itu datang dari Catherine Anak Bawang nuju Kaban Belayan kediau ba Rumah Jackson Sungai Putung, Rumah Bayir Sebangkui, Rumah Sunti Sebujuk, Rumah Gunung Samak, Rumah Siti Paku Ulu, Rumah Wis Paku Ilek, Rumah Simon Philip Kawang, Paket A, Paket B, Paket Melaban, Genting San Undup, Sengelau Undup, Sungai Tenggak, Lubuk Jok, Rumah Miri, Tuba, Mungguk Demam, Pihak Megak Rumah Kelvin Bunda Tanjung Baru, Rumah Joseph Suat Nanga Bangkit, Rumah Lina Bayai C, Rumah Milton Bayai B, Rumah Kuni Panggau, Pihak Megak Kaban Belayan Kediau di Ibul Undup, dituju ke Megak ngagai Evelyn Burai, Evelyn Burai Basungai Pelandua, Nona Tuciak di Entebar, ngau semua Kaban Belayan Tik Ngelala, Bawang Anak Busang. Jadi pesan tu madah ke Bawang Anak Busang. Bawang Anak Busang udah nadai pagi 29/9/2026. Niang dekat di Sengai Lemai Tomgap 30/9/2026. Lalu Danjuang pagi 1/10/2026 ke Pendam Kristian Radau Undup Sri Aman. Jadi pesan tu tadi madah ke Bawang Anak Busang. Bawang Anak Busang udah nadai pagi 29/9/2026. Niang dekat di Sengai Lemai To 30/9/2026. Dianjung pagi 1/10/2026 ngagai Pendam Kristian Radau Undup. Jadi penerang kesilia Kaban Belayan tahu telefon ngagai dua bengkah lumur telefon to 013-571-3710 tahu ke 013-8125-596 013-8125-596. Jadi kita mendiang ke lagu tu dulu sebelum nampung ngenatai ke pesan-pesan berat. Lagu hari Rambles Walter di rantai Pengingat Manis. Lagu temega, lagu final ngagai ya, finalis. Lagu final SCSJ ke-9.

0: 9 renggan final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SDSJ ke-9 renggan final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: Agak mengkam berkongsi ke pesan-pesan berat yang diterima dari kita bala peningam. Kali pesan ke sekali itu, pesan sembiang kita sulit ngau ngupas entah balu. Pesan itu datang dari Michael anak abing, madah ke pengawang kita sulit yang bini ya, ianya niang Mira anak nai, dikangau kemegah ngau nama Lien tau ke Indah Gary. Pengawang itu dekat diatur, lemai 3 hari bulan 10, 2026, berengkari pukul 7.30 lemai, Baching Kiong Coffin and Funeral Services di lot 2958 Blok 6 Permai Teknologi Pak Tudan Miri. Nyalai pesan tu dituju ngagai kabar melayan. Jadi kita dipinta sama belak datai ngulo pengawal tu, penderang kesilia atau telefon ngagai Michael anak abing. Lumut telefonnya 019-9484-209, 019-9484-209, tahu muka telefon ngagai Gary anak Michael 0111-4066952. Tu tadi pesan ya kemadah ke pengawal ngetas ulit ngau ngupas entebalu ya kedata dari Michael anak abing, madah ke pengawal ngetas ulit niang bininya ianya niang Mira anak nai, dikangau kemegak ngau nama Lin tau ke Indah Gary. Pengawal tu dekat diatur 3 hari bulan 10, 2026, berengkari pukul 7.30 lemai, Bak Chin Kiong Coffin Funeral Services, Balot 2958 Blok 6 Permai Teknologi Pak Tudan Miri. Lalu pesan nangkan kenyap, pesan ngintu 100 hari ia kedata dari Subdeacon Leo anak Jembu, madah ke pengawak ngintu 100 hari niang Kathleen Desi tau ke Ici anak Small, serta ngupas ndapalu laki ya dekat diatur pagi hari 6 to 3 hari bulan 10, 2026, berengkari pukul 10 pagi. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan kediau bas kayuk batang sekayuk batang batu lintang undup, pihak megak ia kengelala niang Kathleen Desi tau ke Ici anak Small. Kita dipinta datang ngagai rumah balak bunto Sungai Tandua Ulu Batu Lintang undup Sri Aman. Jadi itu tadi pesan ya kemadah ke pengawal ngintu 100 hari niang Kathleen Desi tau ke Ici anak Small, serta ngupas untuk balu laki ya dekat diatur pagi hari 6 to 3 hari bulan 10, 2026, berengkari pukul 10 pagi. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kebang belayan ikan ngelala. Jadi kita dipinta datang ngagai rumah balak buntok Sungai Tandua Ulu Batu Lintang undup Sri Aman ngolok pengawak tu. Lalu ditentu di ke pesan ngetah sulit ia kedatai dari konselor tu rumah Seli anak Judi, madah ke pengawak ngetah sulit bininya ianya niang Julia anak Nuing. Niang Julia anak Nuing tau ketatul disebut megah inai empian. Pengawak tu dekat diatur berengkah hari lemai 3 hari bulan 10, 2026. Alai mayanya nguan ulit lemai 3 hari bulan 10, 2026. Ulit dekat kertas pagi 4 hari bulan 10, 2026 ditangkan ke pengawak ngupas entebalu tau kenyuak ke entebalu. Kaban belayan dipinta datang ngagai rumah Konselor Seli anak Judi Sungai Mupuang Sibu. Jadi pesan tu tadi dituju ngagai kaban belayan kediau di rumah Willy Francis Nangas Singat, kaban belayan semanjai Batang Mupuang, semanjai Sungai Lengan Sibu, kaban belayan di Batang Asan, di Bawang Asan sebenarnya, kaban belayan ia kediau di Bawang Asan, rumah Suda Jalai Sibu Tanjung Manis, Tanjung Latap Sibu, Nangabilat Julau, Nangajikang Julau, Nangalasa, Tekuk Pasai Siung, Nangatulai, Bekakung, Mabil, Nangasemah, Sungai Kedang, Sebinjai, Bekakap, Melangan, Sungai Apuang, Sungai Tebelian, Sungai Bidut, Rumah Dang, Nanga Ijit, Julau, Nanga Asap, Belaga, Pihak Megah Rumah Langan, Ulu Sebetan, Rumah Spencer, Biju, Ulu Sebetan, serta semua kaban belayan bukai. Jadi pesan tu tadi, madah ke pengawal ngeta sulit, Niang Julia, anak Juing, tau ke anak Tatul, disebut Megah Indah Impiang, pengawal tu dekat diatur berengkah hari Lemai 3 bulan 10, 2026, alai mayanya diatur pengawal Nguan Ulit. Jadi ulit dekat kertas, tumuh pagi 4 bulan 10, 2026, ditangkan ke pengawal ngupas Entebalu, tau ke nyuak ke Entebalu. Kaban belayan ke dipesan, dipinta datang ke rumah Konselor Seli, anak Judi, Sungai Mupuang, Sibu. Lalu pesan ke sekali itu, pesan ia kedatai berkawal dengan pengawal yang tak sulit. Lalu berantu, ia kedatai dari Rama anak Berindan. Madah ke pengawal yang tak sulit, lalu berantu anaknya, Niang Alistair Engkaman anak Rama. Pengawal itu dekat diatur berengkah hari Lemai, hari 5, 2 bulan 10, 2026. Kalai mayanya dekat diatur pengawal Nguan Ulit. Lemai hari 5, 2 bulan 10, 2026. Ngetah sulit Niang Alistair Engkaman anak Rama dekat diatur tumu pagi hari 6. Tumu pagi hari 6, 3 bulan 10, 2026. Berengkah di pukul 5 pagi. Kaban belayan kini pesan dipinta datang ke rumah Rama, Rantau Dangiah, Batang Oyak, Selangau. Jadi pesan itu dituju ke kaban belayan ke dia di Batang Oyak, Batang Pakuah, Ilek Oyak, Batang Bunau, Sebindang, Bekikiak, Nangas Kuau, Sekiam Gemporok Sekuau, Setapang, Tamin, Dijiah, Selangau, Pasai Siung, Pasai Ngkabang, Tekuk, Tuah Kenawin, Nangas Jugam, Nangas Tubai Buah, Pedanum Pakan, Entabai, Lasik, Betuang, Lubuk Antu, Lubuk Subuang, Jalai, Bukit, Tanggi, Sepur. Pihak Megah Sibu, Bintulu, Miri, Kuching, Ngau semua, kaban belayan bukai, Tinglala, Niang Alistair Engkaman, anak Rama. Jadi pesan tu madah ke pengawal, ngetah sulit Niang Alistair Engkaman, anak Rama. Pengawal tu dekat diatur berengkah hari Lemai, hari 5, 2 bulan 10, 2026. Alai mayanya diatur pengawal Nguan Ulit, Lemai hari 5, 2 bulan 10. Ngeta sulit ni yang tau dekat diatur tumu pagi hari 6 3 bulan 10 2026 berengkar pukul 5 pagi. Kaban belayan ti ditujuk pesan kita dipinta datang ke rumah Rama, Rantau Dangiah, Batang Oyak, Selangau. Penterang kesili atau telefon ngagai tuai rumah Rama anak Berindan, nombor telefonnya 011140052130111 011-140-5213 tahu mereka telefon dengan pengajar Jelai Anak Berindan 012-872-7492 012-872-7492. Nya pesan-pesan yang ke bisik diterima kami di itu. Jadi kita yang ke dekat berkongsi ke pesan tahu anjung dengan yfmiban@gmail.com. Tau mega anjung ngagai lumur WhatsApp konti YFM Iban 013-8628-422. Lagu hari Cegu Darah Helena kedekumai Proud Men. Lagu tu mega masuk ngagai rengat final ACSJ ke-9.

Ayahnya tadi lagu hari darah lena kena kumpai perahu men. Selama ngalih hari ngagai kita ya kebisi mendak kami live jam dia to. Selama ngalih hari ya selama tengah hari megang ngagai kita ya kebisi mendiang ke kami jam dia to. Namilah dini nur kita ditamo kini menuang bebaik ke perangkap pengangkut kini. Pulai nganjong anak ya kedekat tuition ngambil anak hari ya sekolah. Nganjong bekal ngagai ya seluruh hati. Lalu nang kira deka babla di mayo macam palan andor makai tengah hari di pasar. Bisa penanggol nada oleh berapi nalo lompara di rumah di ruang bilik dire. Asuah kita ya miliah ngetu tengah hari di pasar. Kita ngelalu ke penatai tau ke meri terima kasih ngagai kita ya kebisi mendak kami live kelebih hage di Facebook OFM Sri Haman. Kita ya kebisi udah ngatai ke pesarin wati bekasi dada yang jega Sarina Sendai Janang Monica Giman pihak mega Sulan Cia Patrick Alex Del Tabina Wata Barau lalu pihak mega Dilang Andin Yulan Bunga Sales Shah Ganyun pihak mega Magnik pihak mega Roy Kuang Sinun Edi Ros Lago pihak mega Dara Liana lalu pihak mega atau Puan Rinya Wellington. Nama berita Puan Tokenio. Selamat tengah hari kuya panas samai kami jam dia to ko Puan Rinya Wellington benuang di kebun jam dia to. Dininya kebun tulang tau ke kebun Ulu Sekerang. Okey ngagi peningan bukai terima kasih alaban natap kati kita milih YFM Sri Haman. Ngau kita nyentuh ke dia tu nyentuh ngagai pukul 3 ngali hari itu lagi. Kita muka bisik nyendia ke lagu hari Mr. atau Ketuan Johannes Sana Joni Aman. Lagu kena kumpai Nuan Bisik Intan di Kembuan. Ia muka jadi siku hari finalis ACSJ ke-9 mai lagu Nuan Bisik Intan di Kembuan. ACSJ ke-9 dekat diatur 3/10/2026 berangkat pukul 6 lemai Bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaluningkan dibagi menua betuang.

0: Tokulengo kami bawa ngela tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Segulai sejalan.
0: Terima kasih ya. Laban lagi mengkang bawa ngela tengah hari hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
2: Ya, meninggal sebenarnya mendiang ke ruai kita, ya. Program ruai kita. Kita mendiang ke lagu Rawan Masterpiece. Ia megaknya di finalis Asiko Arif finalis Rawan. Ia ke masuk ke gaya Rungat final SCSJ ke-9 Anugerah Carta Sapa Juara ke-9.

0: 9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SDSJ ke-9 Renggan Final dekat penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10-2026, jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: Ya, jadi ya, mereka sama tengah hari dengan Mayu. Selamat bertemu baru dengan kita apa program baru kita yang ngali hari itu. Sari itu nyari tiga. Jadi apa program luai kita ke ngali hari itu peningah. Ku berkulai ngawas siku temuai ke dibaik ngagai konti YFM Sri Aman. Jadi kita terus ngelalu ke temuai kita yang ngali hari itu. Ianya Mr. Jerem Giman, anak Geraman ya. Sedari unit pengerai, pengawak ngau rampak menua, rupis pengerai pagi menua betul. Ngelalu ke penatain untuk Mr. Jerem.
2: Selamat tengah hari.
1: Nak berita sehari hari betul saya ni.
2: Hari betul.
1: Terima kasih yang kain wanto laban uli yang limpang kemudian pun boleh ngau kami bawa FM Sri Aman kalai ke tengah hari itu ranau tua tu tadi ngenang bekawol ngau gayari ke balat angat jam ke dia tu kira bakal jako lalau nuju semua orang ke benar yang ketua ba awak rawai kita yang hari itu ne. Awalnya di hari angat tu tadi peningan ne. Mai penanggul guys ke daur ngujuang ke sekedar orangnya tadi sakit lebih yang megah bisik gak berbadi ke Tegal gaya hari ke Kaluangan tu tadi nama nak penanggul ke Tegal hari kangat tu ngakai tubuh kita mensia tu jadi minta menerang ketuk tu tadi ne.
2: Jadi hari di Kaluangan merit penanggul ngakai tubuh kita serta uliah ngacau pengerai kita.

0: orang tiba-tiba kena leban hari itu angat, tahu boleh penanggul kena penyakit berkait dengan pengangat. Tajapan pihak, bagi orang bakal tidak disebut aku tahu lagi kebenarnya tahu boleh penanggul hari penyakit tahu bisa berkait dengan hari angat. Keterubah, nemiak berumur baru 5 tahun. Kedua, orang tuai tidak berumur 60 tahun ke atas. Induk tidak ngandung atau kebenung nusu ke anak. Keempat, orang tidak ngerja pengawal berluar, berpanas sehari-hari, bakal orang tidak bumai, kuli kerja kasar, orang gawak berkebun, atau ke orang tidak gawak bernur tiangat, contohnya tukang kamuah.
1: Oh, jadi nama tanda-tanda orang kena atau penanggul langat atau tadi tahu kadi kumai kitanya muntang jadi sebuah orang dia taunya stroke habal.
0: Oh, jadi tanda orang ti kena penanggul tu tadi atau ke stroke habal kalau angat isi atau ke heat stroke ke jago English tadi pengangat tubuh niki kalau jam 4 datai ke 41 darjah Celsius, kedap jantung laju hari selama tusah ke inseput, tekanan darah turun, tubuh berasa rangkai ngau angat, tubuh berasa tidak nyamai, bisi asai pedis isi atau ke lemik tulang, berpetir atau ke petang utai daripada, sebening pala, asai jeluak atau ke mutah, sawan, ngau luput.
1: Oh, jadi bahkan ini kok cara kita itu tadi dekat ngerai ke penanggul stroke haba itu tadi, tahu ke bisik nak kini cara kita ngubat ya? Nanti kita hanya bisik ketemu ke orangnya tadi kena stroke haba itu.
0: Utai itu oleh jadu kita, benung berendur itu nyadi, ianya pindah ke orang ti sakitnya, hari kena pancar mata panas, ngagai endur ti celap atau ke lindap, contoh yang endur ti berperabung, baru pun kayu ti lindap atau ke endur ti bisik aircon. Bab tubuh orang ti sakitnya ngena kain basah atau keimbur ngena air celap. Beri angin bersih, tumpu ke kipas ngagai orang ti sakitnya nyemak nadai kipas, tau puput ngena kertas, bub ti mipau tau ke daun ti pesai. Nyemak orang ti sakitnya udah ngeledah, asuh yang ngirup air celap. Telepon ngagai klinik atau ke hospital ngau nangkap pengelengkas. Nanti nyemak udah buat hospital, orang ti kena penanggul pengangatnya tadi dekat di perubat. Sidak doktor dekat merasa tikas kedap, peninggi darah, tika seput ngau peringkat pengeledal. Nyemak orang ti kena nyebisi asai bakal tengkap karang, cara berubat ti dalam lagi dekat diberi bala lutur. Sida lutur dekat merasa darah ngau putai bukai nitiah ke pemedias orang ti kena penanggul tau tadi.
1: Nama nak kini cara ke kena nyiliah tau ke utai ke uliah diadu ke dikena siko-siko kita nyiliah ke pemedias ke tegas stroke haba tau ke ari ke kelaluangan tau.
0: Kena nyiliah ke hari kena stroke haba tu ianya anak ngadu pengawak kasar, lebuh kita berasa lelak, lapar, ikat atau ke awus maya baruah pancar mata panas, ngirup air amat mayuah 3 ke 4 liter sehari, makai pemakai tip maik pemengerai anak kalau ngerja pengawak berluar kalau benar nanti uliah kena ketanggui tapu atau ke payung serta ngena garis tegerah tip nyamai dikena mandi atau ke ngena kipas angin ngambil ke tubuh berasa celap belelak ngau benar sepengudah ngadu pengawak kasar. Kita mesti nyeliah ke air ti bisik kefin, baka air kopi pekat, air tonik, air bisa ngau air ti mayuh gula. Anang ngelak ke orang dia bak dalam entuka ti padam, ti bertutup jendela. Anang bermain berluar lebuh hari hangat.
1: Kita dia tahu nyata deh. Nanti kita berarti ke gaya hari kita itu kelimpah di ke musim hangat. Menua kita megak jam ke dia tahu benar bersebun. Tajak apa kita minta habis saya ke hujan bak semangang di beberapa hari itu. Nah, dan hujan tu tadi nak ngelenyau ke sebun tu tadi. Oh, jadi sebun tu kat itu mai mayuh macam penanggul bak pengerai kita. Jadi minta menerangkan nama bagi penyakit ke uliah. Jadi ke Tegal sebun tu.
0: Oh, penyakit tau kena berkaitan ke Tegal sebun tu ianya keterubah, pedis mata, mata berasai pedik, gatal, asai empeleman serta merah. Kedua, URTI ko jako English Upper Respiratory Tract Infection ianya pemedis berhidung tau ke rekung ke Tegal tersintak ke angin bersebun tau ngasuh kita gatal tau ke pedis rekung batuk, sendat hidung, berinsak tau ke engkasih. Ketiga, ya, pemedis buat dalam lempuang ianya sengat, sendat seput, pedis dada atau ke seput bisik berbunyi.
1: Oh, jadi kelimpah hari ke Tegal sebuah nama utai bukai ke tau ngasuh tiga itik penyakit tu tau nyadi tu tadi.
0: Kelimpah hari sebun, tiga itik penyakit tu tau nyadi ke Tegal igi penyakit, bakal penyakit rengak influenza, COVID-19, tak ke igi penyakit bukai ti tau ngasuh kita rengak, pedis rekung, tak ke pedis seput. Kelimpah hari igi penyakit, angin ti kamah tau ke berdebu pan tau ngasuh mata kita empleman, berinsak tau ke sengat.
1: Di suah lagi orang ke bisik asma tu tadi, bisik mah penanggul ya, bak tegak sebuan tau ni, bak pengerai sudah ya. Jadi ya, bisik orang madah ke asma tau ke sengat tu tadi, penyakit puri ya tu tadi, katia.

0: mak tau penyakit puria tau kau kai.
1: Au, bisik orang sengah tau nang penyakit puria. Bisik mega orang boleh penyakit sengah tau ari allergic. Bakal pemali gelataknya tangai buat dalam lempuang. Contoh ya ketegal bungai, bulu jelu tupi, ama debu, asap, angin tercelap, angin kamah, kena rampit penyakit, tau ke tubuh kalau gemuk, tau ke kalau besar.
0: Oh, jadi selalu orang medak tu tadi, nanti siku orang yang sebilia, enggak orang ke sengah, atau ke orang ke bengih tu tadi. Lalu sidak sebiliaknya, pedak kita bakal ke bengih, maka magang tu tadi, Encik Jerem. Nama ke buah tentunya di, lalu nama utai ke patut digagak sidak ke sebiliak orang ke bengih tu tadi, tau ke sidak ke kena asma tu.
1: Mayuh ke buah kebenarnya. Bengih tu siti tanda bisik pemedis dalam saluran pernafasan ku jaku Melayu. Nanti bengihnya tau berampit, bisik tanda bukai bakal nak nyamai isi tau ke tabin. Reti bisik igi penyakit merampit hari kesuah nyawa orang ti ngemuan igi penyakitnya tadi. Bisik megak sida sebilik tu bengih ke tegal debu dalam rumah, bungai, racun, bajau, bisik nupik jelu berbulu dalam rumah bakal kuih tau ke mayau. Cara nagang tau ke ngurang ke bengih tu ianya meresih rumah. Mersi no diau ngambil ke nadai debu. Anang nupi jelu berbulu halus bakal mayau teku kuih dalam rumah. Anang nanam pun ti berbungai semak ngau rumah. Sidak ti mudah bengih. Nak tahu nak berkena ke segabung mulut ngau hidung. Lebuah nampan motosikal ngai ke tersintak ke debu teku asap berjalan alun. Lebuah ngerja pengawak ngeracun teku majau teku tanam. Lebuah musin pun berbungai. Ngetak besi teku nyayat kayu. Nunyau semin nebuak teku ngetak semin. Nanti uliah beli penapis angin, air filter, tau pasang dalam rumah, kena ngurang ke debu terbaik dalam rumah.
0: Kena otak ke patut di kerja kita, nanti kita ngasai ke si kuari orang ke bisa ngemuan penyakit asma. Awak kena ngerampit orang bukai, matau tadi, nek, lebih lagi kita sebilia.
1: Oh.
0: Pedias ku matak saya tak kena, tau, nek. Lebih lagi luar maya musim bersebuan, tau. Jadi jarang kita medak orang ke bengih, tau tadi, uliah gerai, 100%, tau tadi, Encik Jerem. Nanti ada segi perubat, tau, uliah gerai ke sidak ke bengih, tau, nanti diperubat kita ke hospital, aku, tau tadi.
1: Bengih, ti nyadi ketegal penyakit berampit, boleh gerai 100%, nanti berubat berklinik atau ke hospital. Bengih ti kena ketegal allergic atau ke darah nak nakal, ketegal utai ti tau ngasuh bengih. Segi nak gerai sagi ya, lagi bisik kena ke utai ti tau ngasuh ya bengih. Bisik cara ngubat hospital, sedalu tu dekat meri ubat ni tiak ke pengudu bengih siku-siku orang ti bengih tu tadi. Nanti ditemu ke buah bengihnya, sedalu tu dekat madah ke nama utai ti tau ngau nak tau digagak kena nagang atau ke ngurang ke bengih ya tadi.
0: Okey, jadi nama nak kini jago tangkan ngau pesan ngekai ya semua balap ningak lebih lagi nuju rangka udah tua umur bab cara pengerai tau.
1: Jadi ngekai semua balap ningak nyama kita bisik tanda penanggul bakal pemedias ketegal hari kalau angat tambah ngau sebun tau ngenyawah kediri hari pengangat bab kain basah tu kecelap bertubuh kena kipas kena nyelap ketubuh irup air tiap 15 minit. Telepon ngagai klinik atau ke hospital nyawa penanggul ndak boleh diseliah ke. Tiap ikut hari kita sebilia atau ke orang beribun kebenaran bertanggung pengawal dalam ngematau ke pengerai diri sebilia serta ngambil cara jeliah atau ke berjaga lebuah gelombang pengangat di niki kelebih lagi sidak tituai. Kita ndak tahu ndak ngematau ke pengerai sidak serta asuh sidak cukup penyampau air dalam tubuh. Asuh sidak ngirup air amat 3 liter sehari. Ubat nak tahu nak diambil ni tiap kejam ti udah ditetap ke sida klinik atau ke hospital. Kelimpah harinya, kita yang megat nak tahu nak nyaga pemakai sida iyo terjapan nemu orang tua itu. Kadang-kadang ngai makai, ni tiap kati sida iyo. Jadi, kita tahu meri sida iyo makai buah semangka, oren atau ke buah ti ngembuan air temayuah. Ngambil ketubuah sida iyo semampai cukup nutrition ngau penyampau air. Nuju semua peninga, nanti lebuah air ti kaluangat ditambah ke sebun tu. Irup air mayuah, kurang ke pengawak kasar berluar, anang nak berkena ke tangguh tapu teka payung berbaruh pancar mata panas straight. Seperti mudah kena penyakit, ndak tahu ndak berkena ke sekabung mulut ngau hidung lebuh ngerja pengawak berluar. Nyaja hari aku, Jerem Giman Anak Geraman, hari unit pengerai pengawak ngau rempak menua, upis pengerai bagi menua betul. Terima kasih ya.
0: Ya, jadi ya, terima kasih mengangkain wantu Mr. Jerem Giman Anak Geraman. Ya, aku dah berkongsi ke Siti hari topik ke cukup mana. Lebih lagi patut diperhati ke genap ikut kita ke belum dia ke WiFi Masri Aman ke ngali hari itu. Kita ke bisik penanggul. Lebih lagi lebuh maya gayari ke angan pihak mega gayari ke bersebun jam ke dia tu jadi ngarap ke ranau kami dua Mr. Jerem ngali hari tu tau pulai ke penemu lebih lagi bagi kita ke penemu dia ke YFM Sri Aman jadi bertemu baru kita bak maya kebukai terima kasih mayu-mayu.

0: Okey, nyata kita meliang ke program Ruai Kitai. Nur kita yang meliang ke Rana Puan Insin Engau Encik Jerem Giman Graman dari Pusat Pejabat Kesihatan Bahagian atau ke UPS Pengerai bagi Menang Betung berkongsi ke penerang berkawal engau info lalau aruyangan engau bersebut. 22 minit dah pukul 1 ngali hari. Ketika bakal kita jam diatur agi mengkang engau kami. Nama berita kita jam diatur. Dini Nur kita jam diatur. Arab ke Semampai Lantang. Mendiang ke YFM Suriaman. Balap ninga bak mayan kedai kumai Asian Game atau kesukan Asia ke-20 yang kebenuang diatur pak Aichi Nagoya Jepun. 2026 ia ke benuang diatur berengkah hari 19 hari bulan 9 4 hari bulan 10 2026 tu ila menua kita Malaysia nganjung 352 iko atlet ngagai main to Asian Game tau ke sukan Asia ke 20 lalu ngau ba 30 bengkah bangsa main TBC di petandiang ka. Lalu nitya ke penerang hari menteri demia ngau lomba PM ke main menua ke Malaysia yang berhormat Dr. Muhammad Taufik Johari. Yang berhormat Dr. Muhammad Taufik Johari. Tim Malaysia berambu dekat tulia ke 6 pingat emas. Sida target 6 pingat emas. Lalu dia tu sida udah mujur nyapai target tulia ke 6 pingat emas. Ya, beri pengagati ngagai tim Malaysia. Tim Malaysia ba main Asian Game atau kesukan Asia ke-20 menang diatur hari 19/9 tu tadi nyentuh 10 4 hari bulan 10 2026 tidak datai. Jadi nakak pukul 9 malam kemarin 29 hari bulan 9 2026 menua kita Malaysia ba penuduk lumur 11 hari 37 buah menua. Lalu tulis ke 6 pingat emas, 5 pingat perak, engau 9 pingat engkerajo, semuanya bisik 20 itik pingat. Jadi kenang ke 6 bengkah, 6 itik kebenarnya, 6 itik pingat emas yang sudah diulih. Tim menua kita Malaysia, tim Araban Atlet Sukan Asia 2020, Sukan Asia ke-20, okay, 2020. Sukan Asia ke-20 diatur ba Aichi Nagoya Jepun 2026 tahun 2026 tahun to. Nyalai ke sekali lagi merek pengagati ngagai sida ia ke udah mujur datai ba target ia ke udah ditetap ke udah mujur tuliah ke 6 pingat emas. Dikarap ke megak ia ke empai mayan ia ke ba Atikas final ba acara-acara yang menung di pejalai ke mujur mega ngenatai ke merek pingat ngagai tim kita pingat emas pingat perak sekali kenyak pingat engkerajau. Lalu nitya ke penerang naka pukul 9 malam tadi mega Cina lumur 1 agi ba penduduk lumur 1 menua Jepun ba penduduk lumur 2 Korea Selatan ba penduduk lumur 3 agi Asia Timur megai 3 bengkah penuduk tu tadi 1, 2, 3. Lalu semengkan menua hari Asia Selatan Uzbekistan bab penuduk nomor 4. Lalu Asia Tenggara menua sitik menua hari Asia Tenggara bab penuduk nomor 5 ianya menua Thailand. Bahrain bab penuduk nomor 6 Asia Tengah biar mega Asia Tengah semengkan menua setengah mega ianya Iran bab penuduk nomor 7. Lalu nomor 8 ianya Kazakhstan, nomor 9 Korea Utara, nomor 10 India, Asia Tengah. Asia Selatan kebenarnya India, Asia Selatan. Lalu Malaysia bab penduduk nomor 11 nakak pukul 9 malam tadi 29 hari bulan 9 2026 Malaysia semengkah hari menua bab Raban Asia Tenggara ASEAN. Hanya aku gaya info berkawal ngau ASEAN Game. Sukan Asia ke-20 benong diatur nyentuh ngagai 4 hari bulan 10 2026. Kita mendiang ke siti lagu. Lagu hari Dayana Shini. Dayana Shini makan jadi finalis ba anugerah carta sapa juara mesin ke-9 yang makan mai lagu kedai kumbai lagu singkang.
1: Meri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi Ari Masterpiece Lekang Gautiun

Ya la guarida Diana Cini que le coma y cinca. Kita kenang sebengkah berita moga ya berkawal dengan program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 bagi menua muka. Ujung minggu tu ialah berengkari dua nyentuh ke empat hari bulan 10 2026 dekat diatur program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 bagi menua muka. SKS bagi menua muka diatur bak dataran Pehen Setia Raja Muka. Lalu sekedar aktiviti dipejalai ke nyerombak program tu ianya bakal sukan nikah rakyat, street soccer, 3-on-3, pihak mereka wall climbing, pihak mereka pekit berbatak tali, pihak mereka bisik lumba, kedekumbai salui lukut, pihak mereka pemerintah atas pangau bakal konsert rakyat dengan malam budaya Sarawak, pihak mereka bisik diatur mereka i-peraduan. Ya ke balak narit penatai Mansia Maiwah. Dengan kaya Sarawak Ku Sayang lama tu. I-peraduan. Jadi itu sebengkah platform perintah menua Sarawak kena ngegap ke pihak mereka ngenyemak ke direk ngakai rakyat menua tu. Lalu Maiwah agensi pihak mereka ofis perintah menua kita Sarawak kelebih agak sama ngawak ngemujur ke program tu. 50 buah agensi lalu 170 bengkah servis disedia ke bak program SKS 2026 bagi menua buka dipenyadi 3 hari bulan 10 2026 9 pagi bak ndor ke dikumai dataran Pehen Setia Raja bagi menua muka. Yang menangkan lagu hari Dato' Zamri Amirah ngawak Raban Kedikumai One for Charlie. Kerana hati dekat bertemu.

Ya, lagu hari Datuk Zamri Amira, Ngauraban Gede Kumbai, One for Charlie. Lagu Gede Kumbai keran hati dekat bertemu. Nama berita orang Betong, nama berita orang Seriaman, nama berita... Kita di Serata Menuh Sarawak, PM Gandua Rebukai, yang kuliah mendiang ke YFM Seriaman jam dia tu. Harap kesemampai lantang mendiang ke kami, nyentuk ke pukul 3 lagi. Lama lagi banyak berita dekat di perkongsi ke sekali itu bala peningan ngelansa SKS Sarawak ku sayang bagi menua betuang ia ku dah diatur ujung minggu tu tadi 25 hari bulan 9 nyentuh ke 27 hari bulan 9 2026 tu tadi. Jadi nita ke penerang lebih hari 95,000 iko mensia mayua. Udah direkod kedatai ngolok program tu mayanya, lalu sambut ia kecukup mana tu hari mensia mayuah. Udah ngelawak 47 bengkah agensi perintah. Tidak disedia ke, lalu nyendia ke 156 bengkah servis hari upis-upis perintah. Ba SKS, Sarawak ku sayang bagi menua betuang ku udah diatur 25 hari bulan 9, nyentuh 27 hari bulan 9. 2026 bak komplek lomba ngemain bagi menua betuang ujung minggu tu tadi. Lagu Arika kena kumain nadai agi pengurindu masuk menggagal ranggat final anugerah carta sapa juara ke-9 yang kena diatur ujung minggu tu ilak 3 bulan 10 2026, berangkah hari 6 lemai bak dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Keluningkan dibagi menua betuang. Terima kasih hari Ika Saiful Nadayaki Pengerindau.

9 renggat final dekat Yator Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 renggan final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penawang utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram sampal datai, SCSJ ke-9 renggan final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk nadai berbayar.

Ke sekali itu malam ninga aku ingin ngenang sebengkah mega berita yang kebekawal ngau pemansang perkara pelajar menua kita Sarawak kelebih hake. Jadi sebengkah berita tau ke info yang kerep kunci ke sapit menteri perkara pelajar innovation ngau pemansang pengelandek Sarawak yang berhormat Datuk Dr. Anwar Rafai Mada perintah menua Sarawak dia tok kuya menung ngenegap ke perkara pelajar anembiak sekolah di menua kita Sarawak dia tok menengah pengawak berkena ke sebengkah persa yang kena kumai ujian penilaian Dwi Bahasa Sarawak UPDLP ujian penilaian Dual Language Program Sarawak yang ke udah masuk ngagai tahun yang ke kedua udah dikena tahun kedua udah dikena tahun 2026. Jadi apa program tu bala peningga bala nemia hari tahun 6 di sekolah-sekolah perintah sekali kenyak private di Sarawak ia kuda dipilih ya ia kuda dipilih dekan apa persa bahasa Inggeris matematik sains engau dui bahasa ngena dua jako bayak kenyak jako English engau bahasa Malaysia lalu nangkan kenyak nemia tahun 4 dekan apa mega persa nape persa kena kumai ujian ujian matrik pembelajaran tahun 4 ia kena atur kena nyendia ke sidaknya sebedau betapa engau persa atau UPDLP ujian penilaian Dwi Bahasa Sarawak ia kena tapi sidak di tahun 6 nembiak darjah 6 lalu ia ke diatur dulu lagi ianya program kena kumai ujian matrik pembelajaran tahun 4 ungkup sidak tahun 4 dikena sedia dikena sidak ya nyendia ke diri sebedau nape persa UPDLP lebuah sidak ba tahun 6 ila. Nya berita ya ke bekawal ngawah perkara pelajar pemansang perkara pelajar di menua kita di Sarawak itu. Kita meniang ke lagu hari Doni Lang kedai kumbai anak muda aku lengkap. Lagu temenggak lagu hari Doni Lang ya ke sama muka datang ngagai ronggat final ACSJ anugerah carta siapa juara ungkup ke-9.

lagu kena kumai nak mudah aku lengka. Siti hari berita kedip kunci sebelum kita nguyang ngagai jam ya ke ketiga pukul 2 nur berkunci ke program lagu-lagu lama saruran dikenang atau berita ya ke berkawal ngau regata Batang Kayan 2026 ya ku dah diatur ujung minggu tu tadi bak lundo. Jadi raban pengayuh aprau ya ke dikumai raban Landas Saga Sebuyau udah mujur nyadi juara. Nyadi Raja Sungai Regata to Regata Batang Kayan 2026 sepengudah mujur tuliah ke nomor 1 bak kategori lomba perahu bidar 30 pengayuh lelaki. Lalu ke nomor 2 ianya Raban Bujang Sigat lomba perahu yang dikumbai Raban Bujang Sigat. Lalu ke tuliah ke nomor 3 ianya Raban Lomba Perahu dikumbai Raban Landas Cahaya Elang Tasik. Nomor 3 Raban Landas Cahaya Helang Tasik. Jadi mereka pengagati ngagai Raban Landas Saga Sebuyau ia kuda nyadi juara nyadi Raja Sungai Regata Batang Kayan 2026. Lalu tu bekas bengkah gerah ia kedatai dari Komiti Pengatur Teknikal Sarawak Regata 2026 dituju ngagai Raban Lomba Perahu di menua kita dito ia kedekat ngau Sarawak Regata 2026. Jadi pengawal register tahu kenganyu nama ngau lumba perahu tahu dekat dipejalai ke berengkah hari 1 hari bulan 10 sari pergilah 1 hari bulan 10 2026 dipejalai ke nyentuk ngagai 15 hari bulan 10 2026 kedekat datai diatur ba ibu pejabat tahu kopis kedekumai ibu pejabat lembaga sungai-sungai Sarawak berengkah di pukul 9 pagi nyentuk ngagai 3 ngali hari maya jam opis terbuka. Tu tadi gerah ya ke pekawal ngawa pengawak ngerjista nyangka bisi Raban Lomba Perahu ya kempai ngerjista ya ke dekat ngawa bak pengawak Lomba Perahu Regata Sarawak Regata 2026 pengawak ngerjista nganyo nama Raban-Raban Pelomba Perahu menua kita dito tau ke menua belukai ya ke dekat ngawa Sarawak Regata 2026 pengawak tu dekat di pejalai berengkah hari sari pergilah 1 hari bulan 10 nyentuk ngagai 15 hari bulan 10 2026 diatur bak pupis ke dikumbai ibu pejabat lembaga sungai-sungai Sarawak berengkah hari pukul 9 pagi nyentuk ngagai 3 ngali hari maya jam pupis terbuka. Kita mendiang ke lagu hari Bobby Chloe ke dikumbai di Empu Nuan Siko lagu temenggak datang ngagai ronggat sama ngau rengat final SCSJ ke-9 anggunah anugerah carta sapa juara ke-9.

0: Inilah program seruan dikenang Pak YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Mulai ke pengingat ngenak lagu-lagu lama, dingak ke program seruan dikenang bahwa YFM Sri Aman berengka hari pukul 2 ngalih hari.

Iya, lagu keteruah kita dalam program saluran dikenang ke Skeleto 30 hari bulan 9 2026. Lagu yang kedatang dari Stephen Kanang, lagu kedekumbai Ati Asa Kena Jayau. Jadi bila peningat Stephen Kanang bisik dikangau kedatai mega merindang mensemayuah ia kebisik sama sampal datai ngagai program final SCSJ Anugerah Carta siapa juara ke-9. Tidak ada atur Badewan Sultan Sri Datuk Amar Stephen Keluningkan di Betung 3 hari bulan 10 2026. Tidak ada datai 6 lemai. Jadi bunyi kuaku tadi Stephen Kanang atau ke Mr. Stephen Kanang bisik di kangau ke datai yang merindang kita mensemayuah ya ke belak datai bab program tu ialah final SCSJ ke-9. Nyalai kita ya kerindu ke penyanyi-penyanyi lama nan di Perancang mega sampal datai ngagai final SCSJ ke-9. Dekat diatur bak Dewan Tuan Sri Datuk Amar Stephen Keluningkan dibagi menua betuang lemai hari 6 tu berengkah hari 6 lemai 3 hari bulan 10 2026. Jadi di Perancang datai tumu ngambil ke kita tulis ke penunduk ya ke pemanduk mana nur kita tahu medak final SCSJ ke-9. Atau mega lagu hari Stephen Kanang. Jadi ya, berpadu nyawa ngau Regina Saloma, lagu sedua ya kedekumai aram tua bapa.

terus kita berkongsi ke lagu-lagu lama yang kebukai. Kalau ke sekali itu, mai kita mendengar ke lagu dari Andrew Uka Alo. Kedekomai Ati Asai Sayat Semelok.

Ya Siti, lagu sino ya ke desada ke Andrew uka alo lagu kada komai ati asai sayat semilo uka semina pedes lagu tu menggap ngenyino ke ati uka ngenyino ah ngenyino ke ati. Jadi bala peninga Mr. Andrew uka alo megak bisi dikangau ke datai semana ada penanggol dekat datai merindang kita mensemayuah ya ke sama belak dekat datai ngagai final SCSJ ke-9 dekat Datuk 3/10 Badewan Tan Sri Datuk Amar Stephen Kelauningkan berengkar pukul 6 lemai 3/10 2026. Atau mungkin lagu hari Mr. Andrew uka alo lagu kedekumai buah ati jawah di mata.

Ya, cukup sino lagu dua bengkak lagu hari Mr. Andrew Okaalo. Sitik tadi ati asai saya semilo nangkan kenyak lagu kena kumbai buah ati jauh di mata. Ngatai kedua bengkah pesan rindu ati bari bala peninga ya kebisik dito bisik minta lagu-lagu lama. Sitik to datai hari Indok Kenawit. Jadi kuya selamat ngelai hari, selamat berjalan ke pengawak gaya Nuan di konti dia, gaya hari kami di Kenawet, jam dia tu panas serta bisik sebun mimin. Bahawa tu aku minta lagu lama, saya pemaduk saya, hari penanyi Gloria Andeng dituju ngagai semua yang ngelala di Facebook. Kaban-kaban Facebook, ngau semua peminat YFM Iban. Lalu siko tu ianya Joshua Budin selama ngalih hari minta main ke lagu Sulu Temawai Lama Ari Andrew Lantiang. Jadi semua bisa awak lagi dia dah kami gunakan uliah natai ke peminta kita bala peningah. Jadi serak tu kita ya berkongsi ke dulu lagu-lagu lama. Kita mending ke lagu hari Roslin Jatibiang ngau Raban Kedekomai Dibayang lagu Kedekomai Break Pengerindu ke aku siko.

0: 90.
1: Ya, munyi kaku tadi balap ninga ba malam final SCSJ ke-9 di ada RTM atau ke YFM Iban bisi mai penanyi-penanyi lama. Jadi siko area ianya Roslin Jati Biang ya ke sama ngau Mr. Andrew Uka Alo ngau Steven Kanang ya ke udah merinang kita tadi. Jadi kita mendiang ke baru Siti Ari lagu mega ya ke dikenatai disada ke Puan Roslin Jati Biang nyadi lagu to ke dikombai lagu Terang Bulan.

Ya lagu kena kumpai terang bulan. Kedua kepenudi, jadi lagu kepenudi dalam program seruran dikenang ke sekali itu. Lagu hari ya, niang Michael Jemat, maya pemisi bertemu baru. Jadi dikarap ke kita ya kerindu ke lagu hari Michael Jemat. Lantang meniang ke lagu itu, lagu temegak dituju ngagai ya. Pengajar Benedik Anyi di Sibodian ya kebisi ngirum ke pesan minta lagu to benuang dalam kereta pulai hari sekolah ko pengajar Benedik Anyi. Selamat ngalih hari pengajar, nama berita Arab Kelantang dalam penjalai pihak menggap mujur dalam semua pengawal.

Lagu kembali Arisa di sadak Raban Tanah Berenyang. Raban Tanah Berenyang megang jadi finalis SCSJ ke-9. Lalu lagu yang ke dipasuak ke ngagai rengat final lagu Arisida Tanah Berenyang ianya Arisa. Okey. Jadi kita dia tu belah peninga bas setengah jam ke penudi nur berkongsi ke pesan-pesan rindu hati ari belah peninga. Terus aku ibian kau kita berkongsi ke pesan-pesan rindu hati hari balap ningai ke bisa berkongsi ke ba alai komen Facebook Live Sri Aman FM YFM Sri Aman. Jadi tu Mas Diana keterubah data dari Mas Diana pesan dikenatai ke selamat jelai ke pengawal genuan di konti ngali hari tu salam mari hospital Limbang koya. Minta tebah ke lagu Deli Amira sambut salam ngau pesan aku dikenak merindang dari empu ngagai mak ya, ngau jang ya di Sabah Din, Edwin Win di Negeri Sembilan, Stanley Anthony ba Thailand, ibu ayah ba Lawas, Christina Anthony, Juliana ba Paris, Wati Koni ba Melaka, Mariana di Hospital Kedah, Peter di Eskuau, Benung Gawak Jam Diato, tuan rumah Clement Midan di Pakan, Rodison di Miri, ngau juga pesan, harap kemujur dalam semua pengawak, salam sayau, salam lelengau belama ari Mas Diana. Nuju megak ngagai semua bala peninga YFM. Lalu Alex Deltabina Watabarau. Selamat ngalih hari ari rumah Johannes Laja Pentiak Barung Kelili. Benong dengan wan ari rubang ribut curung radio. Ko Alex Deltabina Watabarau. Minta tebah ke lagu Kaban Sampai Mati dari What Rock dikena merindang semua peninga kelebih hage peninga yang bernama Annie Mead di Selulap Betuang Bulan Pengerindu di Batu Kawah Ripin Nyandang Alexis David Biju Wellington Imai Richa Unup Roy Kuang Indo Kenawit Mike Chagat Morgan Batai Libas Lebin David Alu James Pengiran. Engkau semua kabarnya di Facebook. Jaku pesannya, salam sayau, salam meruan lelengau, salam Malaysia Madani, serta salam kesejahteraan dinikmati. Ko Alex Deltabina, Watabarau. Nangkan kenya pesan dari Ellie Spencer. Selamat berjalan ke pengawak. Seminang natai ke pesan, panas hari kami bak paku sepawah dito. Ellie Spencer, selamat ngalai hari ngegau orang di paku sepawah. Ali Malang. Minta main ke lagu Ngarumban Umur dari Stanley Pua kena merindang bala security. Kerja gawak seletuk ba SK Nanga Macan di Kenawit. Kita nyedia ke siti lagu hari finalis SCSJ ke-9 ianya Winnie Albert. Lagu yang ke data dari Winnie Albert mega ianya Aku Ukai Lulung. Nyadi lagu yang kesama masuk ngegerengat final SCSJ ke-9 dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan di Betuang 6 Lemai 3 hari bulan 10 tidak dekat datai.

Ya, game kongsi ke pesan-pesan rindu hati hari kita balap ninyak bisa dianjur ngagai Facebook YFM Sri Aman atau data dari Kawi Kurus. Jadi kuya pesan ya ke ngali hari itu merek selamat berjalan ke pengawang genuan Bakonti Sri Aman FM. Harap ke nuan dia dalam pengelantang gerai-gerai pihak mega ceria belama minta lagu Bungai ke Tanah Tua Ari Gilbert Gawang dikenal yang merindang semua peminat setia di Facebook yang ngelala Kawi Kurus barang nur kita dia harap ke rindang tepe lantang hati mendiang ke YFM Sri Aman. Lalu Tonita Sapit Kandau, selama berjalan ke pengawal Bak Konti, panas kami Bak Seloi sebuti. Minta tebah ke lagu Walter Bana, dikenak ya merindang semua yang kenglala, kelebih lagi di Facebook. Nangira Jawah tau kesema pesan narap ke teperindang ngaliah hari itu. Nyaja ke Nita Sapit Kandau. Lalu ke sekali itu datang dari Senia. Minta lagu sebarang lagu dari Linda ditujuk dengan Abak ya, Indah ya, Balam Nyadik ya, ngau bala kawan, ya kenglala, bala kawan ya kenglala, harap kesidak ya gerai belama. Senia. Lalu untuk Catherine Robin, selamat berjalan ke pengawal Aris Samarahan, mana hari kami, perincang mata panas, jiru udah langit. Syukur tau ke puji Tuhan laban kita dia tok nyawa majak nadai nama tok penusah semua nasab kita di menua kita di tok lalu semua pengawak kedator kita di perambu di luar jam dia tok muntang tau ke mujur di pejalai ke ngau nadai nape seberang penanggol kelebih age hari sebun asap. Jadi kuya nyata dia nyampung pesan dari Catherine Robin minta tebah ke sebarang lagu dituju ke yang agak Julia di Nangasan Undop Sri Aman. Pihak mega kawan Facebook yang kenglala harap ke semua kita gerai pihak mega lantang belama. James Pengiran semina ngenatai ke pesan selamat berjalan ke pengawak genuan. Kok James Pengiran terima kasih ya. Lalu si koto Boniface Ipiah. Ipiah hari selepin tengah hari itu minta main ke lagu hari What Lock. Oh, kaban sampai mati. What rock, kaban sampai mati. Dikenak merindang orang ya kenglala. Tuai sekali kenyabia, Arab ke teperindang, buak ke ngaliah hari itu. Lalu ke situ itu, Jeffrey Jeff. Selamat berjalan ke pengawal di Konti Seraman FM. Minta nuan nebah ke lagu Aku Tetap Sayang Ori Duna. Ditujuk ngagai kaban Facebook ya kenglala. Semua kita ya ke bisik mendiang ke radio, bisik mendiang live Seraman FM. Ngaliah hari itu nyajak ku ya ngajak ku pesan Arab ke semua kita terperindang mujur kita sorry besari sari itu ko Jeffrey Jeff nyata dia pesan-pesan ya ke deep kunci ke ku dalam awak kedua kita nyendia ke siti lagu hari What Rock lagu kerikumai Turabai What Rock makanya di finalis SCSJ ke-9 main lagu Turabai dalam malam final SCSJ ke-9.

يلا قوري وات روك لكم اي الرابعة. اوكي udah 12 itik lagu ya kebisi masuk ngagai renggat final SCSJ ke-9 mujur diknatai ngagai kita mission accomplished. Lagi malam tengah pukul 3 bakal selama 2022 atau di suak baru ngagai kaban kita di YFM Kuching terus ke program ngau program sida di Kuching rentak ngale hari lalu pukul 3 mega di Perkhidmatan Kayan Kenyah dekat di dinga kita di pukul 3 ba YFM Miri pukul 3 berengkah lagi. Nyanaka kami di YFM Suriaman berkongsi ke banyak macam berita ngau kita berkongsi ke lagu tebal lagi area lagu yang kemasuk ngau gaya rungkat final SCSJ ke-9 dikenatai kita dek 12 itik lagu dah dikenatai ke di pegulai kemegah ngau sekedar lagu-lagu lama yang megah lagu-lagu ia ketau ngelantang kati kita dikharap kami semampai kita lantang mendiang ke kami sepemanjai program tu dah dikeluar kita dek. Lalu terima kasih kita yang kebisa berkongsi ke pesan-pesan Rindu Hati di Facebook YFM Suriaman. Ngau nak boleh ada berkongsi ke semak yang ke ndak ada berkongsi ke tadi. Anak Rindu Hati bisa awak bukai nur aku tahu berkongsi ke pesan-pesan Rindu Hati ada kita bala peninga. Nyalai aku Ibin tahu ke Steven tapasilai madah kediri mau puak dulu. Bertemu baru ngawak. Ngau kita bawa ke bukai. Babulan kedekat datai. Kita pergi lah nyingkang ngagai bulan 10/2026 ngawah pengharap hati ia kecukup besar ngarap ke semua pengawak kreator kita ya mujur magang nyentuh ngagai tahun ke dekat datai. Kita bersaudara ke sekali itu mendiang ke lagu wari Mr. Premjana kerikumai pulai ke sarang.

Ya, jam kita nak berasai. Udah 1 minit lepas pukul 3 ngali hari. Ya, terima kasih guys Steven. Kau dah mulai dengan peningat kita. Bawa anglah tengah hari. Jadi, Ida lari kami, hari YFM. Bulan kita baru. Bawa awak rentak ngali hari. Untuk ngali pukul 6. Lemai tu lagi peningat ya. Kalau aku dekat berkongsi sekedar info atau katul pengawal lagi. Kelimpah harinya anak-anak ingat menti sigi ya. Hari kapit dekat berkongsi berita. Kau kita buat berita Batang Rajang pukul 3:30. Lalu pukul 4 kita berpantun wayau. Sediakan dulu pantun kita. Sambil kita mendiga kami. Sedia-sedia ke pantun ambil kita bisa bertiba pantun lagi out. Lalu pukul 5 ninga ke berita hari Kuala Lumpur. Lalu nangkan kenyak 5:30 tanduk randau ruai. Ke udah disedia ke Monica Midi ya. Kenyak ke tusun program. Ungkup hari 3. Yang harap ke semua malah peningat kita gerai magang sehari tau. Berita mana agak aneh. Alaman gaya sebuah kita makin kurang gak anak sebakar bakal ngelamak tau apapun bulan tau ke bulan yang tarik akai apa pedia sebut pedia kelebih lagi maya lampu yang pecah mayanya ya alaman gas dari lampu yang nyak nyonya boleh sebut asal ya nyum bau gas ya, terlalu bau. Aku bagi kita kampus ya nyat tadi ngenang lebuah sebun balap amat nyadi bak menua kita ya jadi sama-sama kita jaga rampak menua kita lebih bagi kita ke benua kak bertemu jam kedai tau tagang-tagang now tapi kita ngai ke nyerarai ngangus ke kampung ya. Lalu ngagai bala peningan kita di benua pesisir. Nama pengawak kita, wai. Pelawak aku buat sebelah ruai gini bala peningan kita. Bisa yang nyawat aku. Nemu aku kita bisa nyawat aku. Benua galik aku kita buat ruai. Ya, galik mu, wai. Sama yang ingat kami buat wai, fam. Lagu ke terubah. Kena meninang kita setiap lagu rancak, ya. Hari Jacqueline Johnny Aman.

0: dekat ngerincah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Pepekit atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Alam anugerah tumaga dekat ditabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Ya, peningga mayo dan tentu kita akan nemu nama kini berita bala sidaknya kemari ke Betuang. Bala tim YFM ke dekat ngatul final anugerah carta siapa juara. Yang kita lekat nemu nama kini jam kedai tok pengawak sidak sebuatnya. Legek Matthew Abu dekat berkongsi dengan kita atau pengawak ke Benuang dikerja bala pengeluar program kita. Kena ngemujul ke final anugerah carta siapa juara di Betuang ya. Urangnya pukul 3.20 minit sudah kita bergulai dengan Menteri Sigi ya. Di kapit pukul 3.30 tolgai. Jadi tu peningga mayuah gerah ya. Kelebih lagi kita dek ke dia di muka atau ke dekat nguluk. Pengerami. Ke dekat dia tu di muka kalai sekedak jalai ngelingik dataran pehin setia Raja Muka. Dekat ditutup pukul 10 malam pergila. Malam tu ya kebenar ya. Ngentuk pukul 6 lemai 4 bulan 10 lah. Berselimai ngau program Sarawak ku sayang muka. Yang ini ke pernah ngari ketua polis pelilih muka DSP Muhammad Rizal alias. Ya bersama dah ke jalai ke dekat ditutup. Ianya jalai setia satu. Pihak megah simpang jalai ceria. Ngau simpang bulatan jalai wawasan ya. Kira 10,000 ikut orang disandang dekat medak pengerami itu ilak. Jadi kita dilalau ngejakuk. Ngamik nak pakai yang dua ke tau ngasuh jalainya skut. Dan saja pihak kita uliah pakai yang bak menarap pehin setia raja upis pentaberan perintah Sarawak bagi menua muka masjid setia raja ngau palan komersial nyat dua kita engkeh ke kereta pengangkut kita ya. Ya, kita berperinang ngau dua itik lagu sebenarnya kita bergulai ngau Matthew Abu hari Betuang ya ke dekat berkongsi berita ngau bala peningap berita sidak ya hari Betuang.

0: Ya, hanya ada lagu ke di Bayi Meria Senim. Nyeri munyi kaku bapun program tadi peningat mayu lah. Baru telefon kita yang benungan temen cuabu. Tau ke dukun cinta ke dekat bunga-langa ngau kita semua. Madah ke nama kini berita tau ke pengawak ke benung digagak bala sida sebuat. Aba betul. Nyeri kita yang ngau ke Matthew. Hello Matthew.
1: Hello, Gabby, Gabriela, Dikonti.
0: Ya, selamat ngalih hari. Nama berita kita, Din?
1: Mana kami sebut. Menung ke Dewan Tuan Sri Dato' Amar Steven kalau ningkat itu.
0: Terus ke ngau report Nuan Dia.
1: Okey, terima kasih Gabby, Dikonti, YFM. Selamat ngalih hari ini semua peningnya. Nobala kita ke sikit semua sampai dengar kami. Okey, terima kasih. Jadi, hari kami di Betung, laban ke nyedia diri dengan anugerah carta serta juara ke-9 ketika jatuh kena ke-3 hari bulan 10. Jadi sehari itu kena ke-30 hari bulan 9 pagi tadi kami sebuah kiraya sempat bertemu dengan Datuk Zamri Amira sekorang ke Bisin Melanja Baju Ungkup Kru ke bertugas dengan ACLJ ke-9 itu. Jadi semua lihat ke baju itu mujur diatur pagi tadi ya pasar Betung itu. Muat ke ngali hari pukul 1:30 tu tadi dia bak Dewan Tuan Sri Dato' Amar Steven Kalundingkan bisa diatur hanya kursus imbangan muzik dan pengkaryaan muzik kreatif berasaskan warisan lisan masyarakat Iban. Jadi kursus tu atau kos tu diatur ke anjuran Persatuan Alumni Dayak Universiti Melayu Padum dan kerjasama UPS Menteri Industri Kreatif dan Seni Pemerintah Sarawak Pemegang di Sukurang Sapi Pemilu Sarawak dan YFM Iban. Jadi diatur secara itu untuk ya kursus itu ya satu kursus seperti 3 panel keterubah ya panel 1 ianya kenapa ya kan Encik Eugene Clifford Tuboh pemilik RTM Sarawak. Panel 2 kita ianya Encik Kuple New Pagi Presiden Padum dan Ahli Majlis Tertinggi Dayak Chambers of Commerce and Industry DCTI. Jadi kreatifnya pelabak kum kehidupannya oleh Nina menyiramkan kita dalam Dewan dipenatai ke Encik David Ekime yang mengabungkansi kesan tentang penerapan warisan lisan dalam penulisan lirik dan lagu Iban. Kira ke panel ketiga kita ungkup ke lemah itu sudah kita mingkan sebagai pengawak Nurbikadi ke kostu. Ngali hari lagi, tak lagi kedekat di penyabi ianya yang berusaha Puan Roslyn McGill Sekretari Politik Negeri Premier Sarawak Tindari ke Yang Berhormat Datuk Sunar dan Lawan Sampai Menteri Industri Kreatif dan Seni Pemerintah Sarawak sama bisa datang dengan kita lemah itu lagi ianya yang berbahagia Datuk Richard Michael Abu Nawas Presiden Badi Muda Betung dan juga yang berusaha Tuan Laga Kueh Tuan D.O. kita Badi Muda Betung dan yang berusaha Encik Kuple Nipa Aji Presiden Padum dan pengurus YFM Liban Cik Monica Midi. Jadi tembuk lagi buat pengawal perasmian dekat nyuak ke sertifikat dengan tidak ke sama dengan guluk kos ke diatur kita ungkap ya nanya hari itu Pak Dewan Tuan Sri Dato' Amar Steven Kalundingkan. Malam lagi urutnya pukul 8 malam dekat peringkah dengan pengawal Riasol dan yang antara pengawal tahu ke aktiviti kami buat ungkap ya pagi dengan nanya hari itu Pak Petuang itu bersama dengan pentas final ACSJ ke-9 ketika diatur kena ke-3 hari bulan 10 tahun 2026. Pelabak aku ingat berita ke Uli di Pusik aku. Kira ke merampas jam 6 minit ke PKGB di Konti.
0: Terima kasih ngagai Nuan Dia Matthew yang harap ke semua pengawak kita sebuat muju dia ne.
1: Ya,
0: okay, jaga pengerai. Okey, nyak tadi okay. Pengeluar program kami Matthew Abu ke berkongsi ngau kita nama pengawak tau ke kebenuang dia tu sida badewan jam ke dia tu Melaka Uliah sida tu ngemujual ke pekir anugerah carta siapa juara yang udah lagu tu lagi ya kita dekat bungalai ngomenti sigi ya.

0: Ya, Siti lagu ke berhentak joget ke di baik Maxwell Franklin Saran. Jadi tadi kita sudah dengar cerita tidak dibetuang. Dia tahu kita dengar ke berita nama kini ke dekat di kenatai ke Menti Sigih hari kapit balak arus telefon kita dengan Menti. Hello, Menti.
1: Ya, hello Gabi. Selamat kali hari.
0: Selamat kali hari. Okey, kini gaya hari kita di kapit.
1: Kami di kapit sari itu panas manas di jebun sebun tu nadai gitu nah
0: nadai kita dia
1: udah au nadai udah mulai mana au kati bakal kita di Kuching
0: di Kuching pen bekenya na ngeluai ari 100 nah ngarap ke nadai ge me
1: au ngarap ke nadai ge
0: nah ya ngai ko ngai ge kutenya nadai
1: na sanggup.
0: Nah sanggup kok.
1: Ya, ya, nah sanggup.
0: Terus nge berita kita di Kapin.
1: Terima kasih Gaby di Konti YFM di Kuching. Sebenarnya mega peninggal mayuah merek selama kali hari. Selamat bertemu baru Pak awak kita ke sekali itu Pak berita Batang Rajang Ariaku di Kapit. Jadi tok peninga mayuh ke Terobatuk berkongsi ngau bala peninga bekawo ngau program jualan ramah medani ke bisik dekat dia tu di pilih menua kami ke bisik udah dipansut ke sidak hari UPS KPDN bagi menua kita di Kapit. Jadi ke Terobatuk peninga mayuh kena 2/10/2026 hari 5 ke dekat ratai dia program jualan ramah medani dekat dia tu bawa koperasi Song Kapit Berhad hari pukul 10 pagi ngagai pukul 4 lemai. Jadi nyak ungkup orang Song sekali lagi 2/10/2026 bawa koperasi Song Kapit Berhad. Udahnya 3/10/2026 hari 6 dia jualan ramah berani bergerak dekat dia tu pak rumah Seminggat Anak Singki Sungai Lajan hari pukul 10 pagi yang kayak pukul 3 lemai megak atau megak berpalan pak tunggu ke menua kita di Sung. Jadi nyak peringat mayuh duit palan ke udah dipilih pak duit hari ke nasabaka jadi ngarap ke kita ke semak nur ke disebut natai krempo ngakai nur tadi nya koperasi ngau mega rumah Seminggat Anak Singgi Sungai Lajan Suang lebih kedatai selalu mega aku mesan anak ingat berbaik ke plastik di rempo berbaik ke bakuau jadi kena kita berbeli ke barang jadi ambil-ambil peluang tu program jualan ramah medani ke bisik dia tu dari Sidaupis KPDN bagi menua kita yang dikapit. Lengkap ke nyak peningah bersentang pengawal jualan ramah medani agak mega berkongsi ngau peningah mayuah. Bekawa ngau kita ke bedau ngeregister derempu bahawa program e-tani. Jadi itu untuk peningau ke diau di bagi menua kita di Kapit selalu maka aku berkongsi ketuk peningau tanto agi mengkang anak baru yang ke kita ke bedau bisik awak kini bedau bisik hari atau ke bedau nemu berita tu awak ke kita sama nemu atau ke natai ke berita tu agai kabar melayan kita ke bukai lebih agi sedak ke ngemeran ke pengawak bertanam bertupai jadi anak ingat tentu ke kita register terempu jadi itani bawa sistem itani Sarawak jadi kita nak nemu tahu mereka bertanya lebih lagi lebih maya upis bekerja hari 1 hingga hari 5 pukul 8 pagi hingga pukul 5 lemai bawa pejabat pertanian daerah Bukit Mabung aras 3 komplek kerajaan negeri jadi sebetul kita ke register terempu mana mereka kita nantinya mak kita bisik Sarawak PAS sebetulnya ngambil ke kita ke register derempu jadi itani itu megak muntang di register berkongsi mimit ngau peninggal mayuh megak kalai 7 itani itu ianya dikumai kita dikena ngumpul atau ke namanya ambil kenemu pangkalan data sidak ke bertanam bertupik ngisiknya ngau betul lengkap lagi pihak mega ngemudah ke sidak upupis perintah tu ngatai ke bantu tau ke khusus kini ngagai sidak ke bertanam bertupik pihak mega ngamik ke sidak tu diberi peluang lebagi ngapai ke beri panggil sidak ya tak ke merek khusus kini tak ke ngajar sidak ya begini cara berjual ke penatai pemisik sidak ya bak berdana bertupik. Hanya berkau ngau itani sistem itani sekali lagi kita dikapit tahun natai kerimpu hari Sabtu hari 5 pukul 8 hari pukul 5 lemai pejabat daerah Bukit Mabung aras 3 komplek kerajaan negeri di Kapit. Jadi utai ke bukai di bagi menua kami di Kapit tu GB enggak menggap peningan mayuh pada besik berita ke bukai dan tajak pihak musim buah kita ba market dia agi mengkam besik besik buah rian, buah isu, buah rabai utai ke bekerja dah. Besiknya yang di ente ente bagas tu lah untuk tumbuh pagi ya mana nak tahu dulu ya ne?
0: Yeah.
1: Gaby nama kau peninggal mayu lah bagi bau ujung minggu. Selalu aku berjalan kia ujung minggu penuh dia orang. Aku berjalan kia lah bagi bau market. Lepas bisa dia market kami itu Gaby ne? Market terabai nama kau market tersang bapalan barunya. Okay. Nya Gaby nama kau peninggal mayu. Berita kering natai kaku bawa berita batal aja kita ke sekali itu. Boleh baru dengan Wandi Kunti YFM.
0: Ya.
1: Terima kasih ya.
0: Ya, sama-sama. Hanya tadi berita ke di Bayi Menti ya. Hari Kapit ya. Mari hadiri pengawal di atur di menua kita. Yukas menak di bertuang ke dekat di atur hari 6 tu. Atang megak di Kapit. Pihak megak muka ya. Jadi ya perambu pejalai kita engka kita ujung minggu tau dekat ke Betuang kini ke Kapit kini atau ke Kemukah kini ya. Ya kita ya terus berperindang.
2: Frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.

Ya, nak berasa jam kita 49 minit lepas pukul 3 ngalih hari. Jadi ya peningan mayu pukul 4 bunyi kaku tadi kita dekat bergelai buat program Maram Berpantun. Yang saya ngarap ke kita di TC Radio, lebih lagi kita ke dekat berpantun, bertundik ngepangan diri ya. Sedia ke dulu pantun kita, nak nagang bangsa bukai mereka tahu ngau berpantun. Tuai biar ya. Ngamik ke ricah lagi program kita bakal ke lemah itu. Jadi kita ke Benung berjalan ke pengawak jam ke dia tu. Selamat berjalan ke pengawak. Nak ngira kita ningal ke kami. Upis-upis perintah atau ke upis ukai di kuasa perintah. Bak rumah atau ke barang terjalan kini. Ningal kami ngena radio, Astro atau ke arti yang klik. Terima kasih ke sukuang semua bala peningal kita. Lebih lagi kita ke mendiang kami kenyau tumuh pagi tadi. Ya, bisa? Bisa ina peng ningal kami atau tuan rumah ina cuan. Pihak mereka Nurin lama nak ningal berita Nurin ya. Apa bala peningal kita dulu. Surau meninang kita ngau lagu dan kita mulai buat program Aram Berpantun ya. Lalu pihak mereka ngai-ngai kita ke Benung buat kedai-kedai kupi. Tak kegawak buat palam-palam beli ke barang. Selamat berjalan ke pengawak. Bala inai-inai kita, ibu-ibu buat sebelah tamu. Anak ngantuk ya. Jam ke datuk mudah nak kita yang mengantuk. Lepas mudah pukul 3 lebih ya. Dengar ke Wi-Fi. Nak kita ngantuk. Kelebih lagi sila buat program Maram Pantun. Sama-sama ngau kami berpantun lagi. Okay.

0: Arang Bepantun, YFM.
1: Manya amai burung acang, nenggak sarang bak pun pucai. Ngasih mengerindu teguh tancang, anak ngasuh putus teberusai. Jalai malam nadai bulan, bulan keman masih di sisi. Tapi dalam sanggup menyelam, laban ku sanggup jadi keganti. Tiang tumbang patah terukat, rarat atap labuh selesai. Peribu kereta lanang tak berkiman, jaga sebut nadai penyukat umur kita.
2: YFF 101.3 MHz.
3: Hujan panas menyang-nyang, hujan batu berkesetek. Nama ti tidak senang, nyabek kakunya pantut insek. Buah betek, buah melaka, buah hulu, buah kuini. Lama dek udah duda, nama kebuah tidak berbini. Anak manuk masih bergantung, dibaik orang mantan kemiri. Ukai nama mata dengai dinduak, susah hati kak berbini. Anak milih makai ruti, kuyah bingka nyamai-amai. Anak milih ngigak bini, indok janda, pama, mewai.

0: kita mulai tumbuh makai tumbuh pagi ngisap tuku yuang salah hari bisa urang dicapai doang
1: hapui dicap ai ciro di naga seribas ukai aku nak malas
0: yes pecah kaca belah gelah tau ya tumbuh sprint 16 ya
1: akhirnya pergi aja. Nyamai amai buah pedalai. Oh, main tumbuh belalai dia.
2: Agi belalak dekat berpantun, aram meh ninggal ke program Aram Berpantun, bawa rentak ngalih hari di YFM.

Ya, kita masuk jam kedua lah kita dekat berpantun ya. Kalai bala peninga di serata menua ke ulang mendiang ke kami, kita tahu telefon ngagai konti 082-258-634 ngau sitek ge nolumul ke udah disedia ke ungkup kita 082-258-634 harus tipun dibuka dia tahu. Nak ngira kita di Menua Sarawak atau ke di Semenanjung Indonesia, di Menua Tasik ke ulih mendiang ke kami jam ke Datuk sama belak di Perancang atau ke ngau kami berpantuan ya. Tuai biak nak ngira bangsa. Tentu ke kita sedia ke pantuan ya. Ngambil ke kita ulia berbalas pantun lagi ya. Kita gulai ngopeninga kita ke terubah. Nak mujul, nguci baru lagi.

Ya, peninga-peninga kita terus telefon ngai-ngai konti ya 082-258-634. Kita mulai ngopeninga. Hello, nak mujur ngarap ke nguji baru.

Ya, 082-258-634 atau ke 082-258-633. Yang harap ke bala peningat kita di Serata Menua. Tahu telefon bukan semina di Kuching Jaya. Kak Ninga bala peningat kita. Arifakan, Norofakan. Pihak menggari serikai. Orang Julau. Oh, orang Julau. Nak munyi orang Julau. Lalu pihak Mekah orang Kapit. Mia duduk buat Kapit. Harap ke Mayu lagi cari Tok Mia. Bala kita di Kapit berpantun. Di Bintulu, Miri. Orang Miri bisa ninga ke YFM. Orang Song. Bisa sikau orang di Suang Landia berpantun ya. Pihak Mekah kita di Semenanjung ya. Jospen udah telefon. Yang agak bala peningat ke dekat pantuan tahu berengkah telefon detok. Apakah kita berperindang dulu kini? Lepas sampai bisik bala peningat kita telefon.

0: Siap gelanggang peninggal kita. Hello.
1: Halo, selamat ngalih hari.
0: Ya, selamat ngalih hari. Siapa punya watak?
1: Ya, ucuk dia tu. Akik jabut.
0: Akik jabut. Oh, nama berita?
1: Nama.
0: Oh, nak ada bersebuan kita dia?
1: Madai.
0: Oh, nama pengawak tadi?
1: Madai si pengawak tu.
0: Dekat berpantuan lah.
1: Rindu
0: dia mah bala peningah kita. Okey, terus ke dia.
1: Ya, ya, pantun tu kira ke pantun lalau lah tu. Ya, tumbuh pagi nurun ke kebun, dari kebun nanam semangka. Okey, bala tika berpantun. Dia tusun ke pantun, dia belurun. Ngambil ke manahnya, main di dinga. Ya.
0: Okey, bisa.
1: Nah,
0: dahnya
1: aja.
0: Okey, terima kasih yang lama pantun. Nyak tadi ke dekat di Kelalang, akik jabut ya. Nyak tadi peningat kita. Pantun lalau. Ya, kita nguji nyawat kangau. Hello. Nak muncul.

0: Ya, kita dengar ke sekali itu. Hello.
1: Hello.
0: Ya,
1: semalamai, Ningsi.
0: Ya, semalamai. Siapa yang aku beranau?
1: Terus liau ke hebat taksi.
0: Ras liau. Lama-lama nak berpantuan ras liau, ne?
1: Bok, lama tau kan dah tau kan mau berpantuan lagi dan tampun lagi.
0: Akai.
1: Kalau peningo.
0: Ni.
1: Ini nak ke pantuan.
0: Ni tau nak nemu lagi, akai.
1: Baiklah,
0: dah lama dan dah sekini nak
1: kebantuan. Okey, bantuan kita. Tepuk ke mana bantuan? Tumit lo. Tak apa kilat.
0: Okey.
1: Tak malah bantuan dia. Lama tu dah.
0: Oh.
1: Tak punya lah bang. Mada ke. Nama danau nak. Bisa nak bau.
0: Apa?
1: Oh. Tumit lo. Berima semuda kampung galau. Lepas-lepas akal kemudang. Danau bisa yang nadai nabau. Anak ngarap ke cerita orang.
0: Nadai nabau ni.
1: Wah, nadai. Harap ke cerita orang.
0: Ngamai.
1: Takut dia.
0: Aau, ngeman ke dirimpau pun.
1: Aau, nyokme. Nakut ke dirimpau.
0: Aau.
1: Nyeri, betul-betul ketuk. Lima istai semua di je.
0: Kadang nak ikuang ngetai pedak aku main nabau.
1: Ya. Puyan tumlon.
0: Oh, batai. Tidak lipuang kumai lah bau.
1: Lah bau. Merah sama beli kau. Jadi kedua tu nujau ya. Nitin tali tuai kelia. Empalai tatai nujah tintin. Manok sabung buriak kesok. Sehingga berjuluk biria menandang.
0: Akai. Mana nak bunyi pantun?
1: Tuh pantun diri ya. Sikang jarang kaki tangga jengkau lalau alai berpegai. Nak nyangka rantau jadi payok. Selalu undur lalai nubai. Tempat tunjam dalam tiang tungkat. Tak berlebak tanah kebiang. Berkeikan uliah pukat. Baik pulai lalu di panggang. Tuh malah pantun bujang sinu ngenang. Tak malah apa tenang tu nemo kemalah tu. Ngapang iya tak boko kerap tu bok. Pantun kedua kerap. Tak punya bujang sila menang harap kedai tepan tuan break tak jahit je ambil aja ke empat barisnya
0: nama
1: yang dia sebab aw sebab ni bakal tengok ada penyangkai ni
0: ada ala lang lah
1: aw ni aw men ada yang tu nemu tu mau pagi nurun ke kebun hujan yalok mai celukai nda tu nemu ke malas pantun bakal perahu nada penyangkai
0: ya.
1: Ya, ni
0: saya.
1: Harap
0: kegerai
1: selalu.
0: Terima kasih, Losliau. Okey.
1: Sama-sama.
0: Ya, siko hari orang ke pandiak mabah pantuan ya. Kelimpah hari apa kilat siko ke Losliau pun siko ke nemu nguna.

0: Ya, hello.
1: Halo, selamat lemai.
0: Iya, selamat lemai. Siapa ngau ke beranau?
1: Buyo.
0: Oh, ini sebuyau.
1: Ayo.
0: Ayo, nama berita cerita.
1: Mana?
0: Ayo, dekat bantuan menuju siapa? Okay. Ya, ngarap ke nguji baru, aw, telepon putus adik. Ya, kita terus nyawat kangau. Hello.
2: Ya, yeah, hello. Selamat lemai, DJ.
0: Ya, ini siapa ngau ke beranau?
2: Petrus ke DJ.
0: Apa? Benar kami tak ngau ke dek Petrus. Dua bulan mesti, baru bulia.
2: Ya. Mesti, kalau aku ingat pantun, kadang ini ada hari juga.
0: Nampi ya?
2: Kalau ingat tang nauliannya, memang tidak ada sempat. Nanti awak malas ya deh.
0: Awak
2: malas ya deh.
0: Oke, terus ke dia.
2: Terus mula situ aja dulu DJ. Menguji orang lawan nakal orang lama dah orang deh.
0: Apa ne? Oh.
2: Iya. Ya, saya ajak menuju balas semua. Sampai menuju balas peningkat semua ke kalak ngau pantun.
0: Mia udah ngiga deh.
2: Iya, pihak nih. Menuju Mia enggak nih.
0: Mia, Mia mana Mia?
2: Tuh, nak dari pantun Cina, dari pantun situ aja dulu deh. Nak Cina pergi belanja di si cepedak, di kedai tami. Tama berita kita semua, mau berita kita semua, lagi kita ingat ke kami. Kiranya aja dulu, Je. Lagi ya. Malas baru, Kak.
0: Oke. Okay. Iya, terima kasih, Petrus. Ya, 082-258-634, 082-258-633, lagi dibuka, nak kai bala peringat kita, Ya, kita berperindang dulu.

0: Ya, hanya tadi Siti lagu ke Cukur Rancak, ngarap ke lagunya tadi kita terperindang. Ya, lagi tubah jam tu peringat. Kaya kita ke dekat berpantuan lagi dibuka ngaga kita 082258634 082258633. Ya, kita terus mulai ngau peningat kita. Hello.
1: Halo DJ, selamat lemai.
0: Ya, siapa ngau ku beranau?
1: Mia di kafe tu.
0: Mia, tak ada bisa ninga, tak ada Mia, ninga Petrus.
1: Bisa. Oh. Kami di tok Petrus.
0: Petrus, nyapa teman Mia.
1: Ya, gananya berita di kerain
0: eh. Ah, ya.
1: Mana namanya DJ? Serikat kungsi bisa pansut.
0: Apa?
1: Laman sidang nyanyi.
0: Mal ke pihak? Kengkak tu dah tuai Pak Ayan lalu mal
1: biaknya
0: tuai yang ada
1: ya
0: beri jako
1: tidak siapa nyaya ke Basriah mas apa nama ya nyaya ke
0: Rahim
1: aku kena kapal jet kapal perang kapal jet ke begini nyebut ya aku minta ambil yang kapal selamnya rasid ke siapa
0: nama
1: nama ya nya nadega nya DJ nyu nak berani lagi ya. Mereka aku pantunya takut engkau sampai tembaga kapal selam ya. Ayat itu dah mesti ke kami baca rajang tu. Tu pantun ke situ aja ni je. Pantun nanti diri tu. Lebu berjalan ke pasar baru. Anak nak beli jengkol. Ibu mana ke orang ke baru. Anak mada diri nyesal. Timbang nanya DJ nyok me dulu okay.
0: Ya
1: nyajak me DJ
0: ya
1: kumpul pantun tu
0: okay. Ya nyak tadi peningat kita ya. Ya kita mulai peningat kita. Hello.
2: Hello DJ.
0: Ya, Petrus sana ya?
2: Ya, Petrus baru ke DJ.
0: Udah, bisa ningam ya, sana ya?
2: Bisa.
0: Ya, walaupun mah kurang ke kita. Kengkak kaya, ne?
2: Ya.
0: Lagi lah, betah ke kedek lagi, Petrus?
2: Itu kenuju Mia baru tu.
0: Kalau
2: saya bisa ningar.
0: Ya.
2: Ini tu ya. Ningam mana ya? Buah manis, dempak, jelu. Buah manis dempak babi dan ditambah jelu serta kanadai. Anda milih nyegak lagi boleh aku pama mehuai.
0: Hanya
2: jadu rige.
0: Iya.
2: Rige pantun baru ga?
0: Iya. Nyak tadi hari menyari kita hari Indonesia ya. Ya, 082258634 082258633 hanya dia kita buka ngakai kita peningah kita mulai ngop peningah kita. Hello.
3: Oh,
0: ini nori muka atau? Baru nanti cino atau ini no?
3: Nah, tau. Aku kak malah pantun tanya ya nanya bujang cino neng nanya ke berita. Jadi ini kemudian kan, aku tahu. Buat nak bela doa, buat saya beli bermakian. Buat nanya ke berita, aku tahu agak sakit.
0: Agak sakit, aw patut nyawanya ragu, oh. Ana.
3: Awalnya dari je.
0: Ya, so, okay, sama jaga pengerayau. Ya, kita terus nyawat kangau. Hello.
4: Hello, DJ
0: kesayangan. Okay, Jessica. Nasib nak tinggal bas Jessica, ne?
4: Hujan betul, beribut.
0: Iya, mayu menua kita hujan. Bak meluan pun hujan julau dien. Okay, terus ngau pantun, ne?
4: Okay, kat hujan Petrus tu. Mada kita Petrus baru ayam,
0: ne? Ngau.
4: Okay, menitu, au. Cukup mana kalau bunga teratai? Saya tumbuh bertanah kerapa. Udah lama nuan tak datai. Kini lama tu bertapa.
0: Okay. Ini bertapa ke Jessica. ngarap ke Petrus nyawet ya dekat nemu dini penungak yang lama tau ya. Ya ngagai malam peninggal kita 082-258-634 082-258-633 8 pukul 5 telgi kita dekat ninga ke berita di Kuala Lumpur ya. Ya, kita terus nyawut kangau peninga kita ke sekali tu eh. Siapa kini? Hello.
5: Hello DJ.
0: Ya, siapa ngau ku beranau? Okay, putus. Putus wae au, nguji baru au. Ya ngagai bala peninga kita ya, 2 IT arus telefon dibuka ya 082-258-634 ngau 082-258-633. Ya nyadi bansa bukai meka di perancang meka ngau bepantuan ya. Ani no kayan kita kayan kenyahnya. Ari bakalalan saya ku kala bepantuan nama narai gemunyi. Ya ngarap kaya bepantuan malege. Ya ge sekolah jalan kami bab program aram bepantun nyari ngagai bala peninga kita di sebarang alai kita diau kita tau telefon ngagai kami di konti dia tu ya kita terus begulai ngagai peninga kita. Hello.
6: Au salah DJ. Halo DJ, ko tu Mia baru ka malas pantun siapa Petrus tadi.
0: Okey, terus ke dia.
6: Ya. Boleh kah aku pamah mewai kau ya? Dengar deh, bujang. Ah, okey dengar. Oh, iya, ini dek dok belaku. Irup air kelapa tuai, air dirup asai pandan. Aku tu udah tuai, nada boleh hagi bepangan. Ayah balas tu ngaji ya, Petrus.
0: Apa Petrus? Apa? Alah nyabak Petrus dengar deh tabutnya. Okey, nyak tadi sahut Mia. Nyawa Mia tok mana na baka orang ke bumua 20 lebih Mia tok membuat pasal nyawa ke cukup mana haruah ya dipuji orang nemu belagu ya ianya tadi Mia bala peninga ya.

0: sulis jalan kami ba program maram bepantun jadi bala peningat terus telefon ngagai konti ya kita terus nyawat kangau peningat kita ke sekali tu. Hello.
1: Hello. Mina Remiri tu.
0: Okey. Tak siapa tadi?
1: Mina Remiri tu.
0: Oh, Mina. Baru dah nanti nak tu Mina.
1: Nah. Minda.
0: M-I-N-D-A lah. Okay, yeah. Minda. Okay, selamat ngelari.
1: Ya.
0: Yeah. Ya, yeah, pantun kita, Wai.
1: Amunya tu pantun aku. Tumuh pagi, kau ngero kopi. Kau ngero kopi nadai campur gula. Dalam hati selalu berai. Ngenang nuan jauh di mata.
0: Okay.
1: Tok Siti ah. Ikan bekut, ikan betutu. Pulang nyabu si baru batang. Raja anuan jauh beribu batu. Dalam hati masih ku kenang.
0: Apa nih? Ya.
1: Nggak jadi, Jeng.
0: Ya. Okey, nyak tadi. Sama-sama. Nyak tadi Minda. Pelinga kita ya, Miri. Jauh dirai orang-orang Miri bisa ninga kita ya. Apa aku ninga ngena RTM klik.

0: ya, peninga-peninga kita ke bisa mendengar ke radio halam memaram-maram-maram kita berpantun wai. Ngambil kapur sekali kita ya, tinggal 20 minit lagi. Lul kita segala jalan berprogram berpantun. Ya kita bergulai ngau. Peninga kita ke sekali tu siapa kini, hello. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa?
1: Aku baru ni si.
0: Ayah.
1: Rosliau.
0: Ayah, Rosliau. Terus ke pantun dah?
1: Tak nyawat pantun terus padai.
0: Petrus, dengar.
1: Nanya, harap ke petrus macam ni. Nanya, nanya ke berita semua kita tadai.
0: Tau. Sawat nuan, Rosliau?
1: Tau. Ngitau sawat petrus. Sempalai lemai nebah lagu. Lagu dipasang ke suatu susah. Menua kami nadai adik je rebu. Berita hari Sarawak cukup mana. Diajak DJ.
0: Okey.
1: Harap terus. Terus bisa dengar meh.
0: Ya.
1: Kita nanya ke berita.
0: Okey. Anya tadi peningat kita peningat hari muka. Orang muka sikit. Landik berpantun. Ya ni janeng apa lama na pantun nan janeng. Ya kita mulai ngopi dengar kita. Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
0: Ya. Ya, ngagai bala peninggal kita 08-228-634 08-228-633. Banyaknya kita di rumah ya, atau ke di tanah. Kita bisa mendiang ke kami atau nguji berpantun, ngambil ke ngecah kari atau ke program kita itu ya. Sebelum kita mendiang ke berita nasional pukul 5 tulgi 5:30 ninga ke tanduk randau ruai ke udah disedia ke Monica Midi. Bala peninga kita di serata menua kita lagi nganti bala peninga kita telefon ke konti ya 08-228-634 08-228-633. Kakai bala peninga kita kaki dekat berpantun ya.

kita berperinang dulu ngau lagu ya. Berang ku nyawat sekedar gig ka ngau. Lagu ke diminta ina peng. Lagu ke di sadar lakuan adeng. Ibu tapang bekumbai.

0: Ya, banyak maka bini gemenol lah. Kelika maka bini gemenol lah. Ya, hanya tadi cerita dalam lagu ya. Dipinta peninga kita. Ya, kita terus nyawatkan ngau peninga. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa ngau ku beranau?
1: Oh, apa lu? Ngari Bintulu.
0: Orang Bintulu. Apa-apa aku ketubah ya ngau kami berpantuan, wai.
1: Aku coba ya.
0: Okay, wai, pantun kita.
1: Pantun tu ya, jauh tu wai. Aku kena ngerabi lem wai. Okay. Mungkin bu atas batu, umbang dibuang ke dalam lubuk. Nanti siang malu kaso, nanti malam begulai tinua. Katanya, ai pasang. Budia ke Ulu, Gampuah ke Tanjung, Gampuah ke Titi, Gampuah ke Tanjung. Apa takut jadi sedadu, kain baju perintah tanggung. Awalnya dulu, eh.
0: Ya, terima kasih, eh. Ya, okay. Ya, tadi peninggal kita dari Bintulu.

0: Ya kita lagi nyawat kangau peninga kita. Hello.
1: Hello, selamat malam DJ.
0: Ya, selamat malam Petrus. Terus ke pantunan Petrus. Out terus ke dia.
1: Malas pantunnya, malas diri dah tua itu dia.
0: Out terus ke dia.
1: Ya. Malas nanti Jessica nak benda usia malas, hilang malas juga. Nanti baru nyerah kan?
0: Ya, benar berundian
1: ni. Malas pantunnya dulu. Nyetol yang ni. Selamat diri dah tua itu tadi. Muka ikan niga ikan seruai di sungai kenapa muka berari boleh wai sudah tuai nada yang mengalak serikat kami nada yang milih aminnya DJ
0: aja ya iya tadi peningat hari ini nih ya Petrus. Ya kita terus nyaut kangau. Hello.
2: Hello, telas ya DJ.
0: Okay.
2: Malas pantun Petrus tok.
0: Okay, ninga mana?
2: Terlalu ya bisa ninga, lama udan dok.
0: Iya man.
2: Okay, begitu Petrus ninga. Lemak manis buah dabai. Nanti dipandu begulai ngau ikan daun. Semak aku tok bisa. Semak aku tok ulis terbaik. Sanggup aku niti tuan ke Indon. Hanya aja mi DJ. Terima kasih ya.
0: Iya, sama-sama. Nyata DM ya.

0: Suspekku jam kita tinggal 10 minit lagi. Agak habis tahu dua ikut daging dengan berpantun saudara aku. Ngujung ke program Aram Berpantun kita ungkup cerita ya. Ianya 30 hari bulan 9 2026. Hari ke penudi kita bak bulan 9. Yang harap ke para pendengar kita terus telefon ngagai konti ya kita nyawat kangau ke penuri ya saiku spekku ya. Hello.
1: Hello, selamat malam
0: Mai Dara. Hello Robina. Okey, kumai kun ada di tarik Robina. Nak kalat
1: orang ada yang enggak
0: merti lo
1: kita
0: beri
1: peluang ngagai orang.
0: Ni tahu bekenya nanti berpeluang-peluang kita rebut peluang. Nemu dai.
1: Oh.
0: Okey, Rubina.
1: Maya Rami begenang raya dalam bilik ngirup kopi. Anang nuan baka buyah nabak kederik ngagai api.
0: Okey.
1: Terima kasih, Dara.
0: Mm-hmm. Okey. Nyak tadi peningat kita. Robina ya ke bisa bulan kita bakal kelemah itu. Hello.
2: Hello.
0: Iya. Okey, terus ke pantuan nak ke penudi.
2: Iya, saya cari udang lagi. Tu pantuan tanya ada pantuan namanya. Nah, nunggu pantuan apalah. Ini tu aku. Nyagam kerumboi bak sungai. Boleh sebisian baik pulai. Baik bertemu apa inai nuan ngai ingka bisi amai utai di kelalai. Udah. Okey.
0: Ya, hanya tadi peninga. Ya, nak kata aja aku berlain kita buat program Haram Berpantuan ya. Sebab pukul 5 terlegik munyi kaku kita dekat ninga ke berita. Hari bilik berita Kuala Lumpur. Lalu nangkan kejap gulai aku baru denyak kita gulai bak randau ruai ya. Program tano untuk minggu tu. Jadi gagal kita ke benuan driba bak jalan lun engka nyak kada bambik ke anak atau ke bini kita pulai gawak jimat ya. Kelebih lagi kita ke nengah jalan ke skut. Dalam jam ke datuk mudah maskut peningal lapan nyokap pukul 5 nyok pulai maganggu orang ya. Ya ngagai bala peningal kita kagik mendiang ke YFM titik lagu dicuju ke ngagai ucok tuan rumah ni bisa ucok-ucok terumah kita jam ke datuk. Harap ke bala ucuk-ucuk tuan rumah bisa di TC Radio ya. Ya, terima kasih yang guys semua bala peningat kelebih lagi kita ke berpantuan tadi. Ya, kita dekat berpantuan baru minggu baru ya. Mulai aku baru Encik Narai penanggul. Sedia ke dulu mempantun kita ambil ke bisa dibaca atau ke ambil ke kita bertimah pantun ke minggu baru.

Ya, peningat mai mana kata aja aku bukan kita bawa rentak ngalih hari ungkup sarito. Lagu duitek lagu ke penudis sebenarnya kita ninga ke randau ruai kena melindang bala peningat kita. Terima kasih semua bukan aku baru pergilah nanti ada penanggul bawa selalu naik kita dekat bukan ngau DJ Dennis Stephen ngau tau mupat lagu bye-bye.

0: Nama berita kita itu, ini mana yang kita tuh? Kau kenyang mulut, lama muda kenyang makan gunung, jani sangau, lalu gemuk babi sangau yang ucok. Nya, kami berkawai berkumpuro makan gunung jani sangau. Akai kami seru mea balap gagal, ukai kalah ucok. Kerat gaya ngai merik mama tau mambam kakau kitanya. Dari semari jaminya udan ni yang baru ya kak magi kak merik ulam makai jaminya. Ya, nama kebuah jamin sangau nya mati ujau. Alam ninga kelana uruai ke sekali tu.
1: Siti pagi tumu, bak belakang bilik tambah wai kanyok.

0: Jadi aku sama teh ke daun cangkuk bertengalaman diam dulu. Selalu bekal sekolah baik deh lagi.
1: Anto, mau jadi nak kotor nurun sekolah lagi ni. Ini berapa upah kau merek jadi makai begitu?

0: tiba sekuat mbak sekolah lagi.
1: Upah deh, main bekal kopi ngawasi naik baik deh. Nurun ke sekolah pagi itu, nemu dah jabut. Nah ibu minta upah ke buka air meh. Alah jumpa lagi deh. Nyau-nyau senyau hari lagi. Ngai-ngai ke ben kincuang ni ada saya. Jumpa ke? Itu kanan janiknya lagi tutup mana-mana. Udah deh mereknya makai lagi. Mari, nada rata biar deh. Nasi amat janiknya nak lepas.
2: Indah lama udahnya.

0: Wan Wan, nama tu kadinya maka kebisik ngelantai utai bermua.
1: Akai, angau, angau. Nasib amai tak ada angau. Nasib aku jampan nyeliah ke tisi jalai. Nemu dia tak ada, aku tu ngelantai batu buat tisi jalai tadi. Nemu dia, nanti aku dah sempat nyeliah tadi. Sikit ngelantai kereta ke bermua kami menyanaknya, aku tak ada angau. Ya, gebenuang berbaik kesidan biak pulai sekolah tadi.
0: Masih ramai kita banuan ni. Nama aku buat kereta bak muanya nyenyik brek dia. Nama mesti driba bakanya. Asal belajar ngambil lisian baru renya.
1: Ya mangau, ya nyenyik mebrek tadi. Aku nyenyik meh. Sama belat kenyik minta indah jani memesainya mansak jalai. Nemu dek. Siapa kebangat ngelepas ke indah jani memesainya. Uji itu residen lah banyak. Percuma berbanding apa. Mai balon nembiak lagi dalam kereta. Orang pulai bambik nembiak sekolah.
0: Amai nak meletih. Orang kenupik janiknya. Uji ke kurang janik. Daling kami ruai mucau. Likurnya janik dibuat. Tintuan tutup lapik. Udah mereknya makai. Nah, ni nak nadaya ke lepas.
2: Sejam udahnya.
3: Kangau, kangau kini dijabut. Ini dijabut lah kangau kelah. Asok ke muar rumah. Tuh rumah dulu ini dijabut. Dia tu alah jempat.
4: Bisa ini pada poren. Nyumai buan tekai. Gulai daun, daun cengkuak. Ia nyata tadi. Lagi dulu. Ibu minut. Lagi aku ngangau kia dulu.
1: Nai, nuan. Nama dia nyoga gesah, nuan. Nama ke belakang pilih tuh rumahnya. Jumlah nama yang mesainya.
3: Nenemu di Banuan. Kami sedak ke rumah tadi. Nyoka belantak dah nama dek. Bisi kereta bermua kami tadi. Nak sempat beriak. Kak nyeliah ke janik ke mangsa. Nyau terkerempi yang me kereta tu dah jarak. Kami kebab belakang tu. Nyoka belantak sama diri magang mata di Banuan. Nasib aku dah laju mai kereta. Nyak ke rumahnya. Leban ia kenampung keritanya tadi. Aku nampung ia di belakang. Tuan rumahnya tadi nak sempat nyeliah ke janik ke dilanggar kereta bak mua ia nyak. Lalu lantak ia baru me janiknya tadi.
1: Apa? Kadang nak janik ke nyaukang asuh kami si dia tengah hari tadi nyeminuan. Bersaya mah janiknya tadi minuan. Kami tadi kasih dia tak me berjalan nak jauh hari sekolah. Dia kami medak janiknya tadi. Tumbuh tu nyemerai jalan. Nemu dek. Nasib nak belantak tadi.
3: Tuai rumah peti yang ada. Baka janik sangau ko ya. Aku tu nak nemu. Nak kalah berkelala ngu janik sangaunya. Nyin, pedak di atas pilak ke rumahnya. Udah parai mah janiknya kena lantak. Pedak rima mesainya.
1: Nai, nama janik sangaunya di kandang yang makin yang dinun. Kati kenyata tau lepau dah. Nyin sangau. Baru pansuk di bilik. Uji nanya ya.
0: Nama utai ke capuah seluai di baduan tok minuat. Nuk tergeseh, ngangau. Nanti bisa maik makai janik panggang. Baik makai serumpuk, makai kita serumah bak luai. Lagi, sama lagi.
3: Bisa sangau, bisa ukai mimit, nama dek. Ukai setibang, nama dek janiknya. Nyin siku janik, nama dek.
0: Ya, aku rindu amai berkaban ngudik tu. Minut. Bapak dia gerak jari. Bapak dia nak bam. Ni janiknya minuan.
5: Oh, sengau. Kita dek. Sengau dek jempat ke dek. Kita pedak dek. Sepa kempur janik tu. Bapak belakang pilak aku tu. Pedak dulu. Menak lagi. Udah janiknya lagi. Temukah aku pilak. Temukah jual ke Cina. Ke besar ke nyawaknya lagi.
0: Apa besar janiknya tuan rumah namanya panggilan kita selmai tau dini dia melayi nyak tuan rumah nama janik tu janik siya orang pihak Gama janik tu asai ke kalak di pedak. Bisi abi cat mirah bak dada. Nama tu bakal induk janik aku tuai rumah.
1: Nai ama janik dek tu angau. Nai tu me janik ke kak kena lantak kami tadi angau. Kati ke janik dek tau lepau dek.
5: Iya, mengempu janik tu banun, banun. Pedak dek bisi tulih bak nama bak bak belakang janiknya bak pendiangnya pun bisa tulis nama nama nama yang puluh dia nya tulis hanggau tulis jawi ngambil ke janiknya mai kala aku ya bukai dan mu kai je sanggau nya bisa sekolah sekilia aja si sekolah jawi nya nulis pendiang janik hanggau tulis jawi
3: apa wantu bisi cap es badada janik to Sabrina sanggau patut di ngelala jani ia ke rumah. Nekati ketua tak lepas sangau.
0: Hah? Nama tu jani aku deh. Daya umat aku ke jani aku tu. Tunggu ke jani ke diri kalau kelaman kunci yang hilang. Tunggu ke jani ke pembantu besar. Sesingi pengawal jabuan tau. Jabuan. Oh jabuan. Kita belum deh.
4: Nama nenek, nama teman sabak deh. Eh, siapa keparainya?
0: Pernah ni pegawai ni jamuan. Dia ke kemari jalan yang makan bagi jari dan untuk pagal. Pernah ni jalan tu hanya lepas kena langgar kereta. Tu ke jari ke pemandu ni kesayang ke aku sama pemandu pesai. Tu ke mati jamuan, jamuan. Nama gede dan untuk pagal yang teriak.
4: Bini laku nemu jani di terlepas. Ini pukul 5 pagi tadi di tengah suah kondoran ke belakang beri jani nya makai. Ukai nya nama di belakang lagi petang. Nyo petang tergayam di belakang tadi. Beri jani makai. Hari ke petang nanti pedak si dah jani nemu di. Aku meri jani tadi penyut tini akan palak jani ni tadi nyo masuk dalam kerumpang babi nyo meri makai nyo kaki aku nyo tu duduk bajani aku nemu di nyo terujuk sidak ya aku nanti pada utai nyo ukai nyo nama bak kita nang suara meri jani lagi lagi petang ukai nyo pada utai nyo.
5: Di tu pun satu gak sanggau. Di sanggau nama gak pengawak dia banget jadi kucu dan nyamberi jani makai tumu-tumu pagi. Nama dia empu nyamberi jani makai dah. Utai ke memir kenyak pun jadi kenyak. Aduh tu sanggau sanggai gak badu-badu perangai dia tu. Wih uji teja buatnya. Tadi gigit jani dolan jani pagi-pagi hari nemu di utai ku deh. Baru di putih mata baru kuat gigit mata adanya nyebak rogi nyawa adanya.
4: Kain namanya ya terumah. Pagi tadi ya kepansut keluar kin. Tau kan nganyong aku ngagai sekolah kin. Ngagai ben sekolah kin. Laban kebisik siyo-siyo kebaru ngajar bak SK kanyok dia. Ia ke depan ben kincolnya. Nyak-nyak ya terdinyang ya jajak bak ngelamat tau. Tetiap pagi nari kalak-kalak nganjok ngagai ben temu nganjok ngagai ben. Nanti ya tumung merik janik makai. Nyau bau sekau waktu dah tuai ajarak. Kok ya nyabau janik ngai kecilnya nyiwam lah. Ngai ke stindit ya labuah. Kok ya ngai ke siom cigonya labuah stindit ya. Stindit tu dah ini kunya.
0: Kejuna lama itu jabuat. Ya tu aku nak dah jangkau mayu atau tuan rumah. Nama jani aku dah kena langgar ulan. Aku kan minta ganti rugi ngagi ulan ting langgarnya. Kilo jani dia tu RM60. Paling-paling jani tu siko ke harga 5,000. Siapa orang kan ngantak jani aku tu? Aku kan ngasuh ayam ayah duit.
3: Ungkai dek ke dibayar kurang duit sangau. Dek kepatut kena hukum duit. Nemu di sangau?
0: Meh, kata tahu bekenyang minuan. Ulah ke munuan janik aku nyak ngelantik janik aku. Kata tahu aku ke maya ulang ke ngelantiknya. Aku sayang atua bergetuk minuan.
2: Aku madah kedai sangau. Dek, kalak ningah kak atur atur jalai akta pengangkutan awam darat 2010. Pasar urang kenglak jelu tupi sesegau bebelah jalai nyentuh kengasuh kereta urang belantak tau ke urang isidin bebelah jalai belantak jelu ken tupi kita ini sesegau belah jalai kala ningak tanya dek. Nah, ingat kena ilah. Ngai kena tanya semua tu ngelantak kena yang dia megang.
0: Ha? Bisa tu berkenyap ya?
1: Nai, kati kena bisa dah ngau. Ku madah kedai orang kedai temu ngelak ke jelu tupik sidai sesegau. Nyentuk ke ngasuh kereta awam baka bas, kereta api, inya perengkap pengangkut mensia mayu. Orang ke ngempu jelu nya tau kena tinggal hukum nemu dek duit RM500 ke sikut jelu. Nemu dah ngau? Nanti janik dia bisa 10 ikut sesegau mayanya. Udah dek, bisa kang 5,000 hukum dia nyamu dek.
2: Nanti jelunya sesegau. Ngerusak utai tupi, kebun orang, sayur orang kini. Tau kang ngasuh orang berbadi lebuh maya ke ngena perengkap pengangkut. Ke diguna mesia mayuh pun, kita boleh dihukum orang sesegau. Nemu dek. Nanti majelis daerah kenyok kita itu. Kita itu. Hukum ya. Ngai kedina nemu. RM250. Kesiku jelu. Erti ngedeknya. Nanti. 10 iku. Kali nge 250. Pikirannya. Kumai dina mayuanya. Di maya duit. Maya tanya nyampau nyak pun. Ngkasih mai jengka aku. Anak ke macam-macam ngundang.
3: Nyak baru hukum mimitnya sangau. Enti orang ngempu janik. Enti orang ngempu jelu nyak ditemu sengaja ngelepas ke jelu tupik sidak. Lalu jelu tupiknya tadi nyadi kebuah orang melantak. Bakal kami sedak tuan rumah petiang tadi. Dek tahu kena hukum baru seksyen 289 kanun keseksaan. Ke tahu mai hukum jil 6 bulan. Tahu ke hukum duit 2,000. Tahu ke 2. 2 sekali.
2: Bedau lagi ke bangunan tak ke janinnya dulu tadi. Udah dibaik sila sepita kenyok ini. Nanti kes tu nyentuk ke bisi orang berbadi. Besai hukumnya sengau. Ngai kedina nemu. Dia aku gak suha di berpikir-pikir aku tetu. Anang kak bermamayan ngeundang. Undang-undang. Haa. Kumbaya di sebarang tajak pejelunya ukai mesia nanti orangnya berbadin tadi ngantak jelu ketupi itai-kitai nya kena tinggal hukum besai hukum ya
0: ampun nanti bekenya jabutnya masalah lah bayi aku ngelupa kejaniknya pagi tadi ni tau nyalah kaku
4: mestilah di salah ini laban aku lagi mit lagi baru umur. Asuh di meri janik makai. Di ini kena hukum. Nanti di nade duit. Jual aja emas dinya kena mayar. Nanti ndak kecukup emas dinya. Nyadi mpunya masuk. Ngakai kandang janiknya. Ngami kurang nyual dinya. Pemam. Kena nambah mimimimit. Pemam.
6: Besai hukumnya ucuk. Ingat kisahnya ucuk.
4: Muka apa dia kita ucok dengan mereka? Kita merti lagi kejel minta kejelu tupai kita. Jadi orang ke ngeluluk ke diri jadi sangau dan si manggai. Jambut ngetuk rumah peti yang melini di ben. Banuan melati badi. Lalu minuat menikah mizi. Program.

Okay, selamat dengan Kawai FM. Saya Mansa Dalmai, bergulang aku Daniel Stephen. Hari itu 30 hari bulan 9 2026. Serta mungkin lalu ke kita peningat di Miri Limbang Lawas ke baru dah bergulang aku kita ba YFM segmen Mansa Dalmai. Serta lalu ke kita peningat ba radio ngam mega ba RTM Click. Terus bergulang aku kami udah tu lagi dekat kursi ke info serta mega macam pesan berat 6.5 lemai tu lagi. Okay, berpindah baru kita ke skeleto. Cuma main lagu dari Ricky L, Ukai Langkau Arau.

Bayan Racun Pengrindu Jacob Reza terus bergulai dengan kami bawah YFM Segulai sejalan 24 jam sehari. Okey, nyebut berkawan dengan sebun eh. Okey, di sebun ke sari tu mana Ahmad? Di Sarawak tu kita berhati ke bawah PIMS tu atau ke UPS Serampak Menua buat website sedaya. Bisa madah ke atau ke penerang tu madah ke semua nur di Sarawak gadung magang. Magadung mana mana ni? Mana sedang ya, sedang ya. Biru ya ke pemadu mana. Dan tu, si ada mana tu. Udah boleh tu kita berjalan lantang ke hati bawah luar. Lalu ke Bukai, kita berarti ke Semenanjung. Semenanjung baru ke Bisi ngerikut. Nak mana ke Pengerai Kuning. Kelebih lagi di Lembah Kelang, Bah Johor, ngam-ngam sekedar di Pahang, ngam-ngam sitik di Terengganu. Jadi sebutnya tadi, nyawa balat lagi tu ngak ke Semenanjung. Jadi kita ini udah lantang sebut kita itu. Ngarap ke pergilah mana semua. Nah, meh ngambil ke nyamai ke kita berjalan ke pengawal kita ibak luar rumah. Kami anak berjalan ke Taman Pan. Udah mega kita mampu ke berjalan atau ke brisk walk ke sesaya ke jogging ke Taman Pan udah mega nanti penanggul enti sebun tu nyama jam mana semana. Okay, ke sekarang tu kita dekat dengan lagu Bujang Rikon Aridiana and Beli Kau. Sarah Lemai YFM.

Dah ke pesan berat, kena tag ke pesan berat kita ba YFM. Ya ni ba Facebook. Okey, ba Facebook, ba email yfm@gmail.com serta megah WhatsApp 0138628422. Dah terlebih kurikan macam pesan berat kita semua, kena tag ke dia tu. Nyentuk ngagai pukul 7 lemai terlebih kena tag ke pesan berat kita. Okey, lagu ke sekali tu Johnny Aman ngau Angela Latajua. Sama nyimak.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Pesan ke terubah hari nu yang anak anji tau ke apai usin jadi pesan madah ke menantu ya Jonas Kevin tau ke laki yud udah atau ke dikangau apai mila udah nadai kena 29/9/2026 ianya hari 2 lalu ni yang tu dekat di Senggai ba rumah lidam nangam piat wak pakan kena hari 5/2010 lalu dikubur ke ba pendam kena hari 6/3/2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan ke ngelala niang tu lalu niang tu dekat di Senggai ba rumah lidam nangampit wak pakan penerang ke silia telefon ngagai yud anak nuing 017-803-7944. Nandu isi berita pesan madah ke Jonas Kevin. Jonas Kevin tau ke laki yud tau ke mega di kangau apai mila udah nadai kena 29/9 lalu dekat di Senggai baru mah lidam nangga empit wak pakan kena hari 5/2010/2026 niang dekat di Anjung kena 3/10/2026 pesan engkan kena pesan atas ulit hari Kaunselor Tuan Rumah Seli anak Judy pesan madah ke bini ya. San madah ke ngetas ulit niang bini ya. Ianya niang Julia anak Nuing. Tau ke anak Tatul. Ya ke udah nadai kena. Ya ke udah, naga, udah nadai empat lama. Jadi pengawal ngetas ulit. Ianya kena 3/10/2026. Lalu pesan dituju ke ngagai. Semua kawan belayan. Kebagi kawan belayan Bak Nangga Singan. Rumah Willie Francis. Kawan belayan di Batam Mupung. Sungai Dengan Sibu. Bawang Asan. Kabar Melayan baru mesuda Jalai Sibu Tanjung Manis, Tanjung Latap Sibu, Nanga Bilat Julau, Nanga Jikang Julau, Nanga Lasak. Kabar Melayan ditekuk Pasai Siung, Nanga Tulai, Bekakung Mabil, Ngau Kabar Melayan Kebukai, di ngelala Nian Julia Anak Nuing, atau ke Indai Empiang. Jadi pengawak ngetas ulit, ianya kena 3/10/2026 ulit dekat di Wan lalu dekat di kertas pagi 4/10/2026 jadi kena ke pesan ke diterima kami bawa YFM lalu nangkan kena atau pesan dari Jisil anak Boma jadi pesan madah ke Indaya Tera anak Ensudin Tera anak Ensudin tau ke bini Boma udah nadai kena 29/9/2026 jadi pesan dituju ke ngagai kawan belayan di Batang Undup. Kawan belayan di Kuching, Kelawah, Selepung, Melugu. Ngau kawan belayan Kebukai. Semua kawan belayan ke ngelalan yang tu. Jadi kita dipinta datang ngagai rumah Mary Tuba, Munggut Demam Undup. Lalu niang dekat di Senggai. Sari tu 30/9/2026. Ini pesan pemati ke diterima kami bak YFM. Okey, nangkan kena pesan semayang tau ke merekat regang serta semayang 100 hari ke niang ex-konselor Nancy Frida John. Jadi pengawal bersemayang tu ianya kena 3/10/2026 kena hari 6 pukul 9.30 pagi bak perutan Anglican Cemetery Seburan. Pengawal dekat diatur megak mereka regang pukul 9.30 pagi bak perutan Anglican Cemetery lalu pukul 7 malam bisik bersemayang baru rumah Nian Tumpu rumah nombor 10 lot 5315 Taman Ketika Jalan Stampin Tengah Kuching. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan bagi kawan belayan di Kuching Seratu Kerian Roban Batang Air Nangga Mepi Lubuk Antu ngau kabar belayan ke Bukai. Penerang ke sila telefon ngagai Jo anak ngindang 019-827-5215. Okey, ni pesan ke diterima kami. Datuk lagi, nampung baru macam pesan ke Bukai.

Okey, lagu hari Jackie Chun udah selatan nasib diri. Okey, jadi ke sekali tu lagi macam pesan. Pesan dari Mai Cagat, jadi pesan madah ke empati anak sambang. Empati anak sambang udah nadai kena 29 hari bulan 9. Kampung Mawang Lama, Jalan Simpan Semunjan, Balai Ringin di Serian. Jadi ni yang tu dekat Dianjung kena 1 bulan 10 2026. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di Semunjan, Sebuyau ngau kawan belayan ke Bukai Ting lala ni yang tu. Jadi ni yang tu dekat di Singgai Saridom laban ni yang dekat Dianjung pergilah. Lalu penerang ke Silia telefon ngagai 013-787-9789. Pesan angkan kenya, pesan sembahyang 100 hari ngau merekat kubur, sembahyang merekat kubur. Jadi pesan hari Evelyn anak Biju, madah ke sembahyang 100 hari kenia Biju anak Kana. Lalu ditangkan ke ngau pengawak sembahyang merekat kubur kena 3 bulan 10 2026. Hari 6 tu ba rumah ni yang tumpu, rumah nombor 42 Goodland Garden, Fuchau Road, Seri Aman. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di Seri Aman, Dobo Antu, Betung, Kucing, Sibu, Miri, Bintulu ngau semua kawan belayan ke Bukai. Okey, ini pesan semayang 100 hari. Pesan angkan kenya hari Olivia nak jerukan tau ke dikangau Bia. Pesan madah ke ngetas ulit ni yang apa ya, ianya ekster rumah jerukan anak bom tau ke apa Bia. Nguan ulit 3 bulan 10. Lalu ulit dekat di kertas pukul 2 dini hari 4 hari bulan 10 ba rumah Henry Junior Sungai Tise Ulu Sebawah Bintulu. Pesan dituju ngagai kabang belayan di Sebawah, Serikai, Bintulu, Tatau, Sibu, Miri, Kucing ngau semua kabang belayan ke ngelala ni yang tu. Nerang ke Silia telefon ngagai Olivia tau ke Bia 012-897-9985. Nya pesan ke diterima kami. Ianya pesan kertas ulit. Sita lagi pesan kertas ulit Ari Elizabeth anak Matthew Manggi. Pesan pada kertas ulit Niang Matthew Manggi anak Noeng kena 3 bulan 10 2026. Nguan ulit 2 bulan 10. Lalu ulit dekat di kertas 3 bulan 10 2026. Lalu pengawak dekat diatur bak rumah Ian Nanga Germai Kenawin. Lalu pesan dituju ngagai kawan belayan di Semeh, Matau, Ranan, Lipus, Nanga Bonon. Kawan belayan di Rasan, Miri, Kucing ngau semua kawan belayan ke Bukai. Telepon ngagai Elizabeth tau ke Indai Dunstan. Nanti dekat nombor penerang ke Silia ianya 016-8962-565. Ini pesan ngetas ulit. Okey, ke sekali itu untuk pesan pesan pemati Ari Elina anak Sujang. Jadi pesan madah ke nyambar anak kasih, nyambar anak kasih udah nadai kena 29 bulan 10 2026. Lalu niang dekat di Sengai berumah Matthew Maja, Rantau Panjai, Igan Sibu. Lalu niang dekat di kubur pagi hari 3 ianya kena 1 bulan 10 2026. Tinitiah ketuk kai pagi hari 3 pagi hari 4 ya. 1 bulan 10 2026. Lalu pesan dituju ke ngagai kawan belayan di Rantau Panjai, Tekuk, Pasai, kawan belayan di Siung, Sungai Asan Sibu, Tanjung Bekakap, Seratu, Sekuau, Durin, Selangau ngau kawan belayan ke Bukai. Jadi ni yang dekat di Sengai bak rumah rumah Yempu ianya rumah Matthew Maja, Rantau Panjai, Igan Sibu. Penerang ke Silia telefon ngagai Elina 010-9756-302. Okey, nando batang berita tu. Tahu kan nando isi berita, pesan madah ke nyambar anak kasih, nyambar anak kasih udah nadai kena 29 bulan 9. Lalu dekat di Sengai berumah Matthew Maja, Rantau Panjai, Igan Sibu. Malam tu ni yang dekat di Sengai, lalu dekat di kubur pergilah 1 bulan 10 2026. Okey, ni pesan ke diterima kami Sarito. Okey, jadi udah tu lagi dekat macam pesan ke Bukai ke diterima kami.

Cik Wan Pin, labanya Nuan. Okey, jadi pesan ke sekali itu, pesan ke diterima kami bah WhatsApp. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan, ke lebih lagi kawan belayan Barumah Ampi, Bajau Asal, kawan belayan Barumah Tayai, Tintiang Kelampai, Rumah Kambing, Abu Bengang, Rumah Anaun Tebu, Rumah Bansa di Sikup, ngau Rumah David Mega di Sikup, kawan belayan di Selambung, ngau semua kawan belayan Kebukai, kenalah di Rintai ke Dito. Jadi pesan dari Rua Anak Limpiang, pesan madah ke anak ya, pelat anak cendang. Pelat anak cendang udah nadai kena 29-29. Lalu ni yang dekat di Senggai, Barumeh Uje Nuing, Bajau Keranji, kena 1-10-2026. Lalu ni yang dekat di Kubur kena 2010-2026. Jadi kita ke dekat nombor penerang ke Silia telefon ngagai Unwe atau ke Tuni 014-236-7616. Okey, Nandu baru isi pesan. Pesan tu madah ke pelat anak cendang. Pelat anak cendang udah nadai kena 29-29. Lalu dekat di Senggai Rumah Uje Nuing, Bajau Keranji kena 1-10. Lalu niang dekat di Kubur kena 2-10-2026. Ini pesan pemati ke diterima kami. Lalu pesan ke sekali itu, pesan semayang 100 hari, hari tinggum anak amal. Jadi pesan madah ke semayang 100 hari ni yang tendai anak amal tau ke indai caking kena 3-10-2026 kena jalan semayang pukul 7.30 lemai Barumah Caya anak Langkup Kampung Rayu Iban. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kabar melayan di Nangga Setapang, Nangga Mengiling, Nangga Mengkak, kaban belayan di Nangga Tutung Ulu, ngau kaban belayan ke Bukai. Jadi ini pesan untuk 100 hari di kenatai ke ngagai kami ba YFM. Okey, terus bergelang ngau kami ba YFM. Lagu kita ke sekali itu hari ni yang mai ke jemaat, Sayau Sayau Buah Kemayau.

Sebab kedai makan dengan restoran, so kita mendak makan itu berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimimian dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke tempat kita. Tukak, nyinkak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuk.

Hijau ni tu antara remanggau langit. Okey, jematan sejingkat dekat dibuka berangkah 30 hari bulan 9. Dah berangkah Sarito. Banyak dah berangkah Sarito. Okey, Sarito. Dekat berangkah dibuka 5 hari bulan 10. 5 hari bulan 10, 2026. Ianya berangkah hari 1, pukul 10 pagi. Okey, 5 hari bulan 10, hari 1, pukul 10 pagi. Jematan sejingkat tu pemanjaya lebih 1,200 meter pemanjaya. Ianya digagak, dikena nyambung ke Kuching Gau Semerahan. Kira-kira nyari jalan alternatif Kuching Semerahan. Kelimpah hari jalan ke Bisik dia tu meh. Jadi jematan sejingkat tu ianya merakak Sungai Sarawak. Kira-kira mayuh lagi meh jalan Kuching bersambung ke Ngagai Semerahan yang tadi. Kelimpah hari jalan ke Bisik dia tu ngambil ke dikena ngorang ke jam. Panjang diri lebih 1 kilometer pemanjai jematan sejingkat tu. Bersedia meh kita ke suah ke Ngau runnya, bisa meh run atau ke fun run ya ke dekat diatur atau ke maraton kini ke dekat diatur meraka jematan sejingkat tu ila. Okey, pengerami berjadi yang mengapan apa hari ke sama meh 5 bulan 10 kena atau ke berengkah pukul 10 pagi. Okey, dan ingat ke Jenny Janet ditinggal pergi.

Milan, Romles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juliaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

Okay, Jesse Menti joget kunci sabun Asian Games Aichi Nagoya nak ke dia tu China atau ke kontijen China tu tadi lagi mengkang ba tangga ke madu atas 150 emas, Jepun tangga kedua 49 emas serta Korea Selatan tangga ketiga 24 emas. Malaysia kemarin tangga ke 10 dan ke Saritu nurun ngagai tangga ke 11 udah ke Korea Utara boleh City agi medal emas Saritu kalanya ngujung ke Korea Utara Niki ngagai tangga ke 10, Malaysia nurun ngagai tangga ke 11. Dekat ke dia tu Malaysia lagi mengkang ngumpul 6 medal emas, 5 perak serta 12 medal angka raju. Okey, udah terus kita pula ninga ke berita ditabur terus Ari YFM. Lagu ke sekali tu Natala, aku ungkup nuan.

0: seberai.
1: WAI
0: YFM. Ya baru ngam
1: kan?
0: WAI.

Lama-lama dia tu kami nabur ke berita dari YFM. Rubah tu batang berita. Pokok ti diperanakan di Sarawak ke tahun 2016 di sadang lebih dari 16 bilion ringgit. SPR diasuh nyernih bantah ke bekawa ngau pengawak ngatur baru antara sita pengawak berpilih. Penusah bilun engkabang FDS Labuh kertas pansia nyau kat tembu. Lalu tu isi berita. Sarawak ngadang penyampau pokok ti direkod ke dalam tahun tu dekat ngelui hari 16 bilion ringgit bakal ke direkod dalam tahun 2025 subah. Sapi Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke naka ke Diatuk Sarawak udah ngerekod ke pengawak merana ke pokok ke boleh 11.2 bilion ringgit. Penyampaunya disadang dekat majak nambah buat datai bak ujung tahun tu berduduk hari pengingin company ke Diatuk Kebisinian dekat nambah ke pokok ti diperanak ke sidak. Penyampau ti majak nambah kenyamegak dan berpun hari pokok batu dekat diperanak ke lalu tu nyeng kaum Tayo Yudan ke disadang dekat meranak ke pokok kira 600 juta ringgit barenggat tingkat data itu ilah. Pengawal libat urus bergulai ngau sekedar company terdekat meranak ke pokok megak sama bisik diatur. Dato' Amar Awang Tengah maksud ke Jakarta buat pengawal dong ngelancar ke OACS Mintrade 2030 buat palan konvensyen Borneo Kuching BCCK. Berbangganya upis pengatur pengawak berpilih SPR. Udah diasuh nyernih tiap petisen tau ke bantah pasal notis ke ngatur baru sitak pengawak berpilih. Sapir Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke prosesnya patut diperjalai ke ngau rurus serta ngira penemu ngau petisen ari raban orang ke bekawal. Ia maksud ke Jakarta lebuah kengenang pasal hari ke penudi nur ngenatai ke bantah pasal pengawal SPR ke ngatur baru antara sitak pengawal berpilih. Lebuah ke ditanya pasal bantah hari gabungan parti Sarawak GPS ia madah ke diri nadai penerang ke siliak pasal perkara tu. Tajapan netap ke bantah dan bisi udah dikenatai ke. Nyentuk ke bulan 12 tahun 2025 tu kemari, Gerempung Koperasi Malaysia sudah ngerekod ke hasil dagang semak 82 bilion ringgit. Chairman Upis Koperasi Malaysia, Lieutenant General Dato' Ahmad Norihan, mada ketuk ngayan ke sektornya bisik potensi yang dipenyungkat ekonomi rakyat. Yang mada ke pemujurnya sama disukung 16,468 koperasi kebisik 7.33 juta ikut kaban di selampur Malaysia. Koperasi megah patut ngeremai kagi kawal kerjasama sidak bab perkara ngada ngau ngelaku ke barang serta teknologi. Kelimpah ritik ngada ke pelanja ngau akses ngagai market ngambil ke ulih bersemekiah. Yang megah merangsang koperasi ngambil ke samanya di kaban strategik ngau kaban dagang. Yang masuk ke Jakarta buat pengerami apresiasi Gerempung Koperasi 2026 Sarawak di Kuching. Projek sistem tagihan bak sungai dapur sudah dilancarkan kena nyaga serta ngatur ikan sungai ngau cara di meruan. Sapi Menteri Bopis Premier Sarawak, Dr. Gerawat Gala, madah ke inisiatif nyemegak dekat merik penguntung ngagai orang mayuh bak kandang menuanya. Kelimpah harinya projek sistem tagihan untuk megak oleh nyawam ngada ke pengawal agro dagang temuai bakal pengawal ngintik berjalan meresak kampung serta berjalan dengan sungai. Projeknya megak oleh muka peluang penantai pemisi ngagai orang bak kandang menuanya ianya di pengawal di muka pahalan homestay nyedia ke perahu kena baik kena mai bala temuai rawun serta nyedia ke pengawal malin temuai. Datuk Gerawat Gala maksud ke Jakarta berpengawal untuk ngelancar ke projek sistem tagihan sungai dapur. Berbangganya pengurus besar Sarawak Forestry Corporation SFC Abang Arbi Abang Amran madah ke sungai dapur dipilih laban bisik lubuk ikan ti dalam serta manah nur ikan ngaban
ke mana dikena ngetan ke pemayuh ikan asal. Atur berjalan ke sistem tagihan temegak setipat ngau projek PCDS 2024 dibekawa ngau program ekonomi dibeplasar ke komuniti. Kita datu menung mending ke berita hari YFM. Duit RM607,400 sudah diagih ke nengah projek Med Menua Pesisir MRP Fasa 2. Ungkup sitak konsel negeri Kerian kalai 77 itik cia. Sudah diserah ke ngagai mayuh bengkah gerempung ngau institution ba sitaknya. Kaban konsel negeri sitak Kerian Friday beliak. Madah ke projek, madah ke duit MRP-nya patut dikena ngatur program titau nguntung ke mensia mayuh. Yang mana ke tiap penerima duit MRP-nya patut tentu ke agih belanja ke orang mayuh, patut dipelanja ke ngau mana serta rurus. Penerima agih belanja temegak patut nyedia ke report belanja di Silia. Freda beliak maksud ke Jakarta udah ke berjadi pengawal nun nyerah ke cek MRP Fasa 2 bak Dewan Upis Pelilih Menua Seratua. RM1,168 ikut orang ke bisik kebun sawit ngau lada ti nak besai di pakan udah boleh penguntung hari program bantu baja ungkup pekebun mit sawit ngau lada BBKSL 2026. Kaban konsel negeri sitak pakan Tan Sri Datuk Sri William Mawan Ikum madah ke programnya di pejalai ke berenggan-renggan kenang orang ke ogos pengawak berkebun serta nambah ke hasil otai tanam. Pengawak ngadu ke jalai kebun megak sama di kemeran ke kenang ngemudah ke orang ngelawak kebun tau ke ngangkut hasil. Ia madah ke jalai penamak di mana dekat nentu ke tanah kagi puang boleh dikeman siang ke ngambil ke oleh merik penatai permisi. Tan Sri Datuk Sri William Mawan maksud ke Jakarta bak simbolik pengawal nur nyerah ke bantuk baja BBKSL 2026 bak upis pelilih menua pakan. Kertas pansia ke bekawa ngau penusa bilun kabang servis dotur terbaik FDS Kelabuh terempas di Miri ditetap ke nyawka tembuk. Komisner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah ke sidak udah ngulih ke penerang hari sekedar saksi yang kawam bala saksi ke bisi bandur ke dipansa bilun engkabangnya sebedau bilunnya ke Labuah. Yang madah ke polis nakak ke Datuk nadai udah tertemu ke sebarang kelai tingayan ke kebuah kebenar penusahnya kenyadi lalu penangguh teknikal diasai kenyadi sebengkah hari kebuah penusahnya kenyadi. Tajak pihak kebuah kebenarnya semina oleh ditentukan hari pansiak biro pemansiak penusah berbadi langit. Datuk Muhammad Zainal maksud ke penerang tu. Bagempuruk ninting bulan Komisner Polis Sarawak di Kuching. Berapa yang banyak nakak ke Datuk 10 ikut orang ke dipelabak ke bisik kawal ngau kes nono kedai serba neka bas kedak nur di Sarawak sudah ditangka. Komisner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah ke pemayuh orang ke ditemu ngereja penyalah tu nyangka dekat nambah ianya berlalu ke Asia Pansia. Polis megah sudah nuku ke bagi suspek tidak pelabak ke ngerari ke diri ke menua luar lalu dia tu benuang minta sawub kena ngigak sidanya. Pansia nakak ke dia tu ngayan ke kesnya dipelabak ke nyadi ketegal ti berebut ke palan nur berdagang lalu madah ketuk dan penyalah keberat. Kena ujung ke berita tu batang berita baru. Pukul ti diperanak ke di Sarawak ke tahun 2016 disadang ngelui hari RM16 bilion. SPR diasuh nyernih bantah ke bekawal ngau pengawak ngatur baru antara sita pengawak berpilih. Penusah bilun kabang FDS Labuh, kertas pansia nyau ka temu. Tunakak kami nabur ke berita Ariwai FM, berita ditusun Azrina Sabri, lalu disalin Jonathan Giri. Ari bilik berita RTM Kuching.
Salam Malaysia Madani.

Okey, lagu hari Janarino Jeraki style ke Maya Ari. Okey, itu berita di Lawas. Berita ke Bisi Megah Pansut bah Facebook berita RTM Sarawak kalai polis Lawas dekat Mansi City kes berkawan dengan siku anemit di baru ada, anemit lelaki di baru ada di Sundar Lawasnya tadi sedang yang dekat Mansi kesnya. Jadi anak mit ke baru ada tu udah mati kira ke pukul 10 malam ujung minggu yang kemari, lalu report polis udah digagak berindik hari penusahan yang tadi. Jadi report polis digagak hari 1 tu tadi. Jadi ketua polis Lawas DSP Leong Tindan madah ke dekat Mansiat Sili Agi berkawan dengan kesnya. Berita ke Sili Agi tahu daripada kita berita RTM Sarawak di Facebook.

0: Okey, lagu hari Pretty Nina, Tincin Tunang. Jadi sekali itu kita tinggal ke Main Asal. Main Asal kita ke Sarito, ianya Main Asal Pantun, Pantun Puji. Ianya Pantun berkawal dengan perangsang orang Indo. Orang ke berpantun ke kita malam tu ianya pengajar Marilyn Asyid.
1: Renyuang hasa harnyuang nadae na ngamadasnya bukiat daramiat tampuruang jayuang sapia tanpa sapia linuang kasiah du daku mae tu bua lempuang aku ngalinuang tanpa yuang.

Ujianang guae mamunyi makita aka ku tempan besi talia tenuang. Aku kan bah ke kita sangah dilah tangku ruang batang warkuang. Aku kan rantiang ke kita suliang rudiang seluang kadamia lage kanya diarar nguang. Munyi pengangkat biluan gaduang.

Tubuh agama aku ninga kita orang ina aku kanusi beradi nganuang kalempuang desuba luluang nama desuba desra kasludang mawang kancuang buah tamaruang niti takang besra kepsi bini nabau bekiluang nya tempat penguak karuang kameduang betua dari kita orang ina betua de bulan nuntuang da kemuang. Dia ada merusuat dari peruat tampuang buntuat mutiang da geluang. Ninga nyawa kita darah da kekla nyariah nyemampuang. Nyembah tanpa yuang nyak kumang.

Dia bumok pemanggok dengan puak kumok bali balung buang lekak kepedarak lima piring tepuang. Ada sasingai beradai apai megai terabai mesai kayok bawang petangkian keladian besi anuang. Dia ada resani inai dengan batiak bali balung puang. Baik kepedarak lima piring tepuang dia tujuk pemanggok kita nuan nok. Pintu pudok munyi dengok guntuar bati buang. Tukang kekaruang penimbang pintu tapang tatiang timbang ujuang garunuang. Datai deruai sungak nyangai suah nua orang tuai duduak gawai panduang. Suruak teruto atap tinggang singkap papan balam buang. Datai datanya nuan jamuk pandang dengok bulan kembuang suruak tali marau. Kaki tau mang kemana jauh langit lanuang turuan kita urino. Taguan tangga betampuan bangat lernguang. Kena rimas saruang nyaku mang nuruan nabalalang. Datai di nyematan rapak suah nuaru ranyuak kejangka galang barang uang. Datai di tengah laman terlebat nuan kanek sepan babi kampuang. Mansak suka sabang bakuang mansak puan nangka lamuan buah berayuan natuntuan napunguang. Datai di penai mangkilek wai manyadek ngariang renek bayar beratuang. Ada sama inai dae letasiah ngagrunuang tesap ai liat munyi kedap ikan bawang lekak kepenguak padara lima piring tepuang bae apae desnapang patah ninggang sarwah babi kampuang. Sungak kampu dekulu gayu dari itu batu galang raranguang sungak ram karuang penyimpan. Dato dian rarah nyuruang ka kemuang sungak penimbang dekes berang ninggang tapang naban kemidang madu merenguang. Sungak kesebrae singa nyangae tumbang mikae nyalau nyelutuang. Sungak sadang dakumang kebatang rajang teguran kayan malesuang. Sungak pengimbiat dekelangiat rarah ruiat bintang berunduang. Ada begau segado ucok megok manang lamuang tau nampuang tulang apungguang.

dia dah terbaik no panai ngelekak keselpair mang mensapuang. Terengkah di penaik mang kile asi menyadek buntuat lepuang ada debamah. Kita urai no ngabuah pinang kedunuang semuar kita ngocekuar pemantua. Buruang atiwang dia ada lisa mua dekumang darah. Bakal senaya.

Kadama tu balme aku lege lengau menyadek tau nyumar dek mujin wan. Gak kita tok dukumai kami apa mau madek tok jamo api dian desadang. Tu berempam aku badas memelan mandiang kalman bulan hatrang. Gada tok dukumai aku pandi besi dementi anau jamatan tan di depan. Nalah bagu yang ribuat bepupuat kaya beguntam guntuar semepuar sariang memeram. Hari jai kudek lengau menyadek labuah beranyan ngerarah ketandaan kita sidan. Asai gembuang. Katim aku tolge lengau menyadek muji dek nyumar wan. Gak kita tok dakumai kami ne antu game sige ngelek tinggal di geman. Belakang bungkua ada tekam tanua nyerngorurua kepucua galau parawan. Antu telansat medeto daramat ngeruat kemangkalat perugan payan. Rugo betuang medeto kumang luluang lumpuang betemaruang di tengah menalan dan tatipan ujuang.

Kita to murang telbak bepawat nyekumang muguat dengah lubang ribuat. Mesai kukuat kuku nyalipan telbak mangkanyuang nengah papuang. Langit lanuang munyi sayap garunuang guang gilan. Urai no bantang medetok tiang maligai no anuas tepuas nyunai. Nyuntai no ginti kepala panai. Sebakang ngau ino dipangau libau nat biau takang isang. Ino dikeluang patek nakuang nyingiat nyinguang nak merangang ino panai. Mede tawai telebak niri kelebuar rapi di tengah padang. Ino nyayang mede temu tiang garaji tajam nyimilok tisi pang hari kepayang. Renam sepagi munuah hari puah ngerarah kenyumuar kampuang kusi. Utai nadai ketimbang, meretok kumang, temu memagang.

Bangak nalbu amat memberada karuang penyimpan kumang ayam nganuat dengan peruat tampuang lampuang. Bepenti kedai setengah mati apa dan tahu munuah serenti babi jaluk belang gadetok kumai aku kumang dedayang basi pemadok jakok detampuan puji. Orang inok cukup berani nungkat hari nepan detikai pandan. Nyaurang terlebak merauk nyekumahang jamok nengah pupuk gelombang bersimpan. Terlebak bertanggak kambuan bunsa sekalik nata labuah bernyan. Orang inok nangira nyawa derempu layak lesi berbadi padam berani tan. Ngelaban lelangan nyarak telenggang nyata dek kumang.

Gas kuah de subah kumang bangat mujuar dari pemberi satu sampai kaniba siti. Pas badas de dalam persang ame de pluma buliah masta sampai PhD gadeto muraino patut kejako kura laki nyelintiang hari na bado. Kerja di kumang darahnya di urang berguna tanpa rita jelaya nama. Pangkat terjat di kumang jimat na tinggal urang ga penau di kumang jamok ni buar kejako. Sige sidi medeto kumang asi luak tunjuak jari pemegai. Uliang da buliang mata panimpai sirok da jako nemu adat. Serta ngau basa ngetan kejako iban ngelaban lalangan.

0: Gandanya mak bakar intai berjalai ninga di kumbang jawai si kedek mengamek nangkan. Entai bakar merauk kita luluang jamuk kita tok metau dulu kepala luan. Entai bakar balanda akak kumbang lentak. Sige kita ngenak dulu datai diadan luluang gerempuang rumah pangkulan. Madah kurang laki jalai pemansang nyelak sawak lunang. Ngatur apa mansang ayah nakak pengunduang-unduang minai degendar ngayuang mesai kedai jawai wai nalbu udu ma berada karuang beradi apai dan upek dari miat sampai besai gada tok muraino tau debrek pejuluak limau manias dikula tawau. Ucuang-juang minyak jayau selalu merek hati orang laki berai kam beruji hati emparaja mata. Datuk metau kelesemak kangau niang datuk terazina nyasige ino iluak letunjuak. Jari butang uliang debuliang mata pemandang panai runiang terbae ngira pengawak kerekat datai tawan kedudi. Dah sadang tu buah harami kami hati. Kami berani hati nyarak ke segi guntur rabah tinggang. Ayang kalepu lempuang tu buah belak dilakak kumang lentak. Dah suara nyarak kermang muda. Mesai singkap pingai gegeri yang kat tu buah mekang. Dilak kumang dayang debai orang layang. Gerugok bintang teman bertuang tinjian bertanggi. Angka tubuh imuan dilanduan dan suara nusuan ai ambuan nalis tagi. Uji mantai kati berani dikumang menti angka dilak dan suara ngabas tisi. Tasih ai halgang. Ai angka dilal ngau menyadek bisa diberik orang kelamek baju tangkari. Dah suara masuak kasuat setukian kaki nangkian jam penata malam penyukat hari. Anang sekalik metubuah ruri kita kumayang menti ngagak derempu nak betual dati. Enggak dailah debai orang berbagi ke negeri pemansang nyak kumayang ngatur pemansang.
1: Statistik, bandang kepenusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau

Okay, lagu ni Melissa Francis Ilan Wan Berai lagi bergelanggar kami bawa YFM segmen Sadar Lemai untuk jam ke penudi. Kita bergelanggar bawa segmen Sadar Lemai. Okay, tu bukan Stadium Taha Arifin. Kalau Stadium Taha Arifin tu kebenarnya Stadium Negeri Kesubak dan dia tu nyetari tukar ngagai nama Stadium Taha Arifin. Okay, jadi Stadium Taha Arifin tu dekat nyadi Stadium Kuching City FC bermain. Kalau dekat dia atur ACL 2 atau ke Champion League 2 ke dekat diatur di Kuching nanti bisa main dekat diatur Kuchingnya di home-nya tadi dia meh Kuching City dekat bermain. Jadi penduduk udah diingkar dia kerusi ya udah ingkar dia sebenar tu kita yang ada mendak kerusi bahas Stadium Taha Arifin tu yang ke diaturnya tadi udah diingkar orang kerusi lalu sistem yang megah dekat ditukar dekat lain lagi ke sebenar tuanya tadi barang aja dua duduk boleh aja dan kedai tuanya tadi bisi nombor bawa penduduknya ni kebuah bisi sistem ya dekat ditukar jadi udah ke ditepuk sudah ya kerusi atau ke penduduknya tadi bawa stadium dia stadiumnya boleh align door lebih 17,000 ikut orang datang medak sidak ke bermain bawa stadiumnya tadi. Jadi pengawal tinggu uji ke sistem tu dekat diatur Maya Kuching City FC dekat bersatu dengan Sabah FC. Pergilah. Jadi itu friendly match dekat diatur antara Kuching City FC dengan lawan Sabah FC. Okey, jadi niat berkau dengan Stadium Taha Arifin. Dekat Stadium Negeri Subak, ya kau dah ditukar, dia tu berubah gambar ya, dia berubah mana lagi, meh, dia baju lagi ke gambar Stadium Taha Arifin tu. Dah ke dicat, serta mega dah digagak. Utai ke patutnya tadi, tahu kau dah di-repair mega. Okey, ke sekali tu, Aram kita tinggal ke Swilin dengan Nelson Nero. Anem bacho bacho.

Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Drumless Walter, Donnie Lang, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari jual.

Culik tau kalian biak ti di taban kurang kena di kelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miktik pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak di kemata, berjalai penekat hati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak di kelala, tengok panzi dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Okey, hanya amrin yang kita ngau lagu hari berangka jarup ya, bisi ungkup diri. Lagu dikena mungka lawak pemerintah malam ke malam tu. Baka selama malam hari tiga, kita bergulai ngau aku Sam ke malam tu. Hari ke penudi kita dalam bulan 9, berdau kita ke nyingkang agai bulan 10. Pergilah ya. Apakah selama awak pemerintah malam hari tiga kita bergulai program ke nang dianti bala peninggal kita ianya program ngenggam semangat dor kita ninggal ke cerita ri bala peninggal kita ke dekat nusi sidak ke kala napi penusah ngujung kenyau ke genggam semangat ya. Kita ke kala engka bapadi bacalalun karam penusah hangus ngau muka cerita-cerita buka ya ke kala di topik kita tahu dikongsi ke program kita ke malam tu anda maka selama muka arus telefon ke di sedia ngagai bala peninggal kita 082-258-633 ngau muka 258-634. Sudah kita berperindang ngau dua buah lagu tu lagi. Aku nyawat kangau hari kita ya. Harap ke sudah nyedia kediri TC Radio. Ngau muka arus telefon kita ke malam tu. Okay, lagu kita ke sekali tu hari Gilbert Gawang. Ngiga pancar panas malam.

0: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siwet masak belakang selalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memai keteriba kami yang petuai yang udah putus bala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya Bak YFM.
3: Oh ya, udah berengkah kita iba program ngegam semangat ke malam tau peningah. Andor kita yang tadi ninga cerita ri pala peningah kita ke udah kala betapi ngau penusah. Macam-macam penusah ke kala ditapi munyi kaku tadi kita ke angka angus kini. Labuh kini ri pun kayu bisi sekedar madah ke benar niki buah labuh macam-macam cerita ninti yang malam hari tiga. Jadi kita nguji beranau dulu ngau peninggal ke terubah kita malam tu. Ya, halo, selamat malam.
1: Halo, Sam.
3: Selamat malam. Imbros tu?
1: Imbros tu.
3: Anda ngurah ke terubah belama Imbros tu, ne?
1: Aman.
3: Okey, Imbros. Kini hari kita dia mana?
1: Mai tu, Sam. Bisa hujan, kami tu, Sam.
3: Bisa hujan, ne?
1: Bisa, tapi nak lama bisa setengah jam saja.
3: Amat kena, banyak banyak. Kena muai sebun kita, ya?
1: Ya, piang, ya.
3: Okey, Imbros. Cerita malam tu?
1: Cerita tu, Sam. Cerita dalam tahun 19... 2005 tu ba.
3: 2005. Bergenggam semangat tu ne.
1: Genggam semangat tu Sam.
3: Okey, tahun 2005 tu ba.
1: Tahu ke Sam. Jadi dalam tahun 2005 tu ba. Mainnya tu ba. Aku lagi kerja di Cibu dia Sam. Kerja ngau yang macam banyak ngau kerja kontri ya.
3: Kerja kontri ya banyak ba pasar Cibu dia.
1: Pasal Cibu dia apa Sam? Jadi laban aneh aku kagi sekolah de menua kami di to de senawi di to de. Sungai bawannya Sam. Sungai bawan. Beras sekolah bala ne aku mainnya semua. Bisa meri tiga. Bisa meri lima. Bisa meri enam. Bala ne aku. Jadi aku buatnya siam, mayanya tadi pagi dia aku. Ya hari Minggu tadi dia siam lebarnya tadi pulai ke nama asrama deh. Lalu aku di situ nyen. Lalu aku kena tanya siam, lalu aku kena motosikal deh.
3: Kena motosikal.
1: Kami ke depannya tadi bisa empat ikut kami nyen.
3: Mayuah na.
1: Mayuah baik aku sebab siam. Balanya aku.
3: Tangannya agak berkeremian mayanya ne.
1: Jadi aneh aku kerakin tadi. Aku dah nadai ni yang kunya aku dah nadai tadi. Jangan ngau aku. Jadi mayan tadi hari tak tiba-tiba sem. Mayanya apa? Jalan salim dia dari sem. Salim tabau dia. Aba bisa basten tanya dia tadi kata ikutnya buatnya basten aba rumah birai dia deh. Nau lihat tu nuan kaku jang, nau lihat tu jang kaku menuannya, mereka agaknya aku. Laban hari tu dai tu nyukude kude wanita nita, parai kita nya. Ya kaku mereka balanya aku. Ngutum apa? Ngutum sudah anakku. Ngutum aku dia sem. Udahnya tadi sem kak. Kan aku bini aku kebenar tinggal di Cibu dia lah yang nanmu pakai motosikal deh. Kan aku ya aku dia nemu siam tanya aku nya deh ya mayanya sobat deh siam dalam tahun 2005 sobat deh lagi mayanya apa aku mayanya siam
3: ya baru pun ya telepon ayan mayanya
1: piam siam jadi udah nya tadi siam. Nah, ngetuk mbak kita ya. Ya, aku balas nih aku. Nemu ke bahan ya, nemu bijak kau. Ngetuk kita, Pak. Sudah, ngetuk apa pasti yang dia tadi. tu pasal megang baju kami punya ni semua dia sira ya garis sira ke pulai dia seramanya.
3: Au.
1: Ah pasal megang sim.
3: Au.
1: Lalu dia kau ah yang aku ngono ni aku ni yang aku kudang negainya.
3: Hmm.
1: Jadi nya tadi lu ngetu ubah sim dia tadi. Kan aku ni aku ku sim.
3: Au.
1: Ah udah nya tadi amai aku telepon ku sim.
3: Au.
1: Telepon Sony Arisen aku nya. Ah ada mai aku hari tau. Pernah aku hidup, awak gay hidup. Kan aku bini aku.
3: Aau.
1: Nita lalu muni deh sem, nita lalu aku kukuknya.
3: Aau.
1: Boleh balat lebih punya sem.
3: Aau aau aau.
1: Udah nyata deh sem.
3: Aau.
1: Benua aku tengah kade, tahu belum betul. Telepon aku nya sem.
3: Akai pangkat nitar.
1: Pangkat nitar sem.
3: Akai.
1: Telepon lah Sony Arisen aku nya.
3: Ah benua nuan telepon.
1: Abno ko kang ko bini ko di Sibur ya.
3: Akai. Au dah nyak.
1: Au. Udah nyak tare sem.
3: Au.
1: Udah nyak tare aku. Aku. Lalu tikau ko pia ko tia ko pia sem. Pri amat jahit. Aku pai kita ne aku tia aku. Uang ngos telepon ko nyak deh.
3: Kai pendiang.
1: Nyak tare.
3: Apa pendiang noana?
1: Lain kami punya sem.
3: Apa pendiang noana ngos?
1: Nah, benar aku kan umpia lagi pendiang tau tadi. Ya pernah aku lalu bahasa telepon aku. Tikau kupian.
3: Akai.
1: Nita benar munyi sem. Benar munyi. Bila ni aku. Maren mau tu deh ala bagi main deh.
3: Aman.
1: Lagi ni ya.
3: Aman.
1: Akai. Kupai kita tau. Lalu tikau aku. Lalu ini aku senyap. Telepon aku nyap. Telepon aku nyap. Lalu ini aku tadi. Pecah Amerika sem.
3: Au ah. Nadai
1: mana? Au. Udah nyap tadi sem.
3: Au.
1: Udah nyap tadi. Mupuak kami ni nak tadi. Mupuak udah nyapa. Nak mana aman? Nono nasib maya nyasem. Kau boleh pulang udah.
3: Aau ah.
1: Aau mupuak kami ni nak ni nyata tadi. Oh sorry ya, sorry maya sorry ya tadi. Kau sem laban aku sebab mal kita ni si aku tadi. Laban sebab dia tu ngau orang berup ke langkau aku sebab sem.
3: Aau aau.
1: Aau sebab nyasem.
3: Aau bisingi ruap maya nya.
1: Aw, benua aku agak biar mamat. Benua kan kiwang maya, mengikut saya. Tapi tunggu berbini.
3: Aw, okay.
1: Udahnya tadi sem. Udahnya tadi. Pala aku jengelu deh sem. Jengelu. Lepas bisa udah kena.
3: Aw, pangku.
1: Kena utai minyak deh.
3: Aw.
1: Pala betul betul sem. Besenteng ngol. Besenteng ngol ternyata tadi sem. Maksudnya kalau luri hari ini yang tadi pet ke lurinya, luri yang memang pasir. Pet. Parah ya kita apa? Kau aneh aku. Aneh aku nya. Belakang aku dia lebih besar ya gaya. Dia nya tadi, aku yang kena sih. Aku lu sedar. Ini nanya aneh aku nyebut. Parah ya kita apa? Luri ya apa? Aku yang nak. Aku yang tisi. Minyak dah aku sim.
3: Bahaya amat.
1: Kami menyenai empat kau pahai magang.
3: Wah bahaya gede itu Imros. Sobaknya
1: gede. Oh, balar aku ngihop coba sem balar aku coba sem.
3: Oh ah. Oh dia tahu dah ketu pia.
1: Dia tahu aku ngai kan ngomai deh. Oh. Tapi aku ngihop ai bakal ke udu rumpa orang balar orang ke bakal balar ke makai gaji deh.
3: Oh.
1: Makai kemanya, makai mimit bila perlu aja.
3: Oh.
1: Aman. Nah bakal aku coba sem.
3: Aja nyo tuan. Jangan nyo tuan.
1: Jangan semangat mat ku mainnya sem ku deh.
3: Pai
1: kita ne aneh aku. Udah nyanyi ya ke dulu pai. Pai ya kena sidian ke mana aku.
3: Oh.
1: Kena sidian apa jalai tanya ketik tanya buat apa jalai nuduang dia ne apa nama orang apa. Orang apa dia.
3: Anak tuai nuan ni bros.
1: Nak tuainya kira ya. Para ya maya ya ke nada itu kemarin.
3: Aw ah.
1: 17 tahun rumah ya sem.
3: Oh, kasihan lah ne, berpadi.
1: Aw.
3: Oh.
1: Nanti nada ya mati, malah kami menyenyak suba.
3: Oh.
1: Yang nyaya sedian kade lante orang lana lari ne, ane aku nyesem.
3: Oh, yang anak nama?
1: Nama mutus si kau, ibu oh. Nyak suba deh nemu.
3: Aw.
1: Bala ina ya di sengan dia tadi bisa orang gawai lalabi mana menyuku kita. Nah orang anak Nego koreang na ya.
3: Au.
1: Main yo main wah mimiat koreang na ya.
3: Minya
1: nego ya nyau kan ngebas gaji tempo de.
3: Au ah.
1: Bukannya aku ni aku kan ngebas gaji laban aku mai duit mai ke duit yang aku kan tadi udah terima. Kau na ya.
3: Au
1: apa ya.
3: Au.
1: Kalau nak nampak ya ambil duit nya.
3: Kasih na ne.
1: Ah ne aku. Ba. Jai mana siap kon sem mayanya.
3: Kalau ndak empai bini menyat tadi lagi biak ne.
1: Au, piak mi asem.
3: Au, ah, oh kasih mah.
1: Udah nak aku tinggal pun saya asem. Nya mungkin oh, pakai mulut dia bisa cerita aku dulu akhirnya tadi. Aku kayak angus baju aku kayak nunu.
3: Umai.
1: Nunu umai lebihnya deh.
3: Au, ah.
1: Au, lapan balas sila nya tadi. Alu bisin. Agak aku kaya, aku bisa drone ya deh. Tidak minta, aku masih ada kuasaan tanya. Ya aku madah coba sem. Kena aku tanya tadi, nanti mau cerita aku tuh sem.
3: Oke, umas semuanya. Mana mak cerita? Au.
1: Au, oke sem.
3: Oke, Imrus, sila bertemu baru, minggu baru.
1: Oke sem.
3: Oke, au, selamat malam Imrus.
1: Oke sem.
3: Oke, nyok peninggal ke terubah kita Imrus. Buah ke betelipun tangkap nitar ko ya nyak meh nanti mayari ke jahit tadi anang mengkai telipun ya lapan mayuh ke seorang ke namanya tangkap nitar mayar ke betelipun maka ya bisa peninggal kedua kita itu. Halo selamat malam ya. Halo selamat malam. Okey, nak dengar awak peninggal. Okey, nanti sudah bersedia tahu bercerita ke malam tahu. Panjai jam kita untuk ke pukul 12:30 malam tahu lagi ya. Andur nyawut kangau kita ke Munyi Kakung ke bisi cerita cerita kita ke kalau betapi ngau penusah macam-macam penusah meh. Ke udah ditapik kita maya kita ke gawak sobak kini lebih ke kita ke engka gawak kilang bak kilang tu kita sama nemu yang mayuh kes orang ke bakal laban bak kilang tu mayuh ke kita ke gawak guna mesin. Okey, baru siku peninggal kita, Imbros ke malam tu. Jadi new yang ngakai peninggal kita ke city tu. Halo. Aku bisa wai. Siapa wai?
4: Ini Jessica.
3: Ini Jessica. Aku selamat malam. Aku bisa ninggal nyawa aku. Oh, nyawa dia tu putus-putus. Ini Jessica.
4: Ya, Kak.
3: Au, ah. Au. Nuan tu. Uliah ke tu dah? Uliah. Au.
4: Oh.
3: Nuan tu di dalam bilik di ni?
4: Au, dalam bilik ya?
3: Tu dah terang dah ini Jessica.
4: Okay.
3: Okay. Ini Jessica. Suah kalak aku ninggal Nuan eh.
4: Aw tapi lama udah nada eh Nina ni orang.
3: Aman, aw nada yang awak kalau khabis awak aku deh telefon kak.
4: Aw.
3: Okay, Najisika nama Taika Tusi malam tu ngau balau peninggal kita eh. Mayuh reninggal Nuan malam tu.
4: Ya man. Aw bisa mai cerita aku tu DJ.
3: Aw.
4: Cerita namanya Maya. Gawak bak kebun sawi ya. Kami minyam.
3: Oh, lama ni udah?
4: Lama udah ni je ya. Sungku tahun berapa? Kira tahun nak ingat 2005 18 tu bak kini ni je. Nanti ingat
3: Lawa nak ada ingat awak. Okay. Alo pun ke cerita nuan dia indah Jessica.
4: Jadi bak kebun kami ya sobat DJ kami nada langkau kami
3: nama. Okay. Nama nak angkat langkau deh.
4: Nada namanya nama ni agak angkau.
3: Okay. Kasih amat.
4: Nanti kami nurun kerja. Namanya campusnya bergantung kami ya. Nama langkau kami. Bak jalan kami agak. Tapi nak namanya uka jalai raya lah jalai dalam kebun. Dan yang ancau kami kembal sendiri. Oleh kami belalai untuk maya ke udah tenyak dah maya ke
3: belalai atau ya
4: belalai. Dan yang kau dije udah tengah rayanya. Sepaginya gawak bekas lama am ya. Dan yang udah tengah rayanya tadi aku nya tadi laban ke ngumpul igai nya ngumpul lekal sawit nya dudai ko balamak ko dah dulu sida ya udah bapa ba pia nya ukai ganya bukit maka munggu kena ada nya dia tu nya agi tinggal ba pia nya dudai au udah sida enuruan jadi aku tetap laban ba kaki kebun kami nya mayu nya namanya Pako kemudian ngumpulnya dulu aku ngumpulnya dulu
3: angkat
4: dia benung ke ngumpulnya hujan nyala hari itu DJ hujan nyala dia malik aku agak tunggak agak langkau kami yang tadi banyak jalai tak aku taurang ke DJ tinggi orangnya berjalan namanya Mangsa
3: Langkau kita
4: lalu nuju ngakai tunggak ke babal lawan kebun kaminya tanah orang keberimain kaminya namanya nadai kebun orangnya dia nata babal tunggak kiamnya berjalan ke diri
3: berkini pedak nuan
4: tinggi sawit kami mayanya kira umur 8 tahun kena di saya. Pas belakang pun sawitnya peninggai orangnya.
3: Akai ini.
4: Aku.
3: Bekeni. Bekeni kita mensialnya. Kini gamal tu buah ya.
4: Nanti pedak gamal. Tapi ya berjalan ya deh. Dan bakal. Dan teurang dia berjalan.
3: Nau teurang. Aku
4: nau teurang. Udahnya kena di saya. Agi uliah tak kaku pernah kuat kena pada itu. Lebih dalam nak kau dah setiap nian jauh hari aku. Dengan anjung aku, ni dia yang kena pada itu. Dengan start baru aku ngumpul lekas sawitnya dia. Ya masih dapat buat bukitnya. Dengan di setiap anak aku belan nak aku dah setiap tiga sudah. Menang tu aku ngomak kudu ikut. Dapat aku buat bukit. Benung ku ngumpul lekas sawitnya DJ dengan aku terserap kaki orang munyi kaki orang berjalan yang dah berjalan banyak tengok lama tetuk kaki ku diam angkat perning ku nadai ku orang lebihnya tawa sama anda patut rejat kaki orang munyi nyantin itu ya kan lebihnya tawa sama anda dia tengok tidak ku payu ke rumput nadai gang ke buat dia dah
3: temunyi serap kaki orang aja
4: tidak ku lama gay semayak gay orangnya dengan ku rejat orangnya teng ke sebelah kau dia.
3: Okay, ini.
4: Ya, baru nak letak lagi. Takut kena
3: dia. Aku
4: rengap dulu. Aku tahu. Aku nu nari. Aku rambut dengan aku balang.
3: Anu nak letak gini, ne? Anu.
4: Ya, nyawet ke balang. Sebenarnya, semua aku lagi tidak. Tapi aku nyatasi. Sikit kat nganau tidak, ya.
3: Mereka nak terawah.
4: Aku tidak kau DJ, tapi aku bawa lama aku dia. Tak maku gam, aku ngenat ke gamal aku takut. Aku ngai ngasu tidak enemu deh.
3: Oh, nak madah deh?
4: Tak, ngai aku madah.
3: Ngai aku tidak takut.
4: Aku ngai madah. Benar aku ngelalai semua. Udahnya kenal ngumpul lekas sawit begulai ngasu tidak dia. Dengan kak ngumpul ngagai ujung jalai sitiknya napa pun sawit ba ujung nyen sekali ya benung aku betul aku dapai ba pun sawitnya betul aku si kau nyumbuh aku dah bupai sudah dije
3: betul nyumbuh
4: aku nyumbuh tapi aku tu kau kena ba jalai tanah dah lari sekali aku lari lebih kaget lari aku dengan madah nantu aku tapi aku tidak nyumbuhnya dia tadi pamai aku ya setiapnya kau tuan ya aku alun tak lagi aku ngumpul ya madah-madah sida aku cepetak aku kudu DJ gak kesida takut berdiri kayak
3: kadang
4: aku benar berpat tahun tu dah ya aku madah-madah sida terus madah aku kat musim buat program tu sama aku madah sida hampir lama udah aku nyebut kenyian sida lagi ingat punya tadi DJ pulai ke rumah malai aku nusinya ke petuai aku ngai ngasuh bala anak aku nemu
3: kalau nak madah ke bala sida ya ngai sida ngai nurun ku deh
4: aku ngai sida namanya takut dudu hari kia kena
3: aman aman
4: aku
3: nadai mimpi nama-nama ke nuai nai Jessica
4: nadai dia nadai nadai mimpi
3: aku
4: aku kenaka bekerja aja mah cerita aku tu nadai mimpi nadai nama
3: aku kau maya kemansa amanya
4: ya banyak aku tu DJ dia tahu aku berundeng
3: aku
4: entai namanya entai nyumbuhnya nemu nadai hantu aku entai nyumbuhnya nadai hantu
3: aku nemu balik
4: aku orang biasa nemu kalau nengah cerita nyumbuhnya nadai hantu entai ya nya lapan ya nyumbuhnya merenung yang aku nak lari kerja aku lari ngebak ya
3: oh kata nyumbuhnya tadi ke orang kedua ya, kepada tadi
4: tapi nak nemu lah kita nama kini nak nemu aku pelabak kerja
3: aman aman
4: aman
3: yang sekali nyaja ganuan kalau berpansak ngutai ku bekenya udah nyak nadai gai
4: au berkebunnya tapi nyaja nadai kerja
3: au maya ya kemansa amanya pelabak aku ne
4: Aku nyak aku berundi yang sedih je. Sekiranya nanti kami agak buat bangkau nyak utai nyak mansa.
3: Okay.
4: Ini nak ya mansa kami.
3: Aku paduk benda.
4: Aku nyaman.
3: Aku
4: nyak je cerita sedih je.
3: Okey, Nai Jessica. Aku mana cerita. Okey, ya. Okey. Terima kasih yang lain, Nai Jessica. Selamat malam.
4: Sama-sama.
3: Okey.
4: Okey, selamat malam.
3: Selamat malam. Maya buka ya bertemu baru, kan?
4: Okey, bye.
3: Okey, bye-bye. Selamat malam. Hanya peninggal kedua kita Inai Jessica ke malam tu hanya macam-macam nama kita di babas macam-macam mesti ke ditemu kita ya putus tadi kawak telefon baru peninggal ya 1680 nya tadi angka besi penanggul menyak arus telefon halo halo selamat malam halo selamat malam ya besi di kawai okey nyak ke besi penanggul menyak okey tadi kawak pukul 10 malam atau lagi peninggal kita ingat tu nak lama mendiang ke berita malam jadi berdau kita mendiang ke berita malam ke oleh beranau ngau siku lagi peninggal kita jadi tahu terus telefon ya 082-258-633 ngau 258-634 ke malam tu halo ya halo selamat malam okay, nyak angka berdau bersedia atau ke ba Roslipun ya ke bisi penanggul ke malam tu 8035 ujung line teleponnya. okay, angka ba sekedar endurnya tadi bisi hujan pelaba aku hanya di Kuching hari cukup mana ya ke malam tu. Topan berdau ulih di sawat nadai ngawak peningah jadi kita ngetu na lama nanti pihak mendiang ke Siti Lagu hari Juniaman mulai ke peninya jadi pukul 10 malam tu lagi kita ngetu na lama mendiang ke berita malam ya.

0: 9 renggan final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SDSJ ke-9 renggan final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SDSJ. Aram Sampal Datai, SDSJ ke-9 renggan final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Bebayar. Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah carta Sapa Juara, SDSJ ke-9.
0: SDSJ ke-9 renggan final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke pengelandia berpekir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

0: Alam anugerah tumaga kekal ditabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Biasa malam peningah, dia tak kena bor ke berita malam. Di Sarawak, 16.3 bilion ringgit sudah dikemendarkah. Pokok kena berjalan ke 313 bengkah projek. Sapit Premier Dato' Amar Wan Tengah Liasan madah ketuk boleh nyedia ke lebih 6,500 titik pengawal puang. Lalu ke bagi timpah 2021 nyentuk ke 2025, lebih 116 bilion ringgit ke pukul sudah dikebenarkah. Pemujurnya di Sukuang, pengarap hati bala orang ke meranak ke pukul, ngagai polisi perintah, proses diterang, dagang timudah serta efisien, undang-undang kena nyaga pukul serta penyikar menatai ke servis. Ia maksud ke jakunya mayang lancar ke strategi nagang penyalah makai suap organisasi Mintrade 2030 di Kuching. Berbak ngunya Dato' Amar Wan Tengah ke Megak Menteri Dagang Terabangsa Inasri ngemeranak ke Pokok Sarawak nyemetak madah ke integriti patut nyadi pokok ke berguna benar tiap kali ngagak pemutus ngau atur. Untuk kelebih lagi lebih ngatur pengawak meranak ke pokok pemansang industri bantu serta pengawak pekulai ngoraban urat dagang. Orang kawak upis Menteri Megak dikingat ngambil kena telunga-lunga lebih ngagak pengawak sida serta nentu ke projek tidak berjalan tembuk nitih ke timpuh ke udah ditetapkan. Integriti patut nyingkang sama ngau inovasi dengan pendigitalan serta ngangkat ke pemanah proses dikenang orang ke birokrasi, ngangkat ke pengurus serta ngelengkas ke pengawal meri servis. Kes anemia Indo bertubuh bisik di Sarawak bisik nurun 11.5% sebab tahun siti itu kemarin. Kaban Kaunsel Negeri Kalaka Muhammad Duri madah kenitih ke rekod dari upis pengerai menua Sarawak 1,770 titik kes nembiak ke bertubuh bisik direkod ke dalam tempoh hari bulan 1 nyentuk ke bulan 12 tahun 2025. Pengawal mutar ke penanggulnya majak dipejalai dengan program pemerhati-hati ngau advokasi pelajar seksual KAPS. Kenyari tahun 2016 nyentuk ke 2025, 83 siri KAPS dipejalai ke bak sekolah sekendari ngau 4 siri bak sekolah primary di Sarawak. Program temuka di Keremai ngagai rengat komuniti tinyengkawa mapaindai bala tuai rapan bansa nembiak ngawana miati nyadi ke pengawak kena negap ke pelajar serta nagang bertubuh bisik maya ke agi biak umur. Sepital Miri ngau company nyaga pengerai Novo Nordis Malaysia udah nyadi sempekat udah nyayin sempekat pemerhati-hati MOU dikena negap ke pengulih berjalai ke pemansia klinikal. Kerja sama strategiknya meka ngenati ke pengawak ngemansang ke pengelandia menua atau infrastruktur pemansia serta merik penerang ngagai program pemansia ngau pemansang sains probatikas global. Direktur Sepital Miri Dr. Jake Wong Siu Yu madah kerjasamanya meka mengukur pengawak penyakit raya yang kaum diabetes bangsa 2, obesiti, penyakit kardiovaskular ngau penyakit tungkul sengayuh kronik. Pengawak tu disadang dekat merik penguntung ngakai orang ke sakit di Miri ngau di Serata Sarawak. Jematan sejingkat di Kuching dekat dibuka ngakai mesia mayuh berengkah pukul 10 pagi 5 hari bulan 10 tila. Upis Kerja Raya JKR Sarawak madah ke jematannya ngayan ke siti agi pemucur ngagi pengawak negap ke arus pejalai serta ngangkat ke pengelancar perengkap pengangkut antara Kuching ngau kanan dur ngelinginya. Mansia mayuh dilalau ngambil seruran nitih ke papan tanda tikas pengelaju ngau tangkan penglikun lebuh di nengah jalainya. jematan dua penuju penggemarnya digagak ngau manjai 1,281.2 meter. Naka nabur ke berita malam, berita tu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Ailinda Soil. Selamat malam.

9, Romless Walter, Donny Lah, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

0: Dinga ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya itu.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tanti masak belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayah keteriba kami yang apa tuai yang udah putus pala agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya. Bak YFM.
3: Okey, datai baru kita bak jam kedua ke malam tu peningah. Bak program genggam semangat kita. Bak jam ke terubah tadi, dua ikut peningah kita ikut dah bertelepon. Ya, halo. Halo, selamat malam. Ya, halo, selamat malam. Okey, angka bisik penanggul bak arus telefon peningal kita nya 8035 ya. Jadi nanti ya bak telefon lagi pelabak aku aku bedau ulih nyawut ya laban ke arus telefon ke dikena bisi penanggul ya ke malam tu peningam. Okey, nadai ngawak tahu nguci aja apa arus telefon kita yang ke kita ke bisi dekat berkongsi cerita ke malam tu. Jam ke dua ngau ba jam ke penudi kita ke malam tu lagi peninggal ya. Jadi apa program kita tu macam-macam cerita meh boleh di tusi kita ya, kita ke kalau babadi pelaba aku tahu ke kalau betapi ngau penuh sah ba penghidup kita tahu di kunci ngau pala peninggal kita ya. Jadi nanti kita ninggal ke cerita sebedau tu macam-macam cerita ke ditusi pala peninggal kita madah ke lebuh ke gawak ya, atau ke lebuh ke berjalai ke babas bertemu ngau jelu bisa ya, macam-macam ya. Okey, halo, selamat malam. Tau pan lagi bisi penanggul telefon kita ke malam tu yang ke berdau bersedia atau ke bisi penanggul ke buka ya harus telefon kita. Okey, jadi ngau tau aku ngelansak dulu program carta siapa juara peningat ya, malam anugerah carta siapa juara. Anda ingat 3 bulan 10 tu ilah, malam hari 6 tu ilah ya, di Betung. Jadi kita ke dekat meda pala finalis kita ke berpikir malam ni lah ya, harap ke boleh datai tumu ngambil ke kita nya oleh penduduk atau kendur ke lantang andor kita ke meda bala orang ke berpikir. Jadi malam ni lah muka kita dekat di perindang penyanyi lama kita ya, baka Steven Kanang, Roslin Jati Biang, Gawin Dru Kalo ya. Okey, halo.
4: Hello.
3: Halo, selamat malam.
4: Selamat malam.
3: Oh, selamat malam. Bisa dengar wei?
4: Bisa ya, tapi ternyata terlihat apel tak?
3: Apel, hari ni apel?
4: Hari sibu.
3: Hari sibu. Okey, sebentar tu kalau telefon kan?
4: Nak, hello.
3: Oh, baru terubah ni.
4: Tak kalau, nak kalau.

0: Tapos ganda yung kay ko
1: aw
0: aw
1: okay da pan bisi penanggul mega ya ba Rosli pun kita ya okay ya tahu terus ja telepon ke malam top ninga ya 0825-8633-258-634 okay halo
2: halo
1: halo selamat malam.
2: Ya, halo. Selamat malam, Chen.
1: Selamat malam, siapa tu, ay?
2: Oh, Aki Judul tu.
1: Aki Judul.
2: Oh, Ari Srian.
1: Ari Srian, eh? Oh, tu. Bisik kalau sudah telefon, sebentar tu?
2: Oh, bisik.
1: Oh, bisik, eh?
2: Selalu.
1: Aman, aman.
2: Minat kuningnya cerita. Ingat cerita orang.
1: Amat, amat. Ya. Macam-macam cerita, eh? Aki Judul. Anuan pun besi cerita malam tu?
2: Besi
1: ni. Besi. Okay. Pelabok aku terus ngau cerita Anuan meh.
2: Terima kasih.
1: Okay.
2: Cerita aku. Muka tu. Kami. Ia dah lama dah cerita aku tu. Pelabok aku. Asal-asal aku dalam kawan. 70 lah sumpah.
1: Aw ne.
2: Ni yang apa kami GBC. Aki GBC sumpah.
1: Aw
2: Jadi cerita aku. Ketu. Kami ngau ni yang apa kami.
1: Aw.
2: Mayaman tuan. Bisa penyawa bisa sejam dari rumah ngegai umai kami.
1: Aw.
2: Jadi belum yang kami suruh mah tu tadi kira kak nganyong bekal kak langkah umai nganyong berau nganyong priok nganyong pingai utai kak dikena makai pak umai jadi udahnya mupok kami dua ye. Yang apa ya kami? Jadi berjalan itu nak ke tenung tumunar berjalan. Jadi kira ngalih hari banyak mah. Apa ya kami madah? Jadi nyoda lemai lagi. Semadi tua berjalan ku ya. Jadi dan yang kami balang kau mai segala bekal. Periuk, mangkuk, apa cukup dah. Bela dagaran. Kebuangan yang ya dulu. Leban kami, kak sampal dulu. Nurun ke langkau mai. Maya manduan. Jadi datai pak langkau mai. Pak ketik tua tuka. Tiluk kalah nama kak. Kau nanya apa itu. Tengok lagi Kuya Kak berjalan ya dulu Aku dia ubah langkau Baik ya pigo Lampu pigo namanya Lampu pigo
1: Lampu pigo Nama
2: Kau kami Aku tu berdaya aku tu
1: Nya aku bisa ninga-ninga pelabak aku bangsa berdaya tau ku aku Nya Tak nak Landik nak jauh kuih eh
2: Oh, kalau kami di situ maya bulan Iban.
1: Oh, aman aman.
2: Iban nguai ngagai kami laki bini.
1: Oh, aman. Nyu campur ngai Iban ne. Okay.
2: Jadi, udahnya apa itu tu dulu? Jalai. Jalai baik ya lampau piko. Noda. Kediri aku tinggal di Langkau. Dia ke diri dini tujuh rakyat tu lama ia berjalan dalam pukul 8 baru ya nikal ke langkau jadi lah daya boleh nama-nama jadi banyak tungguan kami api gerakan nyumai bisik ke anak uduk ngau ku ngau kami duainya tadi dia baik anak uduknya baru nemu kak nyala
1: ne
2: jadi udahnya

0: Jepe matanya katino, berengkah katino.
1: Aau ah.
0: Dan jauh tikai, udah ancau namanya kibong. Baru kagali.
1: Aau.
0: Jadi kali kami dua tahun kali bedau gaya lama.
1: Aau ah.
0: Kang mata. Ama-ama kak pejam kak tinuak kak nama lemi tulang tulang lemi.
1: Oh, aw terlemi tulang nae.
0: Aw.
1: Oh.
0: Bah.
1: Aw.
0: Nama tu kan.
1: Aw.
0: Kapai kami. Jadi udahnya penepeniangnya.
1: Oh.
0: Bengal nada ini nama nama.
1: Belak seruai deh sama.
0: Aw sama.
1: Ay.
0: Nama tu.
1: Aw.
0: Jadi udahnya dani apa itu?
1: Aau.
0: Jadi tungguannya pida dapurnya tadi.
1: Aau.
0: Baru yang ngau tai. Bisa namanya kayu teh tengah-tengah mai kami nya tadi. Kayu-kayu bah bisa lubang kelulut dia.
1: Kelulut?
0: Aau bisa lubang kelulut dia.
1: Aau.
0: Bak pucuk batang kayunya.
1: Aau.
0: Jadi bisa utai kan munyi, munyi, munyi juga ke.
1: Oh.
0: Makai keluar dia tadi.
1: Oh, kau nguliah kenyo.
0: Oh. Jadi kak nguliah ke madu keluar dia tadi.
1: Oh.
0: Jadi pikir apa kan? Nggak patut juga bicara malam kuya pikir ya.
1: Oh.
0: Eh, gitu menang. Aku kayu luah, kami ya lampu tigo.
1: Aau.
0: Lebih baik senapang nak ia jauh hari langkau. Semua ia natai, semua ia natai.
1: Aau.
0: Bah, dilamunya ya, ia dah dian di lulung batang kayu terbesar di siuman. Bah, tak kaya kan?
1: Aau.
0: Udah yang semua ia natai.
1: Aau
0: ah. Nama kau itu
1: oh.
0: Banyak lalu dilengkap kaya lalu kejalai ke ujung di semadi ya pulai penguin yang ya pulai baru banyak lalu pulai kalau kau umai baru
1: oh.
0: nyoka gali ke yang pejah-pejah mata tinok lenya bunyi yang bunyi namanya bunyi nyawa remawang
1: oh aw anegoang
0: aw
1: di
0: atas prabuang langkau mai
1: apa
0: bunyi ya
1: aw nyu atas prabuang seduai lenya
0: aw bah nama ke penyalah kami dua kuya bisambi
1: aw.
0: Di sini kami dua berjalan babas bak kampung bak nama nadai kami ngambil teda nuante tinggal kuya ia bersambi. Dia mikir yang mawang. Jadi kami di senapang lalu turun ke bawah suluh ya nadai.
1: Nadai yang berdau tai.
0: Nadai. Munyi nyawa yang nyari munyi nyawa. Ba di tanah muni, maya di atas muni. Ba, nama tak itu kuya. Jadi tunggu nanti memayuh kuya baik nurun kita ke tanah kuya. Jadi tungguan kopi memayuh baik kutungguan baru yang alir. Ba, timak muni tay eh. Anang nuliu tai kuya. Ngaya nimak pe. Ya tinada di peda.
1: Au nade bunyi aja.
0: Oh bunyi aja.
1: Au.
0: Jadi bak kati tai tu. Jadi niki apa kami dulu de namanya de langkau mainnya tadi eh. Nadai kira bukai pulai tu aku.
1: Au ne.
0: Jadi pulai kami dua kira dalam pukul 12 malam.
1: Oh, aw pulai tengah malamnya.
0: Aw pulai tengah malam.
1: Aw. Nak boleh hentu
0: tu. Tapi kat ngan ke diri dia utai ngadai di peda.
1: Nak boleh hentu tu ke deh. Kirang lari ke
0: diri. Dia ngapai kami lalu berdiri iba. Di si umai. Kami dua ingat tadi ninga bunyi. Dina bunyi pak baru lah langkah umai.
1: Okay.
0: Ba nama utainya.
1: Nak timbak sekali. Timbak.
0: Lalu pulai. Pulai kami dua itu tadi. Tengah malamnya tadi datai baru rumah. Ya, miangati kami lalu nanya nama. Nama ada. Ku tadi katiwak. Kati oleh kita nurun ke pelaman dien. Utai temuninya. Nada oleh kita dia. Dia hari mudorok hari rumah tu memantuan rumah ku ya. Lalu nak jadi kami dulu kan.
1: Ya.
0: Mudorok hari rumah lah kami tu mantu rumah.
1: Nak memalam.
0: Nak bermalam pak umainya. Siapa keberani utai ngadai peda dia. Munyi-munyi nyawa remawangnya.
1: Nak tembak ke sekali ke langit kian.
0: Ngai mia ngapai kami. Ngai dunia utai ku ya. Ngai mungkal orang ku ya. Ngai mungkal ngai nanya.
1: Tak kajak mana ne?
0: Ya, macam cerita aku sian.
1: Mana yang cerita nuanya?
0: Kediri nuan di konti dia.
1: Kediri malam tau. Kediri malam tau.
0: Ini nak cuti ke rumah tu?
1: Cuti ya. Cuti.
0: Bisa kata
1: salah
0: aku,
1: bisa kita
0: cerita
1: buka ilah. Tahu. Minggu baru ilah. Ya, mayo cerita. Lama
0: tinggal di waktu kesir dia.
1: Aman.
0: Minat kau dia cerita.
1: Tang siku hari bangsa beda yo. Tang rindu ke program Iban ne.
0: Rindu. Nama Marino.
1: Terima kasih mayo.
0: Aku tanya. Terima kasih Sian. Ya, cerita aku enuan.
1: Terima
0: kasih banyak-banyak tu.
1: Bertemu baru Aki Dudul. Ya, cerita Aki Dudul. Siko peningat bidayuh kita ya. Cukup lah dia Pak Jaku Iban. Mayu sidai pelabak aku bidayuh bangsa-bangsa bukai kemudian ke program kita ya. Halo.
2: Halo.
1: Siapa tu ai?
2: Hari Binyo.
1: Hari Binyo.
2: Iman.
1: Nama nak tu terang nyawa dia tu.
2: Engkau nak boleh lain tu
1: terang.
2: Bila kumpul itu malam hari itu hujan itu DJ.
1: Hujan eh. Siapa tu tadi wai? Anak nun ingat ke nama nyawa atau di
2: Iman sebab dari
1: Iman. Iman ya. Nun ingat ke nama nyawa nyawa temu. Nama kena ingat. Atau di Binyo na Iman.
2: Di Binyo rumah panjang kumpul itu di
1: hujan pia.
2: Hujan itu.
1: Patut melain kita itu. Okey.
2: Selamat malam DJ.
1: Okey, selamat malam Imban.
2: Ya. Aku menang. Nak panjang itu DJ menang. Aku lagi di depan cuba.
1: Nak tengok awak.
2: Menang cerita kami ke kudia di supek cuba. Kau pasal aku DJ. Kau pasal rupan. Kau ngalau.
1: Ngalau.
2: Mayu ada. Jadi ayo apa biar aku nyo ayo mesti rumah kena mayu ta mayu bayi aku. Kalau jauh ke pengan tu lapan ke jauh hari ai sebelah no ku suku ale ku je.
1: Amat.
2: Mata aku kai ta. Jo aku ngin set di dua jo tu kai ja gua angkutnya. Ganyo kami tiba kami berempat rumah aku kumpul bini aku anak aku kami. Atau rupanya uang itu sengaja untuk pasal di kementerian pada hari tahun 1995 menyanyi di GSS Piaku.
1: Oh, kira lama menyanyi udah?
2: Lama udah enggak, kontinusan sebuahnya. Udah nyala. Dulu ini pasal anjing aku lalu suni. Di kabar anjing aku hanya sepiat dua kudonya. Anjing aku kaya itu. Aku dua kali ngangkut, datang aku dari dia. Jadi ayo aku duduk dia, tempat tamai kita. Bini aku nunggu ayo, air langkang, sepantai, aku kemudian aku bawa di ruban, di sebuah ruban. Mata perahu aku dengar. Mata perahu, kena motornya masuk ke dulu. Jangan tahu sangat jam lagi rumah kami, yang saya sebelah. Menunggu aku masuk perahu dia. Jadi ayo aku mau ayo aku duduk atas batang. Kita yang kamu tu yang sebab kita yang ku lalu kuni bini ku nunggu ayo berandau ke ayo nunggu bini aku berandau tunggu ku nunggu. Jadi puan jadi saya itu dua yang berpantain dulu lah buat batang ini yang saya lihat. Belanya tadi yang aku ni bawa perahu belah aku nunggu perahu dengan air langka lah belah di pantai. Nak muka muka, benda aku muka perahu dia sebut ke dia. Sebab benda tadi malik aku, tengok aku jenis perahu ke aku. Tengok ke aku. Iman ke bini aku. Angau orang terbiak sebut aku dari dia muka perahu. Sama dia. Tu ayok nak terbah, luput ke orang aku. Luput ke udahnya tadi ya luput. Dia ayok aku tadi lu ingat pantai mu sama tanah tu. Sama terus dia minta nak luput.
1: Apa ni?
2: Buat yang teman balik dia lihat. Dia nyawa oi. Gajah aku perahu ini kau kata begini. Itu anak aku buang 3 tahun. Semua anak aku minta ke dengar. Aku 3 tahun dia menjauh anak aku. Tapi ni aku buat dia. Mesti kumpul dia aku. Ini kata ke. Ini jempat ke jempat mandan. Ini aku. Nama orang main kekuno yang luput. Ayo aku nolong gedau ke mana aku kita buat sepian dia buat untuk kemak jadi yo buat kalau datang buat kalau pantai
1: tahu
2: nama main gay aku buat buat kedap kan hari ini kedap ni aku punya aku
1: luput aja mana
2: kau jaga luput aja mana lagi kurang lagi kau di sini aku juga aktif di sini asal aku mati saya ni tengok pelian aku kibo pelian berani pelian kata punya baru merantau ini jadi merantau kemudian yang
1: nyawa
2: ni bang tu nak nak pada aku kuang ini di sini kuang nak biru malam nak magang lupa tadi apa aku dia bini aku tadi aku lupa pada aku makai anak nanti umur anak aku ini aku dia 3 tahun anak umurnya bini pada 6.5 jam ke atasnya rumah baru hari mana mainnya DJ pada rumah main ngambil main ngemoknya ketika pantai aku ayah cerali pantai baik lah ke atas ke tanahnya nak tinggal tingkatnya anak aku dia minta pun nombor mutai gemet lah
1: ya
2: ketika penyang kibobnya sebelah-sebelah bahawa saya tengok doa kemarin ngantuk aku kunci doa aku mendang ngantuk melihat aku nanti orang tinggal jauh rumah sekolah SRT support school nah dia no, kami aku ke bangkai penyok bangkai ini san kecas ke dia bangkai aku bau dia nak sali aku dia di game nya
1: bangkai
2: apalah kerana san aku ayok aku bukan nyan babinya babi kita mati jelai pansuat hari betul betul kaki dia merasa nak kunyah panggil itu bau sana
1: kuat.
2: Itu nanti banyak nanti kita gini nyapu nanti kedap juga ne.
1: Alu nanti kedap lagi ne.
2: Nanti kedap lagi lupa kau apa baju mana aku pakai. Anak aku tadi usang dia aku dia. Kalau ni hari mohon usang dia ni dia kasih aku alu belakang sana kuat. Mau apa yo menyok akai mati itu di kakun tulang kaki punya menya umur aku menya 25 menya umur aku menya di sini
1: lagi
2: benar tulang lagi keriang
1: lagi keriang mana
2: saya buang tak payok di lagi lompat aku
1: dah
2: payok lagi orang saya mau datang dengan baik Ya tahu orang ambil yang ingin bawa anak, siapa pada kedua pada menon kan, semua kedua. Lepas tu.
1: Aau.
2: Jadi aku tahu yang buat ni kiri bapa dah begau ke matinya.
1: Aau, begau ke luput. Luput lo nyau mana?
2: Aku kalau nyau mana tu je. Kalau mana pulai macam bapa dah tu nanti dia mula ada tahu orang ke dia.
1: Aau.
2: Ambil balok tunggal aku, ambil san sejak punya aku. Mau aku bawa ke dalamnya. Maka aku tahu itu buah ayah aku.
1: Au.
2: Aku ni lah mungkin aku kita hati. Datai aku berumah dia, sejak udah dulu. Laban nak sepuluh dah habis. Laban kena mutai punya dia je. Aku nak memu. Datai dia nak mungkin mukai dia je. Lalu kecil beza macam ni je. Salah ingat babi dia je dia.
1: Oh, aku nak sayat ke babi.
2: Nak babi, nak second gelan. Laban kena mutai kami semua. Dia magang.
1: Au.
2: Udah tanya dia lu, lu tanya dulu di tahu dia dapur kali ketika lu kena apa macam macam muanya tadi. Yang pun muasnya DJ mati punya, kaya aku mati ni.
1: Kalau
2: yang mana di kalau sedap pun dia kanjung, kanjung aku kuai ke. Baik kuai, yang kapat kuai ke kok mati ni jadi ketah tadi ramai ramai orang bukai ngambil dahnya aku tu ngambil setiap kami ladang aku kaya, nama nak edik pasar je. Nama nyol lupa lu mati.
1: Au, namanya si, penanggul nama tadi lu luput tadi ne?
2: Lupa lu mati je.
1: Oh, si au penanggul engkau jantung kini nama kini ne?
2: Au, tinggi darah tenan mu.
1: Au tinggi darah kini. Oh,
2: urainya tadi mati anjung dia. Usahnya tadi dia panjang ke cukup ku di je.
1: Au.
2: Dah itu mati ke di je. Dah ayo ke mati ya.
1: Au.
2: Tiga pintu pasal wali beli aku.
1: Au.
2: Ya. Dah nyok mati ya. Tegal nanti kita nak beli ke dia. Lapa yang kau ku dia nyok. Mati cukup ke.
1: Au.
2: Ayo aku. Rumahnya tadi lapa nanti kita nak beli di je.
1: Au.
2: Mati ayo aku lama tinggal.
1: Ayo
2: mati ayo aku jiku dah mau jauh.
1: Apa ni?
2: Nak lama tanya apa cari nyok ni je. Mau kita tahu kan kalau 9 bulan mati aku ipar aku apa yang uang.
1: Ayo.
2: Dia nyok mati aku nak jiku aku. Empat ubah sudah mati. Dan dah lama ke. Kau jiku ipar malik ni je.
1: Kau kami ni je.
2: Ayo. Ubah ke babi ni je.
1: Andi kita nikik ke bangkai tadi nak tanya.
2: Ada sikit bangkai ni je. Ada gelan kau.
1: Ayo. Nampak orang.
2: Ya, babi itu. Kira ke 4 tahun dia 3 tahun.
1: Ayo.
2: Dia mau mati di rumah kami ya.
1: Ayo. Sekali tanya ni.
2: Ayo. Mati rumah 95. Kau. Kira ke 96. Kau.
1: Ayo.
2: Mati biar kan. Kau. Kau tua.
1: Ayo.
2: Kau. Baik kau sini mati bunga-bunga ni.
1: Anangkan kenya.
2: Anangkan kenya.
1: Ayo.
2: Urenya. Urenya mati. Berkenang punya ni je. Berkenang tak mati dan ni orang. Oh, dia tu patut. Dia mati. Kalau orang buka je. Tapi dia tak apa-apa. Dia tu gelan. Kalau orang. Amatnya kau pula.
1: Oh.
2: Lebih kami yang lain ni je. Berwai. Kan kita itu manyi di je. Manyi dia.
1: Oh.
2: Manyi nak. Kan itu kami dia. Berwai bangkai dia tadi.
1: Oh, ne.
2: Oh, malam hari ni kau manyi siang hari.
1: Oh, ah. Oh. Nutu ayak non kena dain tadi.
2: Ha?
1: Aku nutu ayak non kena dain tadi.
2: Kena dain pun terurai tadi. Kalau mesti lampu ni, lampu gas ni ambil pam ni sebab.
1: Mama nyalai na ni.
2: Mau main di sini. Kalau macam ni, ada lampu ni. Tahu lihat dia ada ini ni ada dia lama ke mati. Udah nyok ke mati mau macam belah kami ni rumah kupuan ni rumah. Rumah sampai putih rumah mampu mati sebab.
1: Bisi dintu kita.
2: Eh ke mati tadi?
1: Rumah kita bisi dintu tak udahnya?
2: Eh udah nyok tadi nyopos udah ketemu dia angkat di bisi bisi nyok darah di kemu darah deh darah dalam sih oh kau kita dan tu kau kita juga.
1: Aau.
2: Bal dah buluan luar merah darahnya si udah ketemu makai ya bakai. Makanya kau dah ku rawat dengan rumah perawat. Dah nak mau jem. Ada yang mau darah. Ada yang mau api orang tu. Ada yang kejang. Ya kau dah ku. Udah merat darahnya. Ke mati-mati. Udah urangnya. Udah darah. Bawa keluar. Bawa keluar. Udah keluar. Perian.
1: How
2: Min tuum nya do nya udah itu nya mati laban laban rumah ginti yang dia rumah kami jadi je.
1: How
2: Si ginti yang setiap ubo setiap ginti yang alam rumah tanyai. Ada di dan nak tahu tanya aku dah kena tahu rumah ginti yang rumah tanyai bagi ginti tanah.
1: Au ne.
2: Tanya jalan tu nya aku ramai wah.
1: Au au mali menya.
2: Mali menya nya penanggung kami bandar kami panjang ini je. Lepas, buat itu bapak sedih malih. Jadi ni orang apa malih magam ni je?
1: Amat, awak nanti ni ke bangkai semua.
2: Adik ke bangkai itu. Dan mana empat ikut na. Okay, empat ikut dua ikut. Adik ke kira. Nah, menang kelan. Kami ni nak mau je. Lepas kami orang ni miak magam dia.
1: Oh, nak ada orang tuai mayanya ni?
2: Nak ada orang tuai. Bumai di kebun dia. Bumai dia makan. Nak ada orang dia.
1: Amat, ganya ni. Orangnya
2: orang. Ayah aku nyok tuan ke kami itu buru me ke umur.
1: Amat. Oh, ranyu malam langkau mai malam kebun manya ne.
2: Malam kebun malam mai jadi kamu di kebun di bumai.
1: Amat. Au. Nak turun dia kau tanya.
2: Au, nak kau nyok dia ke mari kita mulai hidup. Tinggu juga nak kuno baru untuk kau cerita. Kami ke kita bersatu hubungan dia.
1: Oh, au mana ni man? Atau tu sebenarnya minggu baru.
2: Minggu berarti ya bisa lain.
1: Au, ya.
2: Cik boleh lah. Orang-orang main hukum cik tua.
1: Au, cerita.
2: Minta ampun ni je.
1: Okey, nak dengar awak. Malam tau mana cerita Anwan.
2: Au, nak buat je. Minggu baru, petik sulit. Minta pulur je.
1: Okey, minggu baru bertemu baru, Iman. Okey.
2: Terima kasih Tuan DJ.
1: Okey, selamat malam. Imban dari Binyo ke malam tu mana ceritanya ni. Madah ke di Binyo benung hujan koya ke malam tu. Tang nasib amat gemujur ke Ruslipun ya ke malam tu ni nadai nanggul ya. Okey, halo, selamat malam.
3: Selamat malam, bos.
1: Halo, selamat malam. Siapa tu? Oh, Inai Sadi. Oh, hari Bakuang ne? Bakuang?
3: Tudan.
1: Hari tu, hari Tudan. Aw datai baru malam tu ni Inai Sadi ya.
3: Datai.
1: Oh, aw okay. Aw nyadi cerita no malam tu dah Inai Sadi ya.
3: Cerita
1: kita sudah kita kumpul. Mayanya kita sebut deh. Aw.
3: Tu sehari hari kita belah lama tu.
1: Tahu, okay.
3: Bulan yang kemarin.
1: Oh.
3: Ini apa ada bulan sini?
1: Tahu.
3: Bulan mengan. Jadi apa tuai tu madai? Nanti di berjalan ni dan laju, kurang aku. Deh, nama aku pernah kabelan laju me.
1: Tahu.
3: Angkat tadi. Tada tanya jalan lamirnya kan ate kita imir itu jumpa kita kak nyari hari baku hanyan bisa limpang bisa simpang baru kak bisa simpang sebetau bada tanya jalan rumah gilnya berjalan udah limpahnya kak udah limpah jalan kita rumah jialnya. Jadi kereta sitenya bisa mulai segenial ya. Ya kak masuk nama tiba kita set dari kita makai itu. Bisa segenial ya. Peraku buriat keretanya nyokal sampai aku kemana kereta.
1: Akai ne.
3: Jangan simpannya menyaku dek. Angkat nanti dek. Akhir nemunya, nemunya ilang kini. Mungkin kaku. Akan. Ya ramai tunggan sama gak ramainya di dek.
1: Akai ne.
3: Akai. Nemunya duduk pada mulai.
1: Aau. Akai dian, datai dian, tengkah dian.
3: Bisa batu, ada bisa tunggu lama-lama ke. Sehingga nyangkut pelabak.
1: Nyaka penglikun ke tempo.
3: Aku bapari kuku daget gegelak-gegelak. Nyam kopai nan aku.
1: Kadang kita berjimat, orang kena berjimat lagi.
3: Nyak ni je. Nyam kadang tok mare. Ari bapa rumah.
1: Tau.
3: Ari berapa hari hujan marinya? Ari rumah.
1: Adi miri dia.
3: Awak ada miri.
1: Tau.
3: Tok kedua toh. Jadi aku tu ada hari hujan, hujan mana, narai kalau sudah itu hujan. Tak ada tay balamir dia kemana kerja dia baru. Tak pada cerita aku kemana kerja. Nala dalam, tenang saya ruli sawitnya. Ternyata namanya mencipu sari pas sari kacil aku nak ai kengimuan aku kudai nasib gak kita sekian punya lapa sama dengan laju aku nak laju deh tapi ingin tanya aku nama daulah dulu karena aku nak dalam kena dalam tak cek aku kena kudai apa lu mana tengah yang lain.
1: Okay.
3: Baru gadanya aja ke jalan sedok nyok ke sini aku dah. Dengnya saya masih bayang kami nyak aku dah padam bau
1: ya.
3: Kalah.
1: Aman. Au berjimat okay. Mai cerita Lena Sadia ne. Au berjimat mai cerita ku aku.
3: Nadai lagi nanti je, tapi ingat ada laba naiknya banjir.
1: Au.
3: Jadi papa tua aku. Hari pelayannya suat kuyang aku nyantai dari pulai lah mencari jat menjimat ke deh kuyang
1: aman
3: lagi aku mau ke suat aku ngano ya aku mau ke suat narai aku ke pulai hari hujan
1: aman okey nai Sadia okey au sama malam
3: sama malam ya keninga aku merah kedai keninga aku biar kok.
1: Okey, au sama malam. Okay, kita di Meridian. Nyak Inai Sadi datai baru. Au lama dah nadai ninga tu dah Inai Sadi ne. Okey. Halo, selamat malam.
4: Halo,
1: selamat
4: malam.
1: Ah, sama malam. Siapa tu dah?
4: Arin Kelili tu.
1: Oh, Arin Kelili.
4: Au, ya.
1: Ikat tesat sobat tu.
4: Ya.
1: Tu apa tu nama ni ingat punya tuan. Siapa?
4: Ya.
1: Siapa
4: lo? Kelili tu, kusuk.
1: Siapa lo punya?
4: Kami ke tinggal lupa nama tu.
1: Nama ada lo punya.
4: Tu ke Bangkai Putih
1: ah. Nama ada lo punya. Aku ni ingat. Nama no, aku ni ingat ke nama no.
4: Michael.
1: Yeah. Tu tiga kali dah ni Michael.
4: Ya,
1: betul. Okay, Michael.
4: Maya ni kau deh. Saya Maya.
1: Ai keliling ya.
4: Jadi aku tu tadi ke pasar. Ke pasar tadi. Lelala, ane aku siko ngaku ane pal aku siko. Jadi cerita orang ke orang putih ke karamba suruh bayar dia udah bisa ya.
1: Udah
4: sih udah mesti karam. Udah ada dia undur kami ku saya. Kerja lain dah buat dah tadi. Dia lain bari ada ba lima tahun. Nama dia.
1: Tengah
4: macam Malay, macam Malay tu. Kelian Malay je. Nah, aku dia dah pergi tua tengah ke deh.
1: Au.
4: Kau mai kon toai tu deh.
1: Macam
4: ngau semua. Macam nak menjaga yang.
1: Au. Apo?
4: Munya sebangkai putih ah.
1: Apo ne?
4: Ba, bangkai putih ah deh.
1: Au. Sida
4: yang cerita putih ah deh. Dua ikau ne.
1: Apo ne?
4: Au, sikau tu bangkai, bangkai tu nak jawab semua ya. Dua kami tu. Sikau nyanyut puluh. Udah ada anak, anak aku punya kau, anak ipar aku dia. Sangai aku dulu.
1: Au.
4: Betul yang lain, bomai kami.
1: Au.
4: Lu aku kayak minta aku tanya rebu tiah tadi.
1: Au ngamai.
4: Kamai lah cukup, susah saya rebu tiah tadi.
1: Ne.
4: Bangkai, usai. Jujur jaga ya.
1: Au dah kembali kena air ke?
4: Au kembali. Kasuat. Ini pun lah kasuat. Nanti aku dah mati. Ibu kan sudah ada bunyi.
1: Au. Kemaya, tahun kemaya nya, Michael?
4: Kurang lebih tahun 2004 ya, 2005 ya.
1: Oh, sida ya tahu kena nama ni.
4: Sida nya pelancuang orang pelancuang lagi terubah kiannya.
1: Oh, aku nak perahu ni.
4: Aku nak perahu hari hari kunci yang kena dia pelancuang bau lah.
1: Aau aau aau.
4: Jalan aau. Kita sudah aau dia sida. Yang nak berpihak kian.
1: Aau.
4: Orang saya ramai sida. Maya sida salamnya. Juli kita mau.
1: Aau a. Bapak kau sida ya, Maya nya.
4: Bisa mami kau sida kau.
1: Oh, aau.
4: Dua kau kena timan.
1: Ruputiah ada dua ikau nya.
4: Au, ido, dau ti.
1: Au ah, au denya.
4: Sampai berarti lebih ikau.
1: Au au, au denya.
4: Sudah dari cinta aku pula au.
1: Au.
4: Cinta aku berang dia. Cinta ke makanan liriak pun denya. Liriak aku. Ida kami tiga. Angkat. Dah tai dia ni gode. Kau orang lah.
1: Au ah.
4: Au, buat dia cerita apa sih kita ni? Apa temu kau? Bisa. 5,000 kau.
1: Oh, kau orang.
4: Sebre, bini orang putih saya. 5,000.
1: Au.
4: Kita temu
1: kata.
4: Oh. Ini bergaul dia, balap polis, balap setiap. Bawab dia.
1: Oh,
4: aku alam kau kata okey ke? Cuma banyak ke Sriaman.
1: Oh, alapan orang tentu polis nanya nuan eh.
4: Ya, amat nanya betul.
1: Oh, nak berkeni
4: nuan tak temu. Ini dia temu Bandung, Bandung. Dia ditarik 5,000.
1: Oh.
4: Aku cakap, ni kak bini, ada temu.
1: Ada
4: temu bini. Ini nama ke 5,000. 5,000 tak ada.
1: Ni, aku nak ada, aku nak ada beri orang ni.
4: Nah, aku bertemu, aku kenal, kenal polis ke, pak kalle ke, jeli ke, oleh polis, tiga kalle, empat kalle.
1: Aau,
4: ngomai bersih, bamba beri orang, mana dah?
1: Aau,
4: aku pun belum nyawa dia, enam tu nak, yang masih.
1: Oh, aau,
4: dah kau dah kira bangkai.
1: Aau, dah ketemu nya.
4: Ya, engkau jual nama yang kerja mangsi, mama muang.
1: Aau,
4: cincin mana, jam mana? Sebab kita sini jaya tiba ya.
1: Aman, aman. Telak ke dia macam ni ke deh?
4: Okay,
1: kasih Ahmad ne.
4: Emak tengah macam macam nak dah kecua juga, okaynya, kau
1: aduai. Aku ah,
4: sesuai ni kau ni punya lah ne.
1: Aku
4: ah, dah ba.
1: Okay, bayar nanti orang bukai kau bisa tabian pelawa aku bertemu kita bukanya.
4: Ya, sudah aku deh. Bisa masuk ke bawah aku coba.
1: Oh. Aau.
4: Mesti orang nama pabrik tambung ya, gambar orang nama. Aku juga aku nak.
1: Aau.
4: Muka gambar orang suka. Bisa aku benda tu kurang beri dah biar.
1: Aau ah. Aau gambar nuan ke tertemu ke nya.
4: Aau gambar orang mana ya.
1: Ba,
4: balap dia. Mungkin ni berapa? Apa kali ngau tu ya? Tapi mereka duit nak.
1: Aau.
4: Jadi cerita tidak, tidak ketemu ke nya, berjatuh.
1: Aau.
4: Ini tidak temu. Aku bukan kiri ya. Tanya orang kiri, siapa nak lembu?
1: Aau.
4: Aku pemain.
1: Aman, aman.
4: Tidak kau naik pak.
1: Aau.
4: Di untung kita saya, untung kita. Di bukti 5,000 boleh boleh bini lembu siapa? Tahu maaf 5,000.
1: Aau. Sampai dia tahu nak dai muka deh?
4: Tidak dai. Dapat tahu tahun juga deh. 2,400,500.
1: Aau.
4: Tidak dai. Tahu.
1: Aau.
4: Nada. Bukan tua lawan perahu.
1: Aau.
4: Bangkai.
1: Jadi
4: kami tante nasihat kalau nak ni, nak saya ni kalau kami ni. Kalau yang lima.
1: Aau nasihat kita muda, nanti nak kita nak muda.
4: Baik, dia lama kalah tu pada ni.
1: Aau.
4: Aiy, baru ni susur wah aiy
1: lah. Aau.
4: Menua kami tu memang kena saya lulu lama punya, bawa bawa.
1: Aau.
4: Junjur aiy.
1: Aau, aau.
4: Baik.
1: Dia tahu agak ke orang melancong ke?
4: Agak tapi kalau itu tinggi, lama saya aiy, lama menua.
1: Oh.
4: Supaya ada agak.
1: Aau ah. Aku serupai hantai gig ni.
4: Aku boleh lemak-lemak juga. Tak boleh.
1: Aku bisik kesnya ke?
4: Aku.
1: Okey, Michael. Mana?
4: Okey. Okey lah, Yusi. Mai uang pun
1: dia. Aw ngede tu mana cerita dia tu.
4: Ya, ada
1: Okey, bertemu baru minggu baru elok ni. Nya Michael hari yang kelili sudah tiga kali sudah ngau kita terubah subak ya ke tesat. Nak kena jauh nak noi tesat ko ya. Suah di tengah ya ke babas bukan tu jauh nak tang nasib ke boleh mulai ke diri ya. Nyak mah tai ke ditapik kita lebuah kita ke berjalai minda. Okey, semina belah babas kadang belah menggeri kadang nama kak napik penusah segi tak boleh diseliah ke kita yang banyak ni. Okey, kita ke benung mai cerita ke malam tu engkau dah benung ingat ke program kita harap ke sama berjimat kadangnya bisi jalai ke nadai lampu petang gai ke mulai ke penanggul atau ke penusah ke kita meh sama-sama berjimat ya lebuh ke mai kereta ya nak berasai jam kita nyau datai bak jam ke penudi ke malam tu jadi bak jam ke penudi tu agi nyawat kangau ke buka ya hari bala peninggal kita jadi seraya ke nganti kangau hari peninggal kita ke malam tu kita berperindang dulu ngau siti lagu hari Nelson dan Nehru. Jadi sudah tu lagi tahu telefon baru ya ke konti YFM 082 258 633 atau 258 634.

0: ke cerita tengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya, highlight mancar lembaga Indo ya itu.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut mansak belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya Bak YFM.
3: Okey, 5 minit dah lepas pukul 11 malam peninggal ya. Nyondak berasai kita dah tiba jam ke penudi awak pemirna malam kau muka program genggam semangat kita ke malam tu ya. Halo.
4: Hello, Regisem.
3: Oh, hello, selamat malam. Siapa wei?
4: Ino to.
3: Ino. Hari ini non Ino.
4: Hari kapit.
3: Hari kapit. Oh, okey. Suwe hari ini tu, ne? Suwe ke? Udah telefon sebentar tu, ne?
4: Nadai.
3: Oh, baru ya, tu?
4: Oh, baru ya.
3: Oh, okey. Okey, hari kapit, ne? Okey, ino. Nama teka tu si, deh. Ngau peninggal kita malam tu.
4: Ngadi, ketua, ya, Sam.
3: Ya...
4: Nar mo kumana ngumbai to ngam ngam semengan ukai ga ya lebih kepada seram memunyi kurang ne.
3: Au
4: aku ne ingat tahun kemayo ne, tapi yang aku ingat aku agak demit
3: au mayo
4: tapi dah mutai lah
3: au mayo to kenyadi ne. Okey
4: mayo nya berumah panjai
3: au
4: kami jengai yang ini tuai kami subah ne. Nanti DJ Sam kan nemu, balik peninggal kan nemu. Dua kapit sebenarnya, mai. Agi berdalat tuang, kurang agi berguna ke pengarap lama semuanya.
3: Aman, aman.
4: Tengah agi berdau deh.
3: Aman, aman.
4: Mai malam kurang nyengai ini punya deh. Benar betul buang, biasa lah udah rumah panjai muni kurang. Benar betul buang.
3: Nguan ya.
4: Nah, punya.
3: Apo? Saya Omat Ino tu ne. Ino telefon baru non Ino. Nyo terbelakang telefon nyo tadi ne. Okey, telefon baru Ino ya. Baru kak berengkah tu dah. Ngau cerita ke malam tau. Okey, Ino hari kapit ngarap ke nuan tau buat telefon baru. Bisi penanggul muka ba arus telefon Ino kita ya. Siko peninggal ke baru ke terubah mengulai ngau kita ya. Jadi harap ke Ino tahu telefon baru ke malam tu. Lalu pihak muka kita ke bukai muka peninggal awak kita kurang lebih kurang hari sejam lagi meh bawa program genggam semangat kita ke malam tu. Jadi agi bisi awak. Okey, halo.
4: Halo.
3: Namanya putus tadi no ne.
4: Nama putus. Nama nang asal no si tai.
3: Okey, amat ne. Okey,
4: ana tengok. Tapi dia lekak ke aku lah. Cerita jengai ini punya deh. Dia tahu cerita minggu baru lah kena si cerita jengai ini.
3: Ah, ne. Saya omanya tadi.
4: Jadi, jadi tahu maya kami nganyuang ya.
3: Okey.
4: Bayarnya, bayuan orang ngesan untuk buang ya, deh. Bisa, ente nak salah ingat aku. Nami kau kini. Ya pun orang laki yang lengkap, deh, untuk buah keriang.
3: Keriang makan.
4: Bayar sudah mansuat ke untuk buang dari ruainya, deh. Tak berat untuk buangnya, aku sudah ya.
3: Nih.
4: Bayarnya, kita nak air. Lepas lagi pendam, lamanya pendam lama ni Sam. Rengkeh masih dah bab menai. Hujan aru balat.
3: Apa ni?
4: Air aru bah tunggal.
3: Apa ni?
4: Kau nang anjuangnya utai udah tutu nak patut tiket ke baru pihak kurang.
3: Amat.
4: Dah nyawam kami kian pagi mayanya. dah kami jalan lah pun jalan punya. Aku ngau mainnya, aku ingat aku. Bisa 4 ke 5 buat perahu kini kami mayu, mayu lah kami belakian magang. Labanya ini tuai kami ini. Mayu balok. Sangkai kami buat penamnya. Hujan lalu badau, terkelap. Ini kayaknya kami ke atas. Udah temau numpah semua nak. Bisa sikau akik kami ngau kira petunggal kami punya doai. Baik akik punya ke atas. Haram ku ya nganau ku. Nganau kami doai petunggal. Ingat penam ini lama kita keliar. Ini buban kami ngau ku ya. Belah katang kami tiga. Nak kena mangga jawa sem. Baka penam ini ku korang nyok kami baru tu aja. Jadi penam lama ya datas.
3: Penam lama besar ini.
4: Jadi penam lama nya tadi. Ake kunya nusi. Ya. Kini penam lama meh urang keparai. Kalau orang ngau tikai aja nadai sentuh buang kena.
3: Pedam lama sebabnya.
4: Sikit pedam lama. Orang nada berani ke atas. Nak nemu nama kuah kami tiga atau kau. Udah di tanah ke kunya magang menjalai patah ke daun pantap yang magang udah tebas. Ni ke kami datang temu men pedam ini kami ni. Ngai bola ke dia ko sen. Tenang pedam orang lama. Nemu meh repa. Tengok ini kunya sudah sebalik nada repa.
3: Bakal orang bisa orang ingin tahu ko deh.
4: Bisa orang ingin tahu. Dah ada kena usi. Tau pun lesai. Udahnya dia udah temu kami tiga mendak penam kan uruan. Nah muka-muka kami tiga tau tersat. Utainya ke hari baruah ke, hari atas ke baruah aja. Utainya udah bisa kelaik maga yang semua tau nadai. Daun pantapnya tau nadai. Tau dah muan. Lebih kurang 20 minit kami tiga kini hingga jalai. Pedak kami tiga ke baruah. Pedak rumah panjai orang. Panjai kode sem. Rumah panjai orang. Pedak kami area atas. Kakek kau. Anak meh tu lah. Rasuah dek. Jalai jak kita ke baruah. Nuju rumah ni. Makin lama kami tak ke baruah, makin nak pedak atap rumah panjai ni. Ya, atap pedak kami dah area atas. Makin lama dah ratai. Nak pedak makin lama. Nemunya. Penamu sama sebaris nginik ku dan nyuang kunya tadi kami tadi ne. Nan nemunya kami tiga.
3: Dia pedak. Ya,
4: mulai ke rumah baru ke kemudian nusi goreng. Ya, ura dia subah madah deh. Penamnya sikit rumah panjai. Maksud berarti ya tadi orang ke dia udah berumah panjai. Ya, ku ya.
3: Orang ke dan nyuang kia tadi ne.
4: Penam kena rumah panjai ni.
3: Nudah.
4: Tapi pedak taman tu dengar lah aku dah sem. Kenal rumah panjai mana pedak aku.
3: Tak pedak rumah panjai. Rumah sudah ya mana?
4: Rumah sudah ya. Udahnya aku dah sem. Aku tu kata takut nusinya. Udahnya. Tunggal aku yang udah akik aku ni. Suai ya. Saya suai dia tahu dah nadai. Tunggal kunya dulu nadai. Dia kek kunya. Kebuah suai nadai. Nadai orang nemu. Ya, kini kau bakal cerita tu si rotare tu tiba lu kuat anjo na yang kenya sendawa ya.
3: Mati najal menya kau kita.
4: Ya, mesti dah ada ya. Entah semangat suai berdua tinggal bawa pendam sem.
3: Namanya, dah lama dah nyak ke? Bukan ni?
4: Kira nak lama dah nyak ni. Nadai ke suai ada mimpi jai semua nadai.
3: Tak mati nyet dua-dua.
4: Tang suai nak setai ke dia ke tunggal ke dunia dulu.
3: Tak mati nyet ke nyak mana?
4: Tak kaya apa bulan ni. Ni akik punya.
3: Dia
4: hospital. Nadai temu sakit.
3: Adanya nuan kira bisa ngintu diri nuan pu udahnya
4: udahnya bisa aku ngintu diri ya me agak bedau sem dia jenak dia kadang mat ngai ku agak penam lama dia tahu dah munyi kurang dah jerok
3: Aman.
4: Nah, mama iwa saya tahu ko sem.
3: Aw ante bisa.
4: Pasal rumah panjai nya, nanti minggu baru nusi nya. Cerita ini ko rumpai tadi ya lu padam.
3: Ya lu padam tadi deh.
4: Ya pengen nusi.
3: Aman. Minggu baru ila kan nusi na ino.
4: Aw.
3: Ya meh ta temu padam tadi.
4: Baru baru nusi. Lain mana agak lain to.
3: Ya. Amat ada yang lain nah ne.
4: Okay.
3: Cuma kasih no. Okay. Ya. Okay. Ya cerita peninggal kita ino hari kapit ya ke malam tu baru ke terubah. Begulai ngok kita iba program ngenggam semangat amat utai ke situ utai ke nyelai meh udah nyadi ba sida ya lebuh ke nganjuang orang ke pendamnya tadi ya okey macam-macam meh utai ke nyadi ba penghidup kita okey ya ge pak program menggenggam semangat ke malam tu peninga yang dia ge nyawat kangau ke bukai hari kita ke bisi dekat nusi cerita ya macam-macam cerita meh ke ngasuh menggenggam semangat ya ke okay, kita ke kalau tapi ngau penusah ke penusah karam jadi ke kaban kita make lari hari ingkili tadi tertemu ke bangkai orang okeynya meh bab penghidup kita itu nang macam-macam ya tak ke di tapi kita nang ira kita lebuh ke berjalan bab babas lalu pihak mereka bab sebelah menggeri mereka ya nak uliah nyeliah ke diri hari ke betapi ngau tak ke berkenyak. Okey, nganti peninggal kita ke bukai, nanti nadai lagi kita berperindahan dulu ya, seraya ke nganti peninggal ke bisik dekat nusi cerita bahawa program kita ke malam tu. Ya, 082-258-633, ngau mereka 082-258-634 ya. Okey, jadi tu kangau ke sekali tu. Halo, selamat malam. Ya putus baru ke malam tu nanti ngawak ya. Okey, kita berperindang dulu. Hari Jimmy nyayang ke malam tu. Merindang kita ke Agi ba TC Radio. Engkau nya Agi rindu ni.

0: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siwet mangsa belakang tu lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayang keteriba sama yang petuai yang sudah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.

Okey, terima kasih pendengar ya. Kita lagi bawa program ngengam semangat kita ke malam tau. Lagi bawa TC radio. Kita ipan nyau bawa kira setengah jam lagi meh. Andor pukulai bawa program ngengam semangat. Padahal kita ngujung ke awak kita pukul 12 tengah malam tau lagi. Jadi lagi ngelalu ke bala pendengar kita yang lagi basic cerita ke dekat di kongsi ngau pendengar kita ke Bukai seraya kita ke nganti mata ke nyau ke tindu atau ke lelap ke malam tu jadi anak nak ingat ngunci pintu rumah kita ya untuk mayuh maka kes orang ke encuri orang ke tamak ngau kak ngi kak ngulih ke utai ke bergaul banyak abak rumah kita. Jadi harap ke kita sama belalak ngau likun meh ke malam tau ya. Lebih lagi abak program kita ke malam tau ya. Okey, kusung 82258634 ngau 258633 ya. Kebenaran mayuh tang mayuh putus atau ke terbelakang harus telefon kita ke malam tau ke bak sekedar nur madah ke bisi hujan ngujung ke line kita ke berpenanggul jadi lagi meri awak kita ke dekat nusi cerita atau ke berkunci ke cerita bak program kita ke malam tau ya macam-macam cerita meh ke udah ditapik kita ya kita ke engkau kalau berbadi bak jalalun penusah hangus kini atau ke kita ke lebuh ke berjalan sebelah babas macam-macam utai ke ditemu jelu ular semua jadi ulih dikongsi ke bak program kita ke malam tau. Okey, jadi lagi ngelalu ke bala kita yang muka ya. 3 hari bulan 10 terilak peninggal. Sama-sama kita boleh ngenatai ke diri ngakai Dewan Tan Sri Stephen Kaloningkan di Betung. Andor kita boleh meda anugerah carta Sapa Juara edisi ke-9. Kalau kita boleh meda bala finalis kita ke dekat berpekit malam ni lah. Jadi kita muka dekat di perindang penyanyi-penyanyi lama kita ya. 3 ikut penyanyi lama ke di Kangau merindang kita malam ni lah. Kita bisa Roslin Jati Biang. Kita bisa muka Hendro Kalo. Ngau muka Stephen Kanang ya. Hanya penyanyi lama ke dekat merindang kita malamnya ialah jadi tahu datai babala mayuh datai tumu ya ngambil ke kita entah bisi boleh awak ke lantang andur kita meda bala penyanyi bala finalis kita ke dekat berpekit malamnya ialah nak ngelansak berkawal ngau malam anugerah carta Sapa Juara ke dekat diatur 3 hari bulan 10 tu ialah hari 6 tu ialah pukul 8 malam jadi engkau kita nak boleh datang program tu maka ditabur ke terus hari radio YFM enggak maka boleh dipedak kita live hari Facebook YFM. Okey, jadi lagi bedau bisi peninggal kita nanti ngawak kita berperindang dulu ke malam tu lagu hari Angela Latajua ya keliang menua.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut mangsa belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memai keteriba kami yang petuai yang sudah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.
3: Okey, okey, program genggam semangat kita ke malam tu peninggal. Halo, selamat malam.
4: Halo, ini Ciar.
3: Selamat malam ini Ciar. Selamat malam ini Ciar.
4: Selamat malam.
3: Hari ini.
4: Mana yang lagi pasang di malam tu kan?
3: Lagu-lagu lama kita ya banyak ni.
4: Ini
3: ya, laban program kita itu mayu lagi meh bala ibu ayah kita keninga deh.
4: Ini
3: cia.
4: Kita dengan semangat nanti.
3: Okey.
4: Ada biak juga. Ada miet juga. Nanti tuan nak.
3: Oh, biak ni.
4: Kita cerita juga.
3: Okey.
4: Terima kasih sama malam ni.
3: Okey, sama malam juga.
4: Kita cerita. Kita ngumpul berian.
3: Ngumpul berian.
4: Untuk dia. Jadi leh umat kami berau diin tu pak. Berau di kaliat diin dan nuah kaliat diin. Yang untuk dia kan. Nuhung untuk dia jalai kelekin. Kumpul ni untuk dia nak. Nuah penuah huyut. Mulai jadi. Buat untuk dia nak. Saya nak. Nam pedang matai ku. Kami nanya-nya. Kalau ke dia tu. Dia tu mimik tu takut ni. Sudah kami nanya-nya. Okey betul. Saya tu umur 13 tahun mayanya.
3: Oh, umur mayanya.
4: Tahu mayanya cuma ingat tahun umur aja cuma. Dia tu dia tu lebih ya.
3: Apa?
4: Nah.
3: Oh.
4: Untuk ingat ingat apa nak?
3: Oh.
4: Ingat ingat apa dia banyak. Lain tu kalian, mana berlincah?
3: Oh.
4: Tinggi berlincahnya. Nak berlincah nanti tinggi lah.
3: Oh.
4: Namun kami ke hulian nak ke hulian dia tahu hulian tu bah.
3: Oh.
4: Tinggi ni dekat kuyutnya berlian dekat bawah dia kek ni ke insya.
3: Oh.
4: Ni ke insya. Namun rumah ni kek setakian.
3: Agi biar. Atau
4: terbien oh. Atau terbien ni kumpul tu insya ni.
3: Oh.
4: Tapi kekat keknya. Benya.
3: Oh.
4: Tak nguhun. Ya, amat beramat semangat ni.
3: Oh. Oh.
4: Tak nguhun kaki mengkayang kesepek dan mengsatnya ni.
3: Awa.
4: Mengkayang kaki bapak menjadi. Tak nguhun memang bahawa pedak tinggi emak.
3: Awa.
4: Tapi tinggit nguhun nanmu.
3: Awa.
4: Tu emak nada sejam dia.
3: Awa.
4: Nanmu sebaik naik ke dalam adik kesapai ke nanmu ku. Bawa nusi emak ku tak. Tunggu nusi ku kan.
3: Awa.
4: Kenal lah lama, kenalan di sos batak, bau sos batak, sos batak ni tapi.
3: Oh.
4: Ingat kami ni, aku nak ingat sempur akan nyabi nuhun dia ni.
3: Oh.
4: Tak ada ni, dia perlu lah, taruh ke sos bawah dia ni.
3: Oh.
4: Ni juga kita tahu, pasti yang sos bawah dia.
3: Oh.
4: Ya, mak ingat, semangat ni, ni mentang pun saat dia.
3: Tinggi pun saatnya.
4: Cuma ya itu, tak banyak
3: nak.
4: Banyak ada dan bahu sempatnya, tak sejak dannya.
3: Oh, nasib kena lah buah ni.
4: Oh, nasib nak lah buah, minyak bintang dia aja.
3: Oh, tapi.
4: Ya, amat tengah mas, ingat tengah.
3: Oh, tanya lagi.
4: Sama, itu bahu dia ingat
3: tengah. Oh.
4: Boleh kumuh, ada yang ada yang si kurang tengok-tengok.
3: Oh, pelalai kau enggak kedano
4: orang. Oh, pelalai dia. Kau mesti, kau mesti lain, kau mesti. Itu kau tiktok, dia kau mesti.
3: Aman, aman.
4: Nanti dino tinggal dengan semangat tu.
3: Aman, aw, aw.
4: Aw, tanya. Jadi, mana aku nikah bertanya, enggak? Jadi ya aku dino.
3: Aw, aw.
4: Ania ingat itu, ania aku.
3: Aw, aw.
4: Itu bertanya saya tinggal. Tabu aku tiktok nak, enggak? Atau apa bahawa dia dikuat atau bahawa dia?
3: Apa? Al tingginya ni?
4: Al tinggi sampainya. Dia nak dia. Dia tu. Dia ni ke. Dia jahat semua.
3: Ni.
4: Dia atas kesikau.
3: Aku. Aku. Au.
4: Nak aman semangat.
3: Aman aman. Au.
4: Au nyaja cerita
3: tu. Okey nyaja ini cia. Okey au te bisik cerita elah. Minggu baru lah mulai baru.
4: Kita wahu lah.
3: Au au. Okey sama. Okey sama-sama. Selamat malam. Peninggal kita yang ini cia ke malam tu. Bisik muka berkulai dengan kita. Okey, jadi agak nanti peninggal kita ke Pukai muka. Engkau hanya bisik lawan mimit kini berselipun dengan kita. Berdau kita nutup program kita. Engkau tumu bala ke dekat belalak ke malam tu. Ya, halo, selamat malam. Oh, Ino tadi. Okey, agi bisa cerita buka ini no.
5: Aku tahu ngai kini kau dah nusi tahu. Jo tanya hati ku kan nusi gak cerita sikit tahu.
3: Okey, nanti ngawa.
5: Dah mau nanti ada no orang kita kini.
3: Nah dai, to kalau nanti orang tu tahu ino. Kalau nanti orang tu.
5: Nanti aku nyebut cerita tahu. Nemu orang kami semua penyair. Tangku baru dia tu aku nanya buat ini rumah penyair kami. Cerita dari rumah penyair me. Nama aku buah aku nak last aku pulai rumah penyair SM ne. Umur aku 13. Dia tu aku dah 30.
3: Oh pihak ne. Nuan dia tu nadai di kapit dia.
5: Nadai aku dia tu gawat buku cing.
3: Oh pihak. Lama dah nak pulai ke menua ne ino.
5: Lama. Jadi teganya maku nak pulai cerita aku ketusi aku tu.
3: Okey.
5: Jadi ya bukan tahu rumah panjai kemana nah, dah ya mangga panjai. Berapa pintu aja? Enam pintu aja kami. Cuba panjai ya Sam. Laban bisa cerita deh negi kenusi nama kuah kami ni cara. Tegak tu bukannya me. Jadi Maya umurnya dah silap. Kena silap sikit 13 umur ku Maya. Mayanya orang gib dong nak nyapi rumah panjai. Baru pada maman nyapi nya. Mula dengar kami ko desem. Ante orang bukai nemu ya. Munye kerus-kerus pestiaknya nemu de.
3: Munye tai ke kerus ne.
5: Kerus-kerus. Mula kumai kami maya nak keruah me. Makin lama makin lain munye. Dekan mu nama dengar kami kedengar pada Sam. Nanti kita dengar Antu Ino. Bakalan TV-nya. Dia ke tawa lekah-lekahnya. Bukan kenyak mu ni tawa Sam.
3: Nak berkenyak.
5: Ini yang aku mpau tengok pada Sam. Ia ketawa ya. Ia ni kemana-mana.
3: Munyi mai.
5: Kenyak munyi ya.
3: Ukai terbakar pedak kita buat TV-nya.
5: Ukai. Ante sikok aku aja ninggal. Engkau aku bula saya. Pintu rumah panjai kami ninggal malamnya.
3: Dini ya bunyi, ujung bili ya.
5: Ya ujung bili ya. Bunyi ya jauh lah bunyi ya. Udah madah udah tuai. Ante bunyi ya jauh lah bunyi.
3: Semayang ane. Belak ninggal
5: malamnya. Ya? Baru mama kira aku 10 akhirnya kini. Semua kami serumah ninggal malam. Semua kami buat malam. Semadi udah malam. Nah ngawak kok tu rumah nanti pergi lah. Nanti nalah malam tu. Ya. Kau ngayang bola kata aku siapa nyari yang bunyi ya.
3: Nuan pun meninggal ne.
5: Nuan empu. Kumpu. Jadi rumah kami nyat subak. Panyai lebih 50 lebih pintu.
3: Okay ne.
5: Dia tu tinggal 6 pintu.
3: Pecah ne.
5: Jadi. Pecah ya. Jadi ke 6 pintu kami nguan temawai. Cerita orang tuai. Ini antunya tadi. Sana ini kami. Jadi ia berdau darah. Ia sudah belaki subak. Biasa orang punya subak sem. Ini tuai ko kanyo kami parainya. Ngau ini ko ke dia tau ya. Untuk belaki orang punya sem.
3: Aman.
5: Jadi ini ko ia ke tanah ini ke dangkatnya. Dangkat ke ini ko nyatai ke parai beranaknya deh. Ia kan sikit nak tempu apa ya. Kita apa ya dah pindah kian sudah ya. Jadi kedirek dia beliaknya pulai ya. ดาพลายใหญ่ขนาดใดเดี๋ยวเต้าอันนี้ยังคุณได้เสียมบักกะมาเนา
3: ะโอ้เอามุเรียเนา
5: ะมีสกาเลย
3: โอ้เอาเอามุเรียกามาเลย
5: มุเรียกามาเนา
3: ะ
5: jadi maya liga play cerita kami ninggal ketawa malam
3: au
5: ante bala peninggal ke sem kini ni mungkin ni jematan besi ya ke bre projek orang ya ne
3: au au au oh ke baru tu
5: ne betai ni au nak yang tu baru na
3: au au
5: nemu jematan besi ya ka mungkin ni jadi nak mia ambil ya runtuh kini ya tempat ya
3: au
5: dan jadi ba rumah panyai ke baru pindah ya membuat hari kami nya the same
3: au au au oh
5: kata usi bola maka ke pulas kurang jematan besi berpusian
3: apa ne
5: denya ora rumahnya begau petuai si konadai ya ila kena usi nya ante same kena mobile tinggal kena mobile petuai konadai nya inya lah apa yang ada ke inoan tu nya tadi
3: au ne
5: bakal kia ngame apa ya ni
3: au maya udah kita keninggal teka nyampe antare bisa diinto rutuai rumah tak lebunya
5: ngai nyari diinto ese laban urang munya rutuai madah kami
3: au
5: rumah kami nya sige jalai entu sebayan pulai
3: oh au
5: tapi orang mambuat jadi kami kena pintunya tinggal laban maya nya cerita sedai naik ko main ada lelaki sedai tu bawa orang kena pintu orang ino bisa lelaki demi yang nak jadi pindah berumah baru
3: oh aman
5: ya cerita tu yang ada kami belum temawai
3: au au au mana cerita tadi ini ino
5: au aku maka cerita dalam TV tidak setentu yang munyi ketawa tawa antai ino tapi kenyang munyi ya
3: au lau urab lakuan kan ya
5: orang belakuan
3: ya. Oh, bisa ya aku dengar orang ngobai bunyi mayau kaki ni ya. Kok orang deh?
5: Nak, kita aku nemu ni. Tang nyatau bunyi pestiak nyaman.
3: Oh, ke keruas ni? Nah.
5: Gak, aw. Pia mungkin orang bisa madah agak beza ya. Ia tidak bisa untuk kuria untuk inau.
3: Aw.
5: Yang untuk kuria nanti nak silap aku. Tidak ya, bisa tujuah ya tujuannya inau ya man kuriangnya.
3: Aw, cerita orang deh.
5: Jadi aku bisa doa yang udah saya
3: minggu baru lah ino au
5: au
3: mana
5: cerita jadi ya ke terubah tadi
3: ini yang ini yang saya
5: kau kedua
3: au
5: ini yang apa ino
3: au
5: tentunya tadi
3: au
5: tahu ya jam saya mau
3: terima kasih tahu tampungannya
5: aku sengit aku kan usi cerita ini
3: au cerita ini dengan kalau menda tadi nyopu tua sekali nya
5: au sampai ngasuh
3: aman au
5: oke okay, thank you sir
3: oke okay, terima kasih no
5: sama
3: selamat malam mungkin Wan oke okay, hanya tadi ino hari kapir ngapil baru ke malam tau bawa program kita terima kasih ke cerita ke di kongsi kita lebih lagi bawa program ngam semangat kita ke malam tau jadi pelabak aku nak tau meh ya kita berkulai bawa program ngam semangat ungkup ke minggu tau jadi aku Sam sekali lagi ya mari terima kasih kita ke udah nusi cerita lalu pihak mengangkanya kita ke ninggal ke program kita itu kenyar pukul 9 malam tau tadi ya nanti kita ke bertemu baru awak ke Bukai Peningan lalu tentu ya malam hari tiga bawa program Genggam Semangat jadi ngau tu selamat belenak selamat malam semua atau hari ini yang Jeffrey Nyaloi Kampar di Pelepah.

0: Kuching
1: 101.3 FM
0: Segulai Sejalai
1: YFM
2: 24 jam YFM Segulai Sejalai Ngau Kita Merindang Kita Ngau Lagu-lagu Piamega Bekusi ke Info Berita Tetap Gati Kita Ninga ke Kami YFM Segulai Sejalai
3: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yang tuak ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premium Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu yang kawam Agro Trade Sarawak Kitchen Agro Fresh, laman nanas, laman ikan. Mandang ke utai hidup, ngau utai tumbuh, ngau bayuh agi. Sama-sama mekitai ngerami Sarawak Agrofest 2020.

0: Pagi Rewind.
1: Penuh ringat, penuh pedih hati nanti di rumah. Tama ke pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ini buah mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri, medak handphone. Ya. Yeah. Nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Amang ke nyari kita ke besawut. Kadangnya, meh, maya hati ke benuh hangat. Macam-macam teh pang sore mulut tadi. Kadang dina sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti inai ngasuh, ngain kerja pengonya ringat. Kita yang keringat ke diri. Ringat, tamak ke diri. Tamit pangking na. Dahnya, dah lemah harinya lapau perut kebaruah nemu kan dua.
1: Ti aku ungkah kemua pintunya te kepan dua. Oh kelapa.
2: Mana mentah senting kamu pintu.
1: Nah, awak kayak nyium baunya deh. Noi pansut baik baru ke dapur.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

Ule munua, tang uleh diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabut abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uleh ngagai report ngagai local authority. Pesan tu, Ari YFM.

Sekolah Sejalai Gawa FM, bab program 34 Suranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik. Pengelandia jari, ngarang buup, ngukir, fashion,

kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa henti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit hari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae dengan ujung ke tampun pesuh atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuh ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai ke udah dipandu anang hidup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur nyam ke buah mana hati berjaga hari di perubahan. Pesan saya untuk hari kami Pak Arun.

program Rundown Minggu tu. Nena tai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tau ke topik kedi kerandau. Nama gas station Kuching, Seri Aman, Sibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Minggu hari 6, jam ketubah, ngelal tengah hari.

0: jaku kesuah di dinga kita.
1: Mm-hmm.
0: I love you. Oh. Tau ke aku rindu kenuan.
1: Mm-hmm.
0: Nyadinya tadi Siti ari contoh cara tua ngayan ke pengerindu ngagai siko-siko orang.
1: Amat.
0: Nyadi kelimpah hari tua ke bersebut ke leka jaku. Aku rindu kenuannya tadi, I love you-nya tadi. Bisa cara bukai kini kita nyanyian ke pengerindu ngagai orang?
1: Oh, bisa. Jadi, leka jaku ke depan aku rindu inya tau, jaku I love you, tau ke aku rindu kenuan, tau lempuang tau kenyamai disebut. Nah ya.
0: Aman.
1: Okay, laban ya seminak jaku manis, jaku nyamai di dinga ngagai orang bukai.
0: Oh, nanti kita ninga lemik, nanti kita ada
1: pasal. Betul, ya, nanti ngasuh nu singit agi pendiang kita kini, oh, lalu hati kita nyutubuka kini ngagai pengandiri ya. Tang ya ti mana agi, ari jaku, jaku tu ianya dipegulai ke kita ingau pengawa. Laban jaku aja nadai pulai ke penguntung kita ini ya.
0: Mm-mm.
1: Aku meri jaku Siti cerita pasal siku inai tuai siku. Buah anaknya nyebut ngaga inaya. Ma, aku rindu kenuan. Kita nemu nama sawat inaya. Sawat inaya munyi tau. Anak, nanti nuan rindu kaku. Nolong aku mail bil aku wau. Ya. Jadi bahasa pengerindu inaya ianya mantu ya, nulungnya.
0: Mm-mm.
1: Ya, jakuknya mana tadi? Tang nanti jakuknya ti dipegulai ke ngau pengawaknya. Lalu nya ti mana nah ya?
0: Ya.
1: No, awak ke kitai mega ngayan ke jakuk. Pengerindunya ngau pangan kitai, ngau bakiah kitai, ngau orang bukti dikerinduk ke kitai. Ukai semina ngau jakuk aja. Dua itik tu. Nanti dikerja kita begulai. Ya dekat nyadi keberkat. Ngagai orang ti ninga, lalu ngagai orang ti nerima.
0: Ya.
1: Lalu ya dekat meri terima kasih. Ngagai apai kita itu diserga. Tok jakuk tersebut kerja ti badas.
0: Oh.
1: Ngagai pangan diri.
2: Plaza Jurai 635. Pelasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pagi rewind.
1: Badok bola. Nyam ke bahanang bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola. Bola mimit-mimit aja. Nak patut. Nak dai dalam pengidu dah ke suap bola.
1: Bola mimit-mimit tau. Kuisi ni. Okey, nama ni sekali nuan udah bola. Okey, ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah hansiban. Nuan udah udu mula. Ya, nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Bisi Maya, jaku tipansut ali mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam mari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang ke udah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nyak alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

dan pangan, jalai banyak penambah. Menguji ngerecah air, mengenak kereta atau ke motosikal, kejapan air di pedang tidak besar. Dapat pengalam air tidak ketemu, peneras tidak di pedang, putih angin tidak disangkal. Dia megah, tanah tahu kusur, jematan tahu runtuh. Seliah kemeh, ngerecah air bah, riba menatur, penekah anang ditunda. Berjaga, semampai bersedia sebarang maya.

pandang ke penusah babadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi ada ulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Bak Jalalun. Seliah kediri hari ngenak telipun bincing atau kengerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Kita sudah sedia.
1: Bersedia ke menang siapa juara capai kemialan minggu tu.
0: Siapa kedekat lebih surat kabar? Ketawa engkau kami.
2: Alah, dulu. Yalah, dulu.
3: Dia
2: setara, ya.
3: Lagu.

dalam situ pis tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal ruja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pangandiri. Nyangka rundiang orang bukai mana hagi arini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingau pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lepas nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di

0: Eh, Sam, Sam. Kini nonya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengirup ke diri ni. Namai aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Masa aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di ke diri ni. Spon sih.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, nadai orang. Dika spon kah?
0: Au, nadainya. Mesek.
1: Ya, yeah. Ke diri deka.
0: Kediri, no patut nabi sini dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, dia yang tu nala mau perutu lapar.
1: Oh, biar ne. Okay, nama tu kampua, kata ne. Nama tu kebisa itu si. Salung irok itu lepas. Ya?
0: Kampua.
1: Kampua itu, nyamai kampua itu si.
0: Nyamai, kampua itu nyamai.
1: Kamuji ka? Oh. Kamuji kampua merah daging.
0: Eh, Sam, nama nonton insap itu Sam.
1: Eh, nadai, nengawa, nadai orang muda deh.
0: Nyin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap buat kedai makai tu.
1: Eh, anak kira korang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan kini. Tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main nonton makai. Gaya nuan sponsor ku 300 masa ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kini. Itu je lah duduk di tu je nginsap.
0: Eh paduk nang nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi riupis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih ya manar ni.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang nginsap lah.
1: Kalau kumai lo sih. Kumpal luang kita dulu.
0: Nih, nemu pun orang takut. Nemu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan ke Pemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikmendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Anang dah kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajale alun ketau nyadi bak sembarang maya. Ukai semina uli ngadang maya terpangkak bak muan nungah cermin kereta tali kereta temeka uli mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lepau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Tu pagi rewind.
1: Kadang kadang tu nega ke kita. Kak ke sida ya.
2: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Tergau tai ke beratur-atur tadi. Bisi ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyunyu beratur tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Harga bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sida yang meri. Kadang sida yang pu nyebut di email atau bau rabu kain nak ku nyual beketau sano ku ya semadi nuan kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: kemana gede kita ni pun minta berkaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita discount nak ku buat kadang-kadang anda ku nyebut deh kedai ke nak kempang kadang-kadang deh nampak kita minta tolong ya deh yaudah mana ngatu
2: sama
3: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Kes culik atau kalem biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mietik pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penekak hati, nak madah ke penunga. Ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala. Tengok panci dak ngak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganyung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang bangat tersalah nak ada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
1: Tiga, mas meh. Medok kok nggak suai depan. Tepenan kok, untuk pintu malannya.
0: Bah, yo. Mama tergenung. Haram, lupa tu lah.
1: Ada eh. Terberundi yang kedini kau minta sponsor eh.
2: Ingat you, main umpah.

0: ana obak telefon lebok mai kereta kita tau menatai kepelusah lagai dirimpu.
1: Hello, ya, hospital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu, Ariwai FM.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dito pudan mo jadi kupurnya buige ya telu manungwa kurang besai lima ringgit ta suba kumai maranya kemardu bisa ga kupua kami merah jod pakuyo tu apa apa na ulah mayung wah nuna anta ino melayu kami kapiat iya teladan dia maranya suba penuh punya aku 15 ringgit semua sekuta maru lu coba setiap mulut kami tau daun nana dan pertas iya ga pertas tau penuh punya aku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tau buat tanya nak ya iya ga bisa kutek yang pun sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: kami subak je. Spraynya harga subak muda harga RM5 na. Ambil 2 ring na. Ambil nangkap apa ini ku dek ngok. Tok tok pakai sanggol serumah. Mau kami subak. Darah kami subak. Ngena baju ku dek baka baju serumahnya. Baik sedai nai bujangnya. Sidak getuai ke. Ngkan wal ni ke bahasana. Ngai nyadi kain tu. Pengantar kami subak. Nya kami tu subak. Nadaya no semua ke darah-darah. Bekanya megang. Nya kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah ke, ngau kami tu pindah. Nai lebih hari ino udah siliak. Bajiak megang. Kurang ya geburek ya gebajiak. Laki sigat megang. Kurang. Kurang kan nanya. Dini yang ambil peridang kurang.
1: Nadai ia kebaru, dinadai sidaya kelama. YFM, segulai sejalai.

0: Maya kitai suntua, nadai salah kat kitai ingin jawab kaban tau ke diri segala.
1: Tang maya orang ngaga diri, ndak nemu. Enti udah ngutang.
2: Enti beda wisi duit kena maya. Padah dulu ngaga kaban.
3: Orang ke diinjau kitainya, segi lembau kau nagi ya. Kaban nak

penyeri aku yang berhormat YB Wilson Dekat Kumbung, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala pelingan YFM kita di seluruh Menuang Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai, orang kepandai.

Kes culik atau kalian biak tik di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat tik pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu agik tik bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala. Tengok panzik dak ngenak perayis, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuh nuan dulu au. Datai benua dituju nuan tau boleh baru. Lagi boleh ganti ya deh. Anang. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai ku. Pis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka nuan dekat mudah terbawa hari jalai. Terkeranjur simpang. Ngelantak orang ke penjalan kaki. Ngelanggar lampu merah traffic light. Ngau mayu lagi penuh sah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro. Dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayang.
2: Pesan tu dibaik ngagi kita.

0: perintah ngambil kebebasan ke apa ina itu suah disebut ba ajal kita orang Kristian. Berpelasa ke ajal tu aku minta nuan madah ke reti bebasa ke apa ina serta perkara ke patut dikemerat ke kita lebih kita bebasa ke sida.
1: Nang amat. Ba episod madah ngai ke kita episod 6 ayat ke 1 ngai 3. Lekai Yakub ti munyito kita ke anak ngasi kapai nai kita dalam Tuhan. Laban utainya ngena bebasa kapai nai nya terubah-rubah pesan ti di sempulang ngau semaya. Ngami kenuan mujul serta panyai umul nguan menua. Indah lebuah kita yang medah atau kebelemati kelekai Yakub tu. Pengawak bebasa ketuk tu utai ti ngena di kerja kita orang Kristian. Laban utai ti utai ke disebut ngena, artinya utai kebetul. Madah kebuah penghidup ti udah diterima kita. Lalu udahnya perhati ke Yakubnya, lalu disempulang ke yang ngosmaya. Yakub munyi tu ayat ketiga. Ngamik kenuan mujul serta panjai umul nguan menua. Pemujul penghidup kita bak dunia tu bersangkut paut ngau kita ti ngasi kapai nai. Ya, sampai kapai nai. Lalu udah nyak nangkan kenya ia nyak berkat ya ngasuk kita panjai umul. Mana hama itu? Reti Yakub di tu. Bebasa kapai nai berguna amat. Tu pesan ti diberi Allah Ta'ala lalu disempulang ke ngau berkat. Perkara ti dikemerat ke kita mesti ngintu ngemata kesidak ti ketuai. Bisik Yakub semak munyi tu selalu disebut orang Puan Penny. Ya nyebut ti munyi tu. Apai ngau inai uleh ngemata kena miko anak. Tandam ikut anaknya nak oleh ngemata kesiko apa ini ya laban sidak nyu mayu hagi nadai hari nadai masa ungkup apa ini sidak ya erti Yakub dito kita mesti ibuh kapai ibuh ke inai kita dia pengawak kita dekat mujul lalu dia kita dekat panjai umur.
2: Plasa Jurai 6:35. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara kenyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: dekat merincah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengkat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandia Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Ule munua, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai.
1: Nadai, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua adanya. Enam belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak bubunyi, nanti medak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Aram rangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ingat bisi siko nembia bengal agu na uleh bejaku tang ya uleh belagore.
0: Ninting hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjo cawar kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5:30 lemai.
1: Ya, udah diserang bini impung nak duko. Okey, ada pantap terpeningat, ada tempiak nak duko.
0: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.

Lan, Ramles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juliaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu kedegan ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

0: kami suba na. Unan mo na utang na lusian na kaura dito. Apodan mo. Jadi kupuol niya, buige ya, telok manang waktu kurang. Masay, 5 ringgit na suba. Kumay mara niya, kemardo. Bisega kupua kami merah niya. Diyan pa kuyo, apa-apa, na uli mayung wa. Nuna anta, ino, Melayu kami kapiat eh. Teladan dia. Mara niya suba, penuh kuya ko. 15 ringgit semua sekuta. Maru do, suba, setiap mulut kami to. Dawan na na, daun pertas. Iya ga pertas to, penuh kuya ko suba, daun pertas. Banyak, pa pertas dia nak, maka kita dia to, buncut tinya na. Dia gemsi kutek yang punya. Sekuteknya suba. 2 ringgit lebih. Marmnya. Marmnya. Kena micu mulut.
1: Nadai yati baru. Enti nadai yang kelama.

0: Pagi Rewind.
1: Nama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu nak? Nama kasut kak beli di tadi memang yang kalau beri duit. Kalau boleh nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengar dah. Gimana ya genya tadi deh? Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu bawa pengurusan duit ya teriak lagi.
2: Tapi nama ada Sam. Laban ya tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruah. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang ngai anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak bekenya deh liri.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

berjaga. Anang bisik kawal ngerja penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngapungah berikan nak beradat. Tukai seminak laban undang-undang teng megah nguruga penglikun menua. Nanti bisik ketemu korang bisik kerja penyalah tu. Gagal report. Kontak 019-261-1833 atau gagangau penusan nengit 999. Harame belak kita kekuasa ngau penglikun menua. Jago pesan kau tangkan tu dari agensi penerit Undang-Undang Maritim Malaysia ngau Australian Border Force.

program Rundown Minggu tu. Mengetahui ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika Rundown. Nambahkan stesen Kuching, Seri Aman, Sibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Minggu hari 6, jam ketubah, ngelang tengah hari.

0: Ngagai bala kita nuan ya ke benua posing mawet bersenia-senia ke kamera babelah rancan dia diserian oleh menengke kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

dan kicua, pendang siang ke diri bergunaman nak ngira nama pengawak di kerja kita. Nak ngira berantau kelempung, nanti nadayati kamat kerjaya, tentu pengawak di gagak kita yang nak pulai ke pemujur. Dari penangguh badunya tu nak ulih diputarkan. Selagi lagi, dalam hati kita bu, ngempuan pengeransi. Biar berinsat dulu, ngambil kesenang untuk diri lah. Pesan tu ariaku, Grace M. Kicua, bergulangan YFM.

0: Pedih nak palak. Tu bil tu minta bayar ke tu? Hei, mayuh mak belanja bulan tu.
1: Apa?
0: Ngai ramai tu ke jalan skut. Uji kita tinduak naik berumah. Hei, lelak masar itu. Mayuh mak pengawak. Hei, lelak, lelak.
2: Kita selalu muat-muat dalam pengawak kita yang bersari-sari. Tangkalan nak kita yang berundian, mayuh lagi orang ketusah gerinya. Nanti kita yang ngasai ke diri tusah, mayuh lagi orang ketusah geri kita. Uji kita berundang ke sidak ke kerja kuntur yang ke bepanas, yang ke bumai, yang ke tempat hujan, berkuli, kena ngidup ke diri. Jadi, anak nak terima kasih agar jeriki keberi petara agar kita. Kerja meh pengawak kita yang ngawati tilurus. Laban bisi orang ke pedis lagi pengawak sidak ya hari kita. Pesan kerja pengawak kita ngawati tilurus tu hari kami bawai.

0: Eh, dini dolpen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Panggup ni, meh kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau untuk berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mada pen aku ngom maris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terau-rauah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. You. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Iran hati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensiai nadai di tu. Awak, isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey, dah. Mana ke pen isi tu? Mensiai nadai di tu. Jadi, automatic, pen tu pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikanaban. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng taban ke pen kebantu. Hari kami Bak YFM.

Okey, selamat pagi semua yang ke YFM Sekolah Sejalan Pengelanggau kita untuk cerita pagi hari 1 bulan 10 2026, ianya hari keterubah kita bulan 10 dalam tahun 2026. Okey, sebelum kita ingat ke program Bukai serta Mega Tusun rintai program ke Sarito, aku dekat dulu mai kita bersampi dalam hati diri. Okey, jadi ke Sarito di ulu ke gereja SDA.

Selamat pagi, Bala Peninga. Selamat kita bertemu baru dalam program Sampi Pagi. Kedi ulu ke kami dari gereja Seventh Day Adventist. Jadi pagi itu kita gulaing waku baru Pastor Lawrence Banyi terdekat berkongsi kejaku Tuhan. Haram kita berengkah dulu ngau Sampi. Terima kasih apai ti di surga. Kami udah diberi nuan hari ke baru. Bakal ke pagi itu udah nyambung penghidup kami. Kami dekat ngepun kari itu belalau kejaku nuan. Nyalai beri Roh Kudus nyawab kami, nangkap berarti utai tidak dengar kami pagi itu. Ya, katau nyadi kebekal kami saat itu dalam nama Yesus kami bersampai. Amin. Jadi pelajar pagi itu pasal ngeningi ke diri. Lalu ayat ya dami kita ribut Luke bagi 18, ayat 9, ngegai ayat 14, madah menyitu. Ya, megah madah kesempama tu ngagai orang ke ngumai diri lurus lalu mecat orang bukai. Doa iku orang mansang ngagai rumah sembiang dekat besampi, siku orang perisi lalu siku pengumpul cukai. Orang perisi berdiri ke diri lalu besampi munyi tu. Allah Ta'ala, aku meri terima kasih hangenuan. Laban aku nak bakal orang bukai ke pencuri, ke jahit, ke butang. Tau kebaka pengumpul cukai nyin. Aku berpasa 2 hari dalam seminggu. Aku meri 10% dari semua utai ti ulih aku. Tang pengumpul cukainya berdiri dari jauh, nak berani kadah ke langit. Tang mandam dada diri ku ya, Allah Ta'ala kasih ke aku ke berdosa tu. Aku madah ngege kita. Lebuh seduai ya pulai ke rumah. Ukai orang perisinya ke lurus, tang pengumpul cukai nya ke lurus di mualah Ta'ala. Laban semua orang kengeningi ke diri dekat di kemaruah ka, lalu orang kengemaruah ke diri dekat di tinggi ka. Cerita tu nyempama kedua bagi mensia, bagi ti keterubah nya sida ke ngarap ke pemanah tau ke pengelurus diri. Tau kau tai ti dikerja sidaknya ulih nyelamat ke sidak. Orang perisinya muji diri. Lalu ngemesai ke pengelurus diri. Lalu ngumai diri patut amat boleh selamat. Ya ngumai diri udah cukup pemanah bermua Tuhan. Bagi ti keduanya sidak ke bakal pengumpul cukainya. Ke ngelala penyai diri. Ke ngujuang ke sidak nak ngarap ke pengelurus diri mpu. Tang berpanggai aja buat pengelurus ngau pengasih Tuhan nyelamat ke sida. Lalu ko Jesus hari antara seduai duikunya pengumpul cukainya yati lurus buat mualah Ta'ala. Ukai orang perisi kemuji pengelurus dirimpu. Tuhan nyelamat ke kita ukai ketegal pemanah pengawak kita tau ke pengelurus penghidup kita. Tang hari pengasih ya, ko Efesus 2 ayat 8, ketegal pengasih Allah Ta'ala kita udah dihidup ke atau ke diselamat ke baru, oleh pengharap. Nya ukai pengawak kita tang pemeri Allah Ta'ala. Tuhan meri, lalu kita nerima yang ngau pengharap. Ketebal lagi jalai pengharap di dunia itu, baka pengharap orang perisinya tadi. Ianya ngemeran ke kerja badas dirimpu. Mayu hagi pemanah dekerja kita, mayu hagi gak merkah oleh kita. Besar hagi gak pengasih Tuhan ke kita. Lalu besar hagi upah diberi ke kita. Ya, kok rundi yang sedaya. Tang ajar bakatu jauh amat ngejang hari pemenar ti diajar buku kudus. Penghidup tau keselamat, pengelepas, nyak pemeri ti datai. Hari pengasih Allah Ta'ala. Kita nerima yang ngau pengharap. Tu batang pemendar ti diasuh Jesus temu kita dalam cerita sempama tu tadi. Ko ayat Isaiah 64 ayat 6, kita mensia udah serap dibalut dosa, lalu semua pemanah pengawak kita bakal gari ubut ke kamah. Nyak kebuah mensia na tau ndak dibalut ngau pengelurus Jesus. Lalu dalam pengelurus Jesusnya aja, ia tahu berdiri bahwa Allah Ta'ala lalu dituang ia lurus.
Tuhan Yesus meri semua kuasa, semua pengasih, semua pengesal, semua pengelilih, semua pengampun ke dosa. Lebuah yang meri pengelurus ya ngami ke diterima mensia nengah pengarap di hidup. Ya ke diberi lah talam ga. Nanti Nuhan ngumpul semua utai kemana, ke kudus, ke lurus, ke tuci dalam mensia. Lalu maiknya ngegai sida melikat Tuhan ngami ke dikira ya nyadi merkah dikena nyelamat ke Nuhan. Sida melikat dekat nolak semuanya. Lalu Nuhan dekat dianggap munsuh Tuhan. Ya, aku tulis siku penulis bernama Ellen G. White dalam book Faith and Works. Nadai utia uliah ditemegah ke kita dalam derimpu. Nanti kita ngai dak temegah tau ke ngeningi ke diri. Biar kita ngeningi ke diri semina dalam Yesus Kristus saja. Kita ngai ngeningi ke pengarap diri laban pengarapnya pin diberi Allah Ta'ala. Kita ngai ngemesai ke pengawak pemenah diri laban pemenah kita bakal gari ubut. Kita ingai nganal ke penemu tau ke pelajar ti udah uliah kita. Labanya tau ngasuh hati kita sumbuang. Tang nadai uliah nyelamat ke kita. Semina pengasih Tuhan aja ti uliah nyelamat ke kita. Semina Yesus aja jalai ngagai penghidup. Lalu semina ngau pengharap dalam Yesus aja kita tau boleh selamat. Nadai bisi jalai bukai. Nya kebuah kita nak tahu nak bersampi tiap hari munyingi pengumpul cukainya. Oh Tuhan, kasih kaku orang ti berdosa. Tu aja sampi ti uliah ngidup ke kita. Bala peninga. Ketinuan, udah harap sepenuh hati ke Yesus. Harap menuan sari itu, lalu nuan neka boleh penghidup dalam ya. Tetap ketinuan, harap tiap-tiap hari, lalu minta ya ngidup ke Nuhan. Aram kita bersambi. Oh Tuhan, apai kami ti di serga. Terima kasih ke penghidup ti udah diberi Nuhan ke kami tiap hari. Terima kasih ke peluang kami pagi itu udah ninga pasal penghidup ke semina bisi dalam Yesus saja. Tolong meh kami Tuhan. Awak ke kami selalu ngiga Nuhan dulu dalam semua utai. Lalu bertuai ke Nuhan ti nyadi Tuhan dalam penghidup kami. Harinya kami tahu terus muji Nuan ketegal pemanah Nuan ke kami. Berkat kami dalam semua pengawak ti di kerja kami. Nitiah ke penekak Nuan. Ibuan kami dalam pengasih Nuan. Kami bersampi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ti Tuhan kami. Amin.

0: Bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita Dayak. Bak bulan tu kita yang ngelabuh ke benih.
1: Jadi pantun dikenal kita yang ngelabuh ke benih, ya nyak munyi tu.
2: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat, padam daun api, nyak gak ada daya atar ubah dunia nyadi. Yau gak udah lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita gak gawa umai, anang pulai hari, ugal gak tubuh.

0: Nunggal tunggal gaan yang jarang gagak sebulan kaki benih gaan yang besai padi kita rugi rangkang gak buai magang tunung ngau api kita gak nyamai nunggal gawak lantang hati daro gak hati gagak nadai ngacau kaki batang gak udah buai umai kita tuci nugal gak udah badu tau nanam ubi umai tanam habis baka ngau padi ubi udah bebuah kena nupi babi kita gak tau makai sama asai padi tanak gak ngau minyak simpan dalam kali tuk benaka jatuh nanyi nanam padi sagilak lekitai gawak inuk ngawala laki nurun sama serta berjalai batuna udi
1: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita tetap gati kita. Lingat kami, YFM Sekulai Sejalai.
2: Sebun yang majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kita ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak bat luar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, mua klinik tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
3: Jadi pastor halebu tua tok bersebut ke dilah tok deh. Sitik megak lah ke jakuk ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau sili agi kini nama reti leka jakuk tok ba konteks pengarap Kristian.
4: Ba nemiak Tuhan tok ke orang Kristian kita patut ngemuan cara bejakuk tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Erti ya, leka jakuk siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Lebuh-lebuh kita berjakuk ngau pengasih dia utai kemana datai. Jakuk kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita. Ada nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengharap kita ianya mai arti tipsai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tadi ianya ngelabuah korang, nguntuah korang, ngancul korang bakal kada sebut bak pun tadi. Arti tu kita gagal nanti menda orang labuah, gagal kita nanti menda orang jatuh. Nya nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nemiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal kau tahu ke mana jadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh. Isaiah 50 kenteran keempat tibisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngering ke orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat hati dekat ninga ke utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tok kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut. Mensia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bat Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaya. Bak buat tu tadi, ia minta penemu, minta pengeri awak kian jadi berkat. Ngagai setiap iku orang.
5: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
6: Di tiang hari Minggu pukul 10.12 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
7: Gerak pagi.
8: Why? FM.

Stevenson, lagu Rindu Merinan kita bawa YFM Sarawak pagi. Selamat ingat ke YFM kita ke baru dan ni selamat ingat ke kami meh ke bisin ingat ba RTM Klik. Yang kaum kita ke bisin ingat ke YFM di Brunei megak ngau megak sekedandur di Kalimantan megak oleh ingat ke YFM. Daniel Stephen ke Sarito pagi hari 4/1/2026. Selamat ngeraja pengawak ngagi kita kau dah berengkah ngeraja pengawak hari pukul 6 pagi tadi. Selamat bekerja mah kita. Okey, kita ke bisi pesan berat. Kena tahu ke pesan berat kita email yfmiban@gmail.com serta menggap bawah WhatsApp 013-862-8422. Datuk berkongsi ke sekedar info serta menggap headline bak surat kabar ke dicelak sarito.

0: Sapa, kedekat Pai Pulai, trofi pemadat bilang. Pak Adugrah Carta Sapa juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa, kedekat Mike Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu, kedekat Mike Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Dibuka hari 8/9, ngakai 2/10. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, ngau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri music Iban.
2: YFM segala sejalan 1/10/2026. Okey, ngelansak sekadar info bah surat khabar tu. Tu berita ke diambil bah utusan Sarawak berdau bisi di update sida ya berita ke Madu Baru dan berita ke Nari Atim yang dikongsi untuk kita semua. Berita ke celak kemari kalai JPJ udah ngenan ke siku orang ke deriba deriba van tu tadi. Ya tu tadi ngempeng parking atau ke ngempeng jalan yang rebukai serta mega berkena ke telefon maya deriba serta mega nak ngena safety belt. Jadi maya penyalah tu. Okey, jadi perkara tu jadi di Kuching. Pihak mega berkawan dengan penusah atau ke mega penyalah trafik mega kalai 82 bengkah perangkap pengangkut serta 91 ikut orang ya ke depan kereta sudah diperiksa bawa bersepadu di Kota Semerahan. Jadi operasi ngempang jalan atau ke roadblock tu sudah diperjalai ke kemari. Lalu pihak mega tu berkawan dengan Sarawak Agrofest. Kalai buat Sarawak Agrofest tu bisa mandah ke Dabai digagak jadi ke mayuh macam produk. Jadi tu dikena nambah ke Dabai je tadi atau ke nambah ke produk Dabai ngambil ke di empat mayuh macam orang. Engkau bisa je tadi orang kan makai Dabai rebus saja hati kita ngelemak tu rebus saja ne. Engkau bisa orang kan makai Dabai aiskrim kini atau ke kan makai Dabai kan makai pikau saja kini. Ni kita nemu ne. Okey, ni abad Sarawak Agrofest. Lalu Mimit ngelansak Mimit berkawan dengan berita dunia ditulis dalam Jakob Melayu tu penumpang dakwa juruterbang cuba jatuhkan pesawat Fly Dubai. Jadi siko orang ke depan bilun Fly Dubai, company bilun Fly Dubai tu madah ke pilot tu engka dekat ngubah pejalai tau ke tunggak kuing bilun ia ke di depan sidaknya tadi ngujung ke ia megak madah ke dia pilotnya nguji dekat ngelabuah ke bilunnya serta munuh semua orang ia ke depan bilunnya tadi serta megak dipadah ke dituk bak perkaranya dua ikut pilotnya tadi bakal bak penusah atau ke bak perkara sidak ia ke mendarat cemas tu tadi ngagak pendaratan cemas di Arab Saudi. Okey, ni berita dunia ke dikunci ngagak kita semua. Dan terlagi ngelansar berita bukai kena reati terus ninga ke YFM segala sejalai. Okey, ingat pesan berat kita, pesan berat boleh dikenalkan ke bak email yfmiban@gmail.com serta WhatsApp 0138268422 tentu ke mega pesan berat kita nya tadi terang kokonya tadi ndun nyengai maya nyengai tau ke maya serta ndur ngata sulit nya patut di engkeh kita dia tau ke patut di tulis kita ba pesan kita ba email tau ke ba WhatsApp nya tadi. Okey, kita ninga ke finalis ACSJ ke-9 3/10 tu ba Dewan Tan Sri kalau ni ingat betul dingam menjadi

Okay, lagu hari Lucy M, lagu ke Dibrit Nambangga itu on the day. Okay, kita ke Bisik Pesan Berat. Oleh Kenata ke Pesan Berat kita, dia tu pukul 7 pagi terlebih dekat Kenata ke Pesan Berat kita. Okay, bah suara Sarawak ia ke baru dia dianjung bagi kami bawa FM. Surat kabar bah headline tu begitu ke Taikari tulis di tu. Sarawak mohon kuasa ambil 5,800 petugas kesihatan. Jadi perintah Sarawak daripada ke Sapi Premier Dato' Amar Dato' Sim Kohian madah ke dekat ke kuasa ngami lebih atau ke semak 6,000 ikut orang kegawak bawa pis pengerainya tadi yang kaum 1,250 dutur ngami ke kuasa ngami sedar tu tadi diberi ngagai Sarawak. Jadi tu dikena mutar ke penanggul untuk orang ke bekerja bawa upis pengerai tu yang kaum nurse dutur ngam megak raban perubat ke bukai. Okey, derisa kini hanya ia ke bisa daripada ke Sapi Premier Dato' Amar Dato' Sim Kuai Hian. Okey, jadi ia dekat kekuasaannya ba perintah Sarawak empo. Lalu pe mega berkaul ngau kes kedai runcit ia ke bisik dah dibom orang ditika orang ngau api empat lama kalai ketua polis Sarawak ianya Muhammad Zainal Abdullah madah ke kedai ia ke bisik kaul ngau penusah tu sudah ditemu atau ke sudah dikelala serta mega ba perkara ke sama megak yang madah ke itu tulis dalam jakum Melayu tu perebutan perniagaan antara motif kes hianan yang madah ke pengawal ti berebut ke bisnes menyatari berebut ke namanya berebut ke nurnya kini tau ke engkau bisa perkara bukai tinggal suhe carut tu perang antara bisnes hanya dipadah ke motif tau ke nama ke buah kes kedainya tadi ditikau ngau api. Okey, lalu berita bukai. Nguji mendapat berita bukai Sarawak destinasi pelancong Rusia. Kalai Sarawak Siti Ari Nur ke dilawak temuai Ari Menor Rusia. Nanti sedak ia datang dengan Malaysia itu. Jadi timpuh halai sedak temuai dengan Malaysia itu atau ke lebih lagi di Sarawak ini hari bulan 1 nyentuk dengan bulan 8 tahun itu. Yang lain kita bisa mendak orang putih ia ke bisa berjalan lebih lagi bahawa waterfront kucing itu. Aku selalu terpedak ke sedak ia. Nyangka meh. Nyangka sedaknya orang Rusia apa buat aku. Okey. Bawa belakang surat kabar. FIFA ASEAN Cup kalai Malaysia dipadah kerito misi langgar Singapura. Malaysia patut menang ngelaban Singapura bak main ke penuh di rengat grup udah ke Malaysia seri 0-0 lawan Indonesia serta bak main ke terubah Malaysia menang 3-0 jadi tunggu jang ke Malaysia patut menang ngelaban Singapura nanti dekat bermain barangkah final FIFA ASEAN Cup 2026. Okey, dah terlagi nguji mana berita bukai disempat berkongsi ke ngau kita info ke bukai. Kita berperindah dulu ngau lagu hari Rudy Peter berdegak besrak lalang.

Okey, lagi berkongsi ke info Telkom Megah headline surat khabar. Tok Sarawak Tribune ke sekali tu. Kalau bahas Sarawak Tribune tu, tu bisi ngayan ke gambar besar Jematan Sejingkat. Ada Jematan Sejingkat kedekat dibuka berengkai 5/10/2026. Kalau pengerami berjadi yang megak kena 5/10/2026 berengkai pukul 10 pagi. Jadi Jematan Sejingkat tu dah di kena ilak di pelabak ke dekat ngelancar kaki pejalai trafik dari Semerahan ke Kuching, Kuching ke Semerahan. Okey, jadi tu Siti Ari Alternatif ngagai menua Semerahan meh lama kita sama nemu Semerahannya segi balap berdedat serta mega jam lama meh nanti maya nurun gawak serta maya pulai gawak. Okey, bak berita bukai bak lambar 2 ditulis di Tun Dr. Mahathir at IJN for observation. Kalai Menteri Besar ke sebedar tu, tahu ke dulu sebab ianya Tun Dr. Mahathir sudah dipasuk ke bak IJN. Laban dia tu tadi angka bisi komplikasi meh bak tungku lati tahu ke bak jantung ya. Bedaun tu lama udah bini ya ke udah nadai. Jadi ia dipasuk ke bak IJN. Kami ke diperhati ke atau ke dipasuk ke bak wad dulu meh. Lalu berita ke bukai. Bak berita lubak ngemain tu. Tu bukan angka stadium tu. Ready for match. Stadium Taha Arifin benung disedia ke dekat ngatur pekin main bol barengan ASEAN ngan bega ASEAN. Jadi dekat enti udah tembu ilak ditentu ke tau ke diletak ke AFC nya tadi segi bisi trade lagi diletak ke AFC tu tadi nanti ia dekat ngatur pekit renggan ASEAN ngau Asia jadi sudah dikemenang ke AFC dekat oleh ngatur renggan pekit main bola barenggan ke tinggi lagi lalu dikena nguji ke pekit main bola tu dia friendly match antara Sabah ngau Sarawak dekat diatur. Okey, serta Harimau Malaya BC 90 minit dikena tentu ke dekat boleh tiket final tahu kena laban Malaysia patut menang besar ngelaban Singapura bermain ke penudi nanti dekat masuk ngagar-ngagar final. Okey, niap meh ya kau boleh dikunci ngagar kita nak ke dia tu laban pukul 7 pagi tu lagi dekat Maca Pesan Berat. Kena tai ke pesan berat kita by email ngau WhatsApp.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Pesan ke terubah hari setelan oleh anak gawan yang dipesan madah ke gawan anak ujih. Gawan anak ujih tau ke laki jati. Udah nadai lalu pesan dituju ke ngagai kemamlayan di Sungai Moput ngau Sungai Anap Tatau, kemamlayan di Nangga Kloton, Nangga Bekakap, Nangga Langgu ngau Nangga Munus di Intabai, semua kemamlayan di Penebak Layar Betung, kemamlayan di Tudan ngau Lambir di Miri. Lalu niang dekat di Senggai kena 1 bulan 10 2026, lalu dekat di Kubur kena 2 bulan 10. Niang dekat di Senggai Bak Fusio Funeral Batu 6 Jalan Nyabau Bintulu. Lalu penerang ke silik telefon ngagai Stellan Oliak Bak nombor 0111 9209635. Lalu isi berita pesan madah ke gawan anak ujih, gawan anak ujih dan nadai. Lalu niang dekat di Senggai Sarito 1 bulan 10 2026. Lalu dekat di Kubur kena 2 bulan 10. Niang dekat di Senggai Bak Fusio Funeral Batu 6 Jalan Nyabau Bintulu. Penerang ke silik telefon ngagai Stellan Oliak 0111 9209635. Lalu nangkan kanya pesan pemati megak, pesan Ari Janet anak lumpuh tau ka indai di dia. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kabang belayan tinggalala kerandang anak biju, kerandang anak biju tau ka indai John. Jadi pesan madah ke kerandang anak biju udah nadai kena 29 2019, lalu dekat di Senggai Bak Flat Blok L tingkat 3 Sibu Jaya. Jadi niang tu di Senggai Sarito 1 bulan 10 2026, lalu dekat di Anjung kena 2 bulan 10 2026. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di Dijiah Tamin, Nangga Alat, Rumah Lesia, kabar melayan di Pasai Siung, Kermai Kenawin, Bayan Balingian, Liu di Balingian Mukah, Tamin Serikai Bintulu, ngau semua kabar melayan di bawah. Lalu nanduk isi berita tu pesan madah ke kerandang anak biju, kerandang anak biju tau ke Indai John dan Adai kena 29 2019, lalu dekat di Senggai Sarito Bak Flat Blok L tingkat 3 Sibu Jaya. Niang dekat di Anjung kena 2 bulan 10 2026. Penerang ke silik telefon ngagai Apai Lawi 0178395628. Pesan ketiga, pesan Ari Lebun Anak Igi. Jadi pesan madah ke Indaya, Uja Anak Dageng. Uja Anak Dageng udah nadai kena 30 hari bulan 9 2026. Lalu pesan dituju ke ngagai kawan belayan Bak Rumah Teng, Nangga Banyau, Rumah Ikau, Teluk Anduh, Ampang, Bak Sekarang Mujung, Teluk Gimeng di Bali, kawan belayan di Batu Bansu, Bali, Nangga Sepako, Bali, semua kawan belayan di Bali, Entulu, ngau kawan belayan ke Bukai Ti, Naleh di Rintai ke Dito. Jadi niang tu dekat di Segai Bak Rumah Lucy, Banyau. Niang dekat di Sengai Bak Rumah Lucy Anak Saleng, Banyau, Ilik, Balih, Kapin. Lalu dekat di Sengai Sarito 1 bulan 10 2026, lalu dikubur ke Pagila. Penerang ke silik telefon ngagai Bawing Anak Igi 0139908814. Dan dua pesan baru, pesan madah ke Uja Anak Dageng. Uja Anak Dageng udah nadai kena 30 bulan 9 2026, lalu dekat di Senggai Barumah Lusi Anak Saleng, Banyau Ilik, Baliah Kapit kena 1 bulan 10 2026. Jadi ni yang dekat di Kubur ke Pegila 2 bulan 10 2026. Pesan ke sekali itu Ari John anak Jelian, jadi pesan madah ke pria anak Jamal. Pria anak Jamal udah nadai kena 30 bulan 9 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kebelian di Batang Air Engkari, skim Batang Air fasa 1 hingga 2. Kebelian di Batang Lemanek, Undup, Sungai Kerung Kelili, Kampung Sungai Rayu Iban, Semungkui, ngau semua kawan Melayan di ngelala ni yang pria anak Jamal. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke si liat berkawan ngau nyenggai ni yang tu. Kita boleh telefon ngagai nombor 010-5153-058. Dan untuk isi berita, pesan madah ke pria anak Jamal, udah nadai kena 30 bulan 9. Lalu ni yang tu nadai madah ke dini no nyenggai ngau kemaya nyenggai, dan nanti dekat nombor penerang ke silia oleh telefon ngagai 010-5153-058. Okey, lalu ke sekali tu pesan getas ulit serta ngupas entah balu Ari Badang anak Lamat. Jadi pengawal getas ulit ni yang lorha anak Lamat ngau ditangkan ke ngau pengawak ngupas entah balu kena 3 bulan 10 2026, ianya hari 6 pukul 8 setengah malam. Jadi pengawak ngetas ulit dekat dia tu Barumah Syed, kilometer 22 Jalan Simpang Airport Bintulu, Jalan Bintulu Tatau. Pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di bawah Celum, ngau Borak, rumah Unggai di Dijiah, semua kawan belayan di Dijiah, Bintulu, Stapeng, ngau kawan belayan ke Bukai. Kita ke dekat nemu penerang ke Silia, telefon ngagai Badang 019-567-1421. Ya, pesan ngetas ulit. Agi mesti pesan ke Bukai, udah terlegi nampung baru macaya. Kita berperindang dulu. Dengar ke Sylvia G. Sama nak ngugi.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Pesan ke sekretari Eugene anak Labang jadi pesan madah ke Paya ekstor rumah Edmund Labang anak Jawa udah nadai kena 30/9/2026 jadi pesan dituju ke ngagai semua kapal melayan ba rumah Philip Jantil Sangkung Julau kapal melayan ba rumah Nangkal anak Ikia di Sungai Kawan Serikai kapal melayan di Debak Awi. Semua kapal melayan di Serikai, Meradung, Julau, Pakan ngau semua kapal melayan ke ngelalan yang ekstor rumah Edmund Labang anak Jawa. Jadi ni yang tu dekat di Senggai kena 1/10/2026 ba rumah Billy Bibi Sungai Tembawai Tulai Bintangur. Lalu ni yang dekat di Anjung kena 2/10/2026. Penerang ke silia telefon ngagai Eugene Labang 013-276-5059. Nanduk pesan baru nyedi pesan madah ke ekstra rumah Edmund Labang anak Jawa udah nadai kena 30/9/2026. Jadi ni yang tu dekat di Senggai kena 1/10 ba rumah Billy Bibi Sungai Temawai Tulai Bintangur. Lalu ni yang dekat di Anjung kena 2/10/2026. Lalu pesan ke bukai ke diterima kami ba YFM. Jadi pesan ke sekali itu dari Amelia Lin anak CD tau ke Imi. Jadi pesan madah ke CD anak Ali, CD anak Ali tau ke apa Imi udah nadai kena 30/9/2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kapal melayan di Kuching, Batang Air, kapal melayan di Seri Aman, Lubuk Antu, kapal melayan di Niah, ngau semua kapal melayan ke Nalah di Rintai ke Dito. Jadi ni yang dekat di Senggai Baru Mahia, Lorong 4, Lot 5098, Interhill Park, Jalai Bakam, Miri. Lalu pengawal Senggai ni yang tu ianya kena 2/10/2026. Lalu dekat di Anjung kena 3/10/2026. Jadi kita ke dekat nombor penerang ke Silia telefon dengan Amelia CD 014-394-6057. Dan untuk isi berita jadi pesan tu madah ke CD anak Ali, CD anak Ali tahu ke apa ini udah nadai kena 30/9. Jadi ni yang tu dekat di Senggai Baru Mesedak Yempo, Lorong 4, Lot 5098, Interhill Park, Jalai Bekam, Miri. Lalu pengawal Senggai ni yang tu kena 2/10, lalu dekat di Anjung 3/10/2026. Okey, ni pesan pemati. Lalu pesan ke sekali itu, pesan semayang 100 hari, hari tinggum anda amal. Jadi pesan madah ke pengawal semayang 100 hari ni yang tendai anda amal tau ke Indai Caking kena 3/10 pukul 7:30 lemai Baru Meh Caya anak Langkup Kampung Rayu Iban. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kapal melayan ke ngelala ni yang tu. Lalu kita ni tadi dipinta datang ngagai Nur ke disebut ni tadi. Okey, lalu pesan nangkan kenya pesan semayang 100 hari megah hari Evelyn anak Biju. Jadi pesan madah ke semayang 100 hari ni yang Biju anak Kana. Ngau megah ditangkan ke ngau semayang merekat kubur kena 3/10. Hari 6 pukul 10 pagi bak rumah Nian Tumpu, rumah nombor 42 Goodland Garden, Fuchau Road, Seri Aman. Lalu kita ke dituju pesan ya, kelebihagi kita ke dia di Seri Aman Lubuk Antu Betuang Kucian Sibu Miri Ngau Bintulu. Jadi ini pesan semayang 100 hari. Lalu bisi pesan kebukanya lagi kita boleh ngenatai ke pesan berat kita ba email yfmiban@gmail.com. YFM.com serta megak ba WhatsApp kami ba YFM ditu. Ianya 0138862842. Pesan ke sekali itu pesan dari Jawai Anak Nasi tau ke Indah Lydia. Jadi pesan madah ke ngetas ulit ini yang Jimmy Anak Lalung. Ngetas ulit ini yang Jimmy Anak Lalung kena 3 hari bulan 10 2026 lalu pengawal ngetas ulit ianya tumu pagi 4 hari bulan 10 ulit dekat Dewan 3 hari bulan 10 pesan dituju ngagai kawan belayan di Kapit saya Mireh Sungai San Jalan Laneng semua kawan belayan di Kemuyang Selangau kawan belayan di Sibu ngau kawan belayan Kebukai ti nalah disebut ditu jadi pengawal di nyenggai ni yang pengawal di ngetas ulit ni yang Jimmy Anak Lalung dekat diatur ba rumah Jackson Batu 16 Jalan Uya Sibu. Okey, kita akan dekat nombor penerang ke sili telefon ngagai Indah Lydia 0102935529. Datuk lagi nanti bisi pesan ke bukai nampung baru baca pesannya. Terima kasih lagu hari tua jiling onor selanjutnya saya.

Okey, pesan ke sekretar Ari Roslin Miga Anak Dunggau atau ke Liguak yang di pesan madah ke Tony Jelani Anak Gelayan. Tony Jelani Anak Gelayan atau ke Payak udah nadai. Lalu niang tu udah nadai kena 29/9/2026. Jadi niang dekat di Senggai bak rumah cundi Pasak Baru Betung. Lalu dekat di Senggai kena 1/10/2026 serta dikubur 2/10/2026. Jadi pesan dituju ke ngagai kabar belayan ke sama pemakai Rabat, ianya kabar belayan di Pasar Atas, Selolap, Bebangai Kibak, Babuling Atas, Serian Ulu, Batu Lintang Layar, Lubau, Sekatap, Nangak Ajaung, Keranji, Rian Batang, Melayu Ilik, Tanuk, Jungkal, Bengeng, Tanseng, Sakak, Nangak Beran, Babuling Tapeng, Babuling Baruh, Luban Ulu, Luban Ilik, Tebru, Pelawo, Bangkit, Kematan, ngau semua kabar

2 hari bulan 10, lalu pesan dituju ke ngagai semua kapal Melayan, ke sama pemakai rabat serta kapal Melayan kebukai yang kawisik disebut kotade. Okey, pesan angkan kenyap pesan ngetas ulit Ari Elizabeth anak Matthew Manggi. Jadi pesan ngetas ulit niang Matthew Manggi anak Nuang kena 3 hari bulan 10, ulit dekat Diwan 2 hari bulan 10, lalu pengawal dekat diatur Barumah Yan Nangga Germai Kenawin. Jadi pengawal tu dekat diatur Nangga Jalan Semayang, lalu pesan dituju ke Ngagai Kabar Melayan di Semeh, Matau, Ranan, Lipus, Nangga Bonut, Rasan, Miri, Kucing, Ngau Kabar Melayan ke Bukai. Penerang ke sili telefon Ngagai Elizabeth Tau Kainai Dunstan 016-896-2565. Ya, pesan ngetas ulit 7:30 pagi tu lagi kami dekat nabur ke berita RYFM.

Jadi, Premier Sarawak. Kena 28/9/2026. Mayuh karati narit ahti ba Agro Fest ke sekali tu. Yang kawam Agro Thread. Sarawak Kitchen. Agro Fresh. Laman nanas. Laman ikan. Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak mayuh agi. Sama-sama me kita ngerami Sarawak Agro Fest 2026. 25/9/2026 nyentuk ngagai 4/10/2026. Ba Padang Bilu Lama Bintulu. Selamat pagi, Dato' kami nabur ke berita hari YFM. Cuba tu batang berita. Bisik rumah ke tanda terima kasih ngagai pengawak tiudah dipejalai ke Raban Polis. Rusak kedai sebar neka, polis nguliah ke bantu Interpol, ngiga suspek di menua luar. Penglandia digital, mantu orang induk ngelaku ke produk, nambah ke penatai pemisi. Lalu tu isi berita. Polis Diraja Malaysia PDRM diminta suai lagi ngatur awam ngau perintah Sarawak dur ngenatai ke nama Raban Polis ti agi bedau bisi rumah ngambil di perundil nyadi penerima lot tau ke rumah ari skim ting keman. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar madah ke tu berguna benar dikena nyaga pengelantang Raban Polis kelebih lagi ari sukut Alai Diaw ke tanda terima kasih ngagai pengawal sidak tinyaga pengelantang ngau penglikun Mansia Mayuah. Perkaranya dipansut ke maya nerima penemuai ke tanda bersuara ari Komisner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah di Astana Negeri Sarawak. Berbangunnya Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi ngau Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi meri pengagak hati ngagai Datuk Muhammad Zainal terdekat nikit pangkat nyadi pengarah pengurusan PDRM. Tuai Pemegai Menua Sarawak bersampi ke Datuk Muhammad Zainal mujur lebuh berjalai ke tangkup pengawal kebaru serta seruran berkunci ke penelebak lebuh dinyadi ketuai dikena negap kagi penyulut PDRM ngau servis ngagai raya ngau menua. Yang mengga meri terima kasih ngagai semua Raban PDRM udah berbenar berjalai ke pengawak ngau penuh dedikasi serta profesional. Kelebih lagi maya nyaga pengelantang ngau penglikun di Sarawak. Polis dekat ngulih ke bantu ari sidak berkuasa antara bangsa yang kaum Interpol nur ngigak sekedar orang ti dipelabak ke ngelari ke diri ngagai menua luar. Berkawa ngau kes ngerosak kedai Sermaneka bak sekedar bagi menua di Sarawak berdau lama ke udah. Pengarah pengurusan Polis Diraja Malaysia Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah kenakak ke dia tu 3 ikut udah ditangkap. Lalu kira 10 ikut agi ditetap ke bisi kawal ngau rabannya. Kes tu dipelabak ke nyadi, berpun ari berebut ke dagang yang kaum nyual top up, dipelabak ke kena main judi online. Polis megak netap ke sekedar kedai Sermaneka salih guna lisin dagang ngau nyual top up, ke alai surat dekat dikenatai ke ngagai sidak local authority PBT, ngambil ulih berjalai ke atur nangkan kenya. Graduate Borneo bisi tangkup pengawak ke berguna yang dijematan ti nyambung community university ngau menua kelimpah hari ti mantuk negap ke pemerhati hati pasal sempekat Malaysia 1963 MA63. Sapi Menteri Sains, Teknologi ngau Inovasi Datuk Dr. Muhammad Yusof Abdal madah ke graduate jeman dia tu megak patut nemu sejarah menua bangsa serta merhati ke arus pemansang di niri negeri ke menua. Graduate dekatnya di ketuai, profesional ngau penggerak community, di dekat ngiring ngembing tunggak kuih Malaysia jemaah ilah. MA63 megak ukai ungkup Sabah ngau Sarawak aja dan mungkur semua di Malaysia. Musik.
Raban induk di menua tu patut majak ngangkat ke pengelandia digital ngambil ke sidak oleh nguna peluang ekonomi baru ngau nambah ke penatai pemisi yang kawam dengan pengawak dagang ngau market dalam online. Sampai Menteri Pemansiang Orang Induk ngau nambah amir Dato' Rosi Yunus madah ke nguasa pengelandia digital dia tu berguna benar ngambil ke orang induk meruan bersemekiah. Orang Indo megak ngelaku ke produk ngau servis sidak ngagai nur tip saya agi. Kelimpah hari muka peluang rembus ngagai market luar Sarawak serta dunia. Berbangunnya tuai Raban Bansa ngau tuai kaum KMKK patut tentu ke penerang berkawa ngau pengawak puang latih. Serta bantu TBC disedia ke perintah dikena ngagai orang Indo nyentuk ke peringkat Raban Bansa. KMKK megak megai tanggung pengawak jadi penyambung antara komuniti ngau perintah lebuh ngenatai ke penerang. Kemaya ritu agi bisi orang Indo nak nemu cara ngulih ke penerang pasal peluang TBC disedia ke perintah. Perintah Sarawak megak nyedia ke mayuh macam sistem sokong dikena mantu orang Indo gawak baru serta negap ke pengawak dagang. Nyalai orang Indo diperansang ngeregister diri bak pengkalan data Opis Indo Sarawak ngambil ke sidak oleh dikelala serta dikemansang. Polis belum jalan ke pansiak pasal pemati Siku Anamit ke baru ada di Sundar Lawas. Kepala Polis Pelilih Lawas DSP Leong Tindan madah ke sidak nerima ribut pasal penusah tu hari dutur ke gawak bak Hospital Lawas urung pukul 1.23 pagi hari 1 tu tadi. Anamitnya dianjung ke hospitalnya urung pukul 10 malam. Tajak pihak anamitnya nak mujur diselamat serta ditetap ke Udah Nadai. Postmortem dekat di Pejalai ke hasil pansiak tumu ngayan ke anamitnya baru ada serta terus diberi ngagai orang ke Niru ke Tegal Indai Kandung anamit tu rakyat menua luar. Polis dia tu benar ngiga indai kandung anamit tu serta udah ngerikut sekadar jaku hari saksi dia kena mantu berjalai ke pansiak. Limbang dekat ditapat ke Mansia Mayu laban lebih 20 pekit dekat diatur berserimai dengan pengerami Ari Bukit Mas edisi ke-19 kena 7 ngagai 11 hari bulan 10 tu. Chairman Komiti Pelilih Limbang Kaunselor Sufian Mohad madah ke kira 30,000 ikut orang disadang datang megak ngagai pengerami tu. Antara pekit ke bisi diatur ianya International Bodybuilding ngau Mr. Wonderful keripasuk 24 ikut orang yang kaum dari Brunei semenanjung Malaysia kelimpah dari Sarawak ngau Sabah. Sama bisi diatur ianya pekit ngintik antarabangsa di pelabak ke dekat ripasuk 400 ikut orang. Lalu pekit perahu berias dekat ripasuk peranak menua di Limbang yang kaum dari kampung seberang kedai ngau kampung Patiambun. Kerang ujung ke berita tubatang berita baru. Bisik rumah ke tanda terima kasih ngagai pengawak tiudah di Pejalai Karaban Polis. Ngerusak kedai sebaneka, polis ngulih ke bantu Interpol ngigak suspek di menua luar. Pengelandia digital, mantu orang Indo ngelaku ke produk, nambah ke penatai pemisi. Tunakah kami nabur ke berita Riwayat FM, berita di Tusun Nur Akila Arbain, lalu di Salin Ailina Suil. Hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Pagi Rewind.
1: Badu bola. Ah, nyam ke bahana bola sih.
2: Ya, harap ke badu bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nak dai dalam pengidu dah ke suap bola
1: neh. Bola mimit-mimit ya tahu ku isi neh. Okey, nama neh sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama ati ya udah hansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemola ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, padah bola ke nuan tadi. Ya, so nuan tadi nuan tadi berlebah ne. Namanya bisa berlebah bunyi ujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandik Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban, buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Pagi Rewind.
1: Kadang tadi pedis pengawak atau pisik kita hanya sedar dia kadangnya enggak kebuah hindai kita ngirit kita ke kumai ke kebun ngambil saya nemu nama berkeni ke pengawaknya
2: tanya saya ke diri sebuah Sam yang maya tanya enggak nama utai tu nemu pansut ada tu kata ikannya tahu kering nyam maya tanya kan nama berkeni ngau utai tu
1: biasa nama ya sih
2: nyam masih ti hari pemanah ya Sam kita mai tidak ya sama dengan kita kerja pengawal Sam
1: anda salah tanya nyam sih.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
1: Okey, 2 pagi Y ke cerita semua salah lelaki nanti hari 4/1/10/2026 Gaby bising ngau kita cerita ba SSL. Jadi topik kita cerita ianya siapa patut belanja maya kita ianya tadi detail belanja makai maya Gaby. Ba nompo siapa Gaby?
4: Nyolong kayu tek tek labak tu
1: tau. Okey, lelaki bini tu maya bepangan subak tu. Maya keterubah pangan
4: mulai kepengingat
1: maya detail-detail nya tadi ngede Gaby nama penemu dek
4: iya mereka semua pagi ngagai bala peninga topik kebaik pagi tau apa ne nyonyurungkai utai kelamak gato bala peninga ne ba aku silak lelaki patut melanja ente aku mpo ente lelaki yang ngai melanja aku hari si tek nak anda mendak aku agak ya trek
1: aku
4: terus.
1: Apa
4: nuan deh, Jenny?
1: Ba aku tu kira ke neutral, Gaby. Tengah-tengah ne. Nanti Indo nya tadi kam belanja, aku pun ada penanggol. Nanti lelaki lelaki nya kam belanja, aku pun ada penanggol. Dan suahgi segi lelaki lah. Dan kita yang nguji ngubah tu, ne Gaby. Kita yang ngubah tu, engka orang Indo pun bisi tangguh pengawal enggak. Meri first impression ngagai sidak ke lelaki. Jadi kena tak ke komen kita bah Facebook, YFM Iban. Bekau ngau topi kita cerita Gaby.
4: Ya, agak pernah aku udah main lah bala peninggal kita komen topik kita ke pagi tau pelabak aku tuan mainan dulu tau ke berkeni ya
1: macam Mimia dulu ya Bim kena
4: okey siapa dulu tu, aku kena macam dulu
1: macam aku macam sekedar dulu nah,
4: ya nuan dulu
1: hari Ian Will tu ia madah ke laki nyo Indo sama pula tau mayar ia tu tadi ngai ngelak ke lelaki aja ke maya kediri-kediri tau meh ko ya asal main bahagia. Anak ketiga sama.
4: Nak aku cak. Baru get merak aku pergi lah.
1: Anak ketiga siapa melanja pangan dirinya. Nyau ke pulai ke penyarut. Nada penyadi lah aku ya. Untai mudah. Anak ngasuh tu sah. Selamat berjalan ke pengawal. Tu tu maya berpangan. Sebab tu Gaby. Nanti maya dah jadi lelaki bini tu. Nyak
4: lain.
1: Berkena ke cerita ya Gaby.
4: Aku antek. Ya tahu aku tahu bukannya ngantek ku belakang bintang ego ku cegik maya ku agak darah